0: Daniel Petrus ngau Deni Umpi yang ang kini yang ke pagi tau ne tumung kini yang orang ni mah
1: ya mel. Anang kini yang ya
0: kadang tadi orangnya tadi nanti berpansa ang kita yang kini yang tadi ya kak ngeng lala kak nak ke
1: ne ya betul selalu ya segi kenyaga kita asyik melala asyik kenal ketemu dalam mimpi kini tau ke kita bertemu amanya ke orang ke kini ke babala mayu ah mel kita kalam ada asyik ke kalam ada sanoknya asyik melala asyik kenal
0: tang nak nemu nama ya ne beda mua ya ini ko beda sano nya ne tang nama ne ingat ne me
1: ya maka kita ke nurun ke gereja tu tadi de sem
0: ya
1: suah meda de ya temu bandu bukai
0: ah ma
1: saya kan lala
0: nama tu familiar menya ke jako rubutih tadi okey jadi besi kawol ngo nama ka topik tu ka pagi tu ne nama kita itu bisi cerita yang po tadi ne mel siko-siko kita yang tadi baka ambil ke bandiang meh nanti apa indah kita yang tadi rindu menda main bol kadang tadi diberi sida nama ne sida ya main bol ke pemain bol ke dikerindu ke sida ya Ronaldo kini Maradona kini Messi kini tau ke nanti rindu ke movie tadi diberi sida ya nama bisa Anot bernama Anot Sujener tepinya beri macam-macam nama punya tadi ni nitih ke utek di kerindau ke Sidaya bisa punya ngambil hari tema tu Bible ngau muka utek bukai meh sulu hati subah kini ni bisa cerita magang hari nama kita nya neh mel
1: okey jadi topik kita pagi tu ba 2 pagi wai siapa orang kengaga nama kita lalu nama kebuah nama kita nya tadi diberi nanya DJ Sam dulu nama Sam tu tadi Sami neh nama Sami neh Sami Sami Pat okey bisa cerita kini hari nama nuan tu tadi Sam
0: nanti dia berarti ke bisa mel jadi keterubah coba meda nama-nama itu sami ni bisik pun berundiang le coba Mel
1: bisik aku bisik aku berundiang tapi laban ke nak kala ninga nama orang sami ya ke orang ke dikelala aku kok tu tadi nak jarang ninga nama sami tu tadi deh bukannya nama kini coba kini diang, diangkat ke dambo deh ya kok berundiang ke coba
0: kini Cina kini
1: ya
0: bisik cerita yang po ke nama aku no, jarang ke kita iban tu nama sami deh
1: ya
0: ya biasa kita ini bangsa India nah nama okey bisi cerita ya berkata Mel kami suba atau berdau masuk Kristian pengarap bahai sida pai nai ke suba nang orang bahai nyu aku ke agi miat baru ke masuk Kristian mah kami tadi jadi bisi siko tuai sembiang mah kita ngangau nya tadi nah tuai sembiang bahai nya tadi deh nama ya pupu sami bangsa India jadi atau kira tuai nama tu mai kurang bahai kami ke serumah maya nyak meh kira megai menya tadi jadi maya indah aku ke beranak suba jadi tuai sembiang bahai tu Mr. Pupu Sami tu meh ya ke ngintu ke sembiang kindai kun tadi nya lalu diangkat ke sida indah aku nama aku tu tadi ngambil nama ya tadi Sami aja dia ambil sida ya nah siap kena ngambil Pupu Sami jadi pia Pupu Sami ni ngau ke semua mel
1: DJ Pupu ke
0: DJ Pupu ni
1: siapa nak ke namanya unik kerana
0: unik nya kebah diambil sida indah aku suba nama Sami nya aja ambil ke sida ya tadi nya ambil ke buah nama ya Sami lah mama yo renanya ko nama kita iban jarang ke nama Sami bisa tang jarang nama India ke Sami nya ne tanya pun cerita ya tadi mel angka balau peninggal kita pun baru nemu pelawak ko ne oke ngeno anuan mel Rusia lo nah
1: dai ke mangga Rusia nya sem
0: ke terusi dah tu lagi.
1: Dah tu lagi apa? Dah tu lagi. Mesti cerita.
0: Jadi anak minda kita peninggal. Kak ninggal nama nama email dah tu.
1: Hari ni penataya.
0: Ya.
1: Keras apa?
0: Keras apa ya semua kini. atau ke siapa kini Nemel, inu nas ke nyambut esoba kini. Cigu ya soba kini. Okey.
1: Dan lagi kita ini ngam eh. Hari ini pun penatai nama aku tu. Kini nak so hari ini nak inaik boleh. Baca dulu komen kita Sam.
0: Okey, jadi komen peninggal ke terubah kita itu Mel. Pivoni Iris ke pagi tu pun mana nama tu ni? Anti nama Mat meh. Okey, Aris Pawah ke pagi tu. Jadi nama ya digaga apa ya koya Mel? Nama ngangkat ke nama niang ini ya. Lalu ujung namanya koya digagak ke nama orang putih ya. Sida semnyadi koya setimbal magang nama koya digagak. Jadi nama ya Catherine adik ke tengah tadi Madeline ngau adik ke biak sekali nya Caroline. Nya meh ke ngagak watak ba cerpen ke rindu ngagak ujung nama Snimbal ko ya tadi Mel nya meh pun atau kebekeni nama sidaknya di kakak tadi bisi ngangkat ke nama niang ini seresoba niang kini lalu juangnya di kakak ke nama orang putih mimiat meh ditambah ke nama orang putih ya sama sidak esnya di
1: okey kita bisi Justin Puau selamat pagi ko ya nama aku ndak sigi ngangkat ke nama yang aku ku suka ianya Puau ku ya Justin jadi gagak apa yang nak aku mpu ku ya dan nemung ke zamannya bisik kaitan kini nya ja DJ
0: Puau
1: nya nama Iban ya nya Sam
0: engkau mane okey Jonas tulang ke pagi tu mane topik sedua itu ku ya bisik ke buah apa yang nai ngagak nama kita ku ya nyadi ba ya suba diberi nama seninji bisik padri Katolik nginjil ba menua sida ya ba jagau dian ko ya Mel ba tahun 1970 suba jadi dia mea boleh namanya ngangkat ke nama Padri Ribai nya ari menua sida nya ko ya ka nama Padri nya namanya Joiners Mr. Joiners kini angka kenyal menya tadi ni Mel nama Padri sida ya ngangkat ke nama Padri nya kurang lebih bakang kau tadi Mel semina angko nya tuai pengarap bahai
1: ya kita mesti Yen Wee to kaya berkawan dengan topik pagi tu kaya orang kengagak nama aku ianya Inai Kumpu Yenusi Maya yang ngandung aku bisa madak siti cerita orang putih aku ya ia rindu madak siku nembiak min indok dalam ceritanya bernama Lauren kau ya cute amai kau ya nyak ia madak hanti anak indok ada ialah kan diberi nama Lauren ko ya dulu ya buki yang kan milih nama ngau abah ko ko ya ya buki nama dulu deh nama kan ngau Yin nya diberi balam nyadi ngap tunggal ngambil kemuntang serta nyama yang disebut ko ya
0: buki nyama yang disebut Lauren tadi?
1: Lauren
0: Lauren
1: Lauren
0: Lauren tang mayuh gak ko meda ngambil ari nama pastor Padri pada tega bekenya Demel ngulih keberkat hari nama orang kebekenya minta Demel
1: aku ngenang ia ke nyebut ia ke ngambut nama hari cerita tadi Sam ngangkat ke nama hari cerita ke di peda Indah ya aku bisi ibu ku ia tu tadi jauh takah anak ia tu ngau anak ia kebiak sekali tadi Sam jauh takah mainnya benung zaman cerita Marimau cerita Filipin mainnya dia ada nemu Filipin dia nak anak dalam cerita tu anak Marima tu tadi dia gagak ke nama Krusita nak dia nak yang ada nanti anak ke Indo gagak ke Krusita nama anak ke amat ada Indo Krusita nama anak
0: Krusita hari nama tu nak tadi ya
1: hari cerita Filipin
0: cerita Filipin namanya tadi bisik ngambil Rosalinda cerita nama sama Mel
1: Rosalinda banyak saya ke ya, Mel Roslinda. Nah, cerita Roslinda.
0: Cerita Roslinda semua bisa ya, ambil nama cerita Latin, cerita Spanyol.
1: Ya, ya, ya, betul.
0: Mayuh nama Roslinda, rambaunya semua. Lapan ke rindu ke ceritanya.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi tahu terus anjung ngagai komen kita ke pagi tu peninga angka kita antara rindu ke movie cerita orang putih soba gagak kenama nak anak cerita Cina bisik Jackie Chan Mel bisik labar rindu ke Jackie Chan Bruce Lee bisik sikit bisik
1: ya jangan angkat kenama orang putih kurang dengan disambung ke ngau nama Iban dehnya.
0: Nama ya Bruce gagak keli dan sikit teka nunda namanya benar ni.
1: Yeah.
0: Okey, sudah tahu lagi nampung maca komen ke buka email. Sudah tahu lagi buka kan inga nama email dah. Angka besi cerita cerita movie suba gini.
1: Iya, dua pagi wai.
0: Cerita zombie suba gini.
1: Nada cerita zombie.

0: kau yang pok ini Mel.
1: Habis ini cerita ya Sam. Inaiku lagi ya habis ya pun tinggal sebab laban ke nak nyambung orang sebab nanti di pier pun pun tiga nak nyambung nak boleh nyambung pun empat sebab ne gawa inaiku tu sebab gawa baru meh orang ke pemisik meh di Sibu dia kau yang mana ya ke Sibu ni ke Palawan orang sebab kau bisnis supermarket deh Sam gawa sebelah rumah orang mende meh nyaya gawa baru meh orang ke pemisik meh tu tadi pemisik meh nyaya deh dengnya anak orang ke dibun itu tadi Indo dua laki siko anak ketua itu tadi Imelda namanya Rino makku Imelda ninga namanya Imelda Inai selalu ngangau kaya Imelda dikonya sebab cantik gak pedaya bajet mana deh lapan nyagi mid gak duit seratnya mayat ke dibun Inai ku sebab dengnya ngandong ya kaku sebab lu diberi ya nama Imelda nada nama Iban ku sebab menyikom makku sebab lapan baru terubah ya kita itu tadi bisa nak ku ya nak nemu kak merik nama ku ya gipen namanya sebab ya si gerindok ke namanya dan nak nemu kak nyambung nama ngangkat ke nama Iban sebab dia sedai ini buat adai ke mana ya ku mak ke sebab dia angkat belum kami sama adik ke dia bisi nama Iban magang sedai ya ku jat adai sete jat nama ku imredanya jat
0: apa nuan anak ke anak tua ya engkau yang meda imeldanya cute amat kini dah mel ngarap ke berketau mah nak kue lah engkau ada kenyak mah kue anak
1: ya betul
0: ngambil anaknya dia tahu nyong ngambil ya nyak ke kamal ni mel
1: nah nama mah lapan mak aku mah daya pun lost contact no orangnya desem
0: okay pandai yang ibu orangnya ne
1: ya yang ibu orangnya sebab
0: okay
1: ya mencerita yang sem nama aku lapan sebab kainya bisa tibi daripada bisa ke tibi daripada engkau sebab rumah tu tadi nadai bisi TB orang Subah deh sama Subah kan bakal dia tu
0: okey udah temu nama Mel tadi hari ni tu lovely Alicia ke pagi tu Mel berkenang ke topik seduai deh ku ya jadi nama ya Subah kak digagak kenia ngapa ya Subah merdeka Mel laban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka ku ya
1: tiga satu hari bulan
0: ya, 31 hari bulan. Tang sidak misi ba hospital madah ke niang apa ya sobat. Ngai kia malu dikangau bala kaban ya nama merdeka ku ya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama merdeka men tadi. Jadi alu Rebecca nyak men nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari merdeka.
1: Ya.
0: 31 hari 8 tu hari pengada lovely Alicia tu ne.
1: Ya.
0: Tu kerbeka ne. Dah lama dah gini Mel.
1: Ya. Dah datang seminggu gini pergi lah rusak.
0: Ya. Ya hari.
1: Ya pergi lah rusak tulat.
0: hari kebangsaan. okay. Selamat hari pengada merdeka. Rebecca nama ya ne.
1: Ya.
0: Bisa kena stimal kena tadi ne. Okay. Tu N sudah bajing ke pagi tu. Jadi nama ya Subak digaga niang indah ya ku ya Mel. Maya Akidara. Ya gawak ba konven. Lalu siku sister ke gawak ba konven ya. Nama ya Sister N. Jadi udah ke belaki lalu beranak ke ya. Lalu digagak ke inai ngapa ya. Ya sobat nama N. Nitiah ke sister N. Ya nyak nama ya. N sudah bajing. Nyak cerita nama nyak tadi Mel.
1: Mami Esther tu Sam kianya mulai ke pengingat gagak ke nama anak lebuah ninga topik sedua itu ku ya. Jadi nama anak ku digagak ku hari inspirasi ke nama sikup pelakon penonton hanya sebab kayaknya Anah Delisha ku ya. Lapan ke minat ya lu digagak nama anak ku Esther Delisha ku ya.
0: Nama ke pelakon Hena Delisha.
1: Ya.
0: Oh, bajik pelakonnya Mel.
1: Ya bajik ya.
0: Bukan tu lama ke Mel nang pelakon dia tahu.
1: Ya pelakon baru.
0: Pelakon dia tahu.
1: Yang ke ya tu baru umpai lama dah beranak kanak ya dah 3 tahun ku dah kini.
0: Okay, harap ke anak ya kiot bajik bakal Hana Delisha nya meh.
1: Ya.
0: Tang yang ambil Delisha aja ya.
1: Delisha aja ambil ya. Okay, jadi kita bisi jam kana. Kaya bisi ayak sikut kami sebenarnya. Kaya subah merik ke nama anak ya. Angkat salah sebut ya, maya register buat JPN. Kaya ia kan angkat nama anak ya Elvis Presley ku ya. Sebut ya Iblis Presley buat JPN. Nasib bisi orang madah kaya reti iblisnya ku ya. Nah, jadi yang enak namanya kaya tukang kaya nama bukai ku ya.
0: Ya, kadang orang JPN tu ukai katanya tadi ya nitih aku tersebut di tadi
1: dengannya
0: maka kadang mayu salah nama laban orang kini kita suba ta main sebut aja tadi
1: nama
0: nomornya tadi sida tadi nitih ke tersebut sida ya ba upis pengregister bangsa kau kita nya tadi aku nyong berkenang kenya tujuh-tujuh gak kau nyo ingat kerja demel maya ke ngajar na lama suba deh temporary teacher kita ini nama sida bala nak murid ku suba amat sida Michael Jackson Shakira kini kunya nama-nama orang ke nama orang main bual namanya tadi Amel Ronaldo teka kunya bisa aku nanya sida siapa mereka nama dek kau mana ya apa ya kau lah kau ya nama kebuah deh apa ya kau rindu kemin bol kau ya hanya kebuah nama ya Ronaldo hanya aku ke nyebut gede tadi Jackie Chan sikit bisa nama Jackie Chan nya
1: baik sekali
0: ke baik sekali student Jackie Chan anak sana laban kumpul apa ya hanya subah rindu ke Jackie Chan hanya maya nama tu tujuh maya ngajar bala nembiak sebab tujuh dengan nama sida demel
1: nanti pada dalam kelas yang the same mayuh nama balaf main buang ke mayuh menung FIFA kini
0: menung FIFA mayuh berkata tadi ni segi mayuh orang nama orang ke main bol ke diberi apa inai
1: iya betul
0: okay,
1: kita bisa lanjut langkah tu kuya nama lancar diberi sedai inai ngapai ngangkat hari peturun sedai apai ku ya kena ingat ke sedai kini ku ya Rito Sam
0: ngangkat ke hari peturun kini sedai ya ne
1: iya iya betul
0: Rika isteri tu dah baca dek
1: bedau
0: ne okey jadi berkenaan ke topik seduai pagi tu ku ya orang kemerik nama ya Rika ianya apa yang pu kebuah kemerik nama Rika laban lebuah mayanya ku ya apa ya wudu mada filem Indonesia mayanya ku ya bak tahun 70-an 80-an kenyak meh sebab ku ya men Mel ya minat aman agai siku pelakon Indonesia nama ya Rika Rahim ianya siku pelakon Indonesia ke cukup aji mayanya ku ya lalu bini raja dandut Indonesia Roma Irama ku ya Rika Rahimnya ku ya nyak mengkebuah nama ya diberi apa ya suba Rika Esli pemaneh ne ngangkat ke nama pelakon Indonesia lah apa ya rindu ke pelakonnya
1: ya yeah, betul
0: okey mayo sikit bisi cerita mah ke ne
1: ya lah kan kita kan ingat nama tu kita sikit kan ingat ya ke paling maneh ke benda ya desem ya ke cun ke nyamai di dinga
0: betul nitih ke nama tu orang ke dikerindu kita
1: ya betul
0: okey atau Syuris Diwala ke pagi tu bisik pepanjai mimiat tu ni aku nguji macam ya okey mel okey nitih ke di tulis cerita nama ya digaga apa yang pu suba ngangkat ke nama ini ya Sri laban kelia ku ya kita banang sigi mayuh ngangkat nama kini ku ya jadi maya ba JPN ya nambah ke nama Wala ku ya kena nampuang namanya tadi deh Sri Wala mula suba ya ingat kapa ya minat ke kumpulan Handy Black kau yang bernama Sri nemunya ukai ku ya Mel laban lagunya Dudi agi Ariyakada ku ya sigi agi udah 6 tahun pemuas yang nanya apa ya baru yang nemu nama niang ini icit sida ya rispia sedempu mula yang masuk sekolah sebab kumai cikgu ya nanya bangsa nama engkau bisip turun campur bahasa bukai kini India kini Melayu kini laban nama ya mana Ahmad Sri Wala Mel Ahmad jarang kita ninggal nama tu ne
1: ya Sri Wala
0: okay hanya nama tu di gagak apa ya suba Sheris Diwala ke pagi tu
1: unik Asem
0: mana kau pun baru ya keterubah ya dengan nama Sri Wala
1: okay setiap lagi komen sudah kita mendengar ke lagu nangkan ketok hari Spencer Alan Asun kau ya nama aku dia beri kau ya hari naik ku subak ku ya first name ku nama Presiden Amerika keliak ke nama Winston Spencer Churchill ke lalu nama keterubah ku Spencer sovereign name kedua ianya Alan ke nama penyanyi lama kita Rosman Alan Moshidi ku ya nya ku nama ya Spencer Alan Asun
0: okay. Aku macam Siti lagi Mel Ferry Imas nama Ferry Imas tentu dia berunding ke Ferry nak sikit amat Mel mayu orang nanya nama kebuah nama ya Ferry laban ya suba ada apa Ferry kau ya Mel
1: dia jawab pasal ada terlagi aku si cerita
0: aku pun mesti cerita Mel pasal ada apa Ferry itu adang tu ada apa kapal okay. Jadi kepengingat dini alai jadi dia beri nama apa ya suba nama ya Ferry tapi mana nama Ferry ini namanya dahnya ditambah ke nama Iban ya Imas jadi nama ya dia tahu ko ya Imasnya tadi nama ini tuai sidak ya kengempu bidik tuai ya jadi di combine di apa ya di nama tu di Sengkawang apa ya tadi nama ya Ferry Imas Ferry yang tadi ya ada apa Ferry Imas tadi nama angkat ke nama yang ini ya suba okay. Aku bisa cerita siku orang ke berkawal dengan laban dia kenyebut ada apa Ferry tadi di mail atau kai robokai tu tadi mail ni yang indah kumpul ni yang indah ku suba lebuh sirah ni yang aki ini ku namanya mindah hari menua deh mindah ke Limbang depan kapal mayanya jadi naik ku tu ada bak kapal nama kapalnya suba Priti Priti nama kena bisi bisi siti lagi Priti jadi sidak inai ku suba sidak inai ku suba ngawake ku suba lu ngakak ke nama inai ku suba Riti ngangkat ke nama kapal Priti nya tadi. Riti ke beri sida ya tadi. Ukai ke sida yang ngumai Priti deh. Gagak sida ya Riti.
1: Sing ambil mimit apa dia ne?
0: Riti nya tadi. Nyameh ke diceritakan yang inai ku soba.
1: Nya panjai nya. Dia kan dengan cerita ku.
0: Tahu.
1: Ini lagu dulu kita.
0: Ini lagu dulu. Okey. Hari Stanley bayang merampau aku tu soba mel ne. Nyu nambung ada apa puar ke aku tu sebab ni amat nasib ke nama aku ke dapur sebab ni tang bayar ke hospital
1: sebab mana guys
0: bisi nama ke kitchen
1: bisi
0: amat ada apa dapur tang baik ke hospital udahnya sebab nasib nak gagal ada dapur sama okey angkai ke gagal orang nitiah ke dini no kita ada demi orang itu orang agak dapur sebab ni
1: kok ngau mai ke tempat mutai
0: tang nyor ke hospital ke udahnya mayanya kira dismiang ke tuai bahainya tadi ke komel

0: Sam di Oh Wai Solo. Okay, bah, dua pagi Wai kita ke pagi tu berkenang ke topik nama kita.
1: Ya, nama kubuah nama kita yang diberi beserti kini.
0: Besi cerita yang pun tadi. Mel. Nuan dah ningang kau tadi Mel. Kak kan ningang dengan Nuan Mel. Katanya nama email dahnya atau diberi dengan Nuan Mel. Besi cerita.

0: bayang berampau maka lagu di kena merenang kita lagi berdua pagi wai kita ke pagi tu. Bisa tak kau kenal tadi Mel? Udah.
1: Aau cerita aku je tadi.
0: Udah tadi ne.
1: Bedau
0: ne. Aau pasal ada.
1: Pasal ada tadi ne. Aau bisa petunga aku tu desem. Ya ibu aku tu tadi bunyi kau dia tadi me. Nak sempat datang ke hospital ya berane. Berane dalam kereta jiran ya. Nama kereta tu Camry. Dengan nama yang pu Kerovi kakak serapai ya. Dengan ngambuk nama yang angkat ke nama hari keretanya.
0: Angkat ke nama Camry tadi.
1: Ya, pasal serakabau petunga aku tu sebab lama ya ada apa. Kereta.
0: Siapa nama tadi?
1: Nama nak ya. Kerovi.
0: Kerovi. Nama nak kakak Camry ni?
1: Nama sudah ibu ko.
0: Kakak sudah Kerovi ke ni?
1: Ya, ya.
0: Oh, ada dalam kereta ni.
1: Dah besar ya, Sam. Baru habis phone sick ya tadi. Dekat masuk you nak lama lagi. Berkat yang gaya meh.
0: Okay.
1: Ya, berkat hari ada berkereta.
0: Berkereta ni. Masuk. Udah masuk news tu dah.
1: Masuk news lagi bisa simpan inek ku Sam.
0: Okay.
1: Lama mayo mayo hucuk ya ya kada ba dalam kereta.
0: Dalam kereta.
1: Tama sar kabar agenya.
0: Pamo tu dah. Keprin tarina.
1: Ya.
0: Okey nya meh siko orang ke bisi cerita ya apa ari namanya tadi na Mel.
1: Ya.
0: Okey wildflower udah.
1: Bedau.
0: Bedau ne. Nama ya Alexander Jingga Ari Balingian. Nama ya digaga bala apa ya ku ya. Ngangkat ke nama niang ake ya. Tang ya selalu dikangga orang angkat ku ya. Labannya ke sebab benong mandu utai ke utai. Lalu ditanya niang ini ya. Oh angkat. Angat utainya ku ya kena tegau ya priyo antadai akai angat ku ya alu lekat menya namanya tadi ku ya aba sida seruah panyai di kangau tadi angat nya ari wild flower ke pagi tau
1: kita besi dom por tu sem ku ya nama aku diambil nunda ke nama penyanyi Jemal Lama ke dikerenduk ke apa yang ingin aku Arya Marika ku ya ianya po angka ku ya udahnya bala anak aku lima ikut semua nama sidak ya diambil aku hari Bob Kudus ke lalu ditampung kena nama aki ini sidak ya ku ya
0: Okey, nama penyanyi nama country soba country.
1: Ya, ya, ya.
0: Nah, lagu lah penyanyi legend soba ne.
1: Ya, betul.
0: Paul Anka. Mayuh ga nama ngesida ya ke ngambil nama penyanyinya soba de. Penyanyi-penyanyi lama soba.
1: Ya.
0: Okey, Denny Sen ke pagi tu berkenang ke nama dirim po ko ya. Nyuka ga ngau ko ya Mel. Jadi nama ya diberi niang apa ya soba. Ketegal niang apa ya suba minat amat penyanyi Deli Amira ku ya lalu bisik diubah ya mimit ku ya nama ya Denny nak yang ambil nama Deli nyatang hari asal ya hari tadi hari Deli Amira nya diubah ya mimit nya di Denny nyamih pengerinduk kita dengan orang siko-siko sampai diambil kenaman ya ni
1: Tuk Sam Muhammad Guan ku ya nama anak aku Martin ku ya ambil hari nama anak Sultan Brunei nya Abdul Martin ku ya nama iban ya Juan ku ya nama Rispia yang aki ku ya Rispia bini aku ku ya
0: ambil nya anak Sultan Brunei
1: ya ya ya ya ke Martin nya
0: Abdul Martin nya okey dam kana udah tadi ne
1: bedau
0: bedau ne udah tadi mel okey Elvis Presley nya tadi. Okey, Mami Esther, nyu mulai ke pengingat udah menyana. Anak Delisha, udah.
1: Kita bisi Margaret Ibuang tu Sam ku ya. Maka wong topi pagi tu enti nitih dia aku subah berane 10 hari bulan 2 2017 ku ya. Tang meh overdue serinja benda ga Valentine meh nya. Valentine day ku ya. 14 hari bulan 2 2017 ke nama nak aku bepun hari M ku ya. Dia gagak ke aku Mauvira nama anak aku nya tadi ku ya. Enti ialah laki ke gagak ngam main ti Valentine ku ati ku ke ati ada tukar ku nya di Valentia lah. Valentine Lia alaban ya baby girl ku ya.
0: Valentine Lia.
1: Valentine Lia.
0: Laban dia ke Indau antara
1: ni. Ya, ya betul. Tang bisi ke kita Indau nama Valentine ke temu ko.
0: Bisi ne.
1: Bisi.
0: Aku berdau ke aku terpaksa.
1: Berdau di kalak terpaksa ne. Kalak kalak ko.
0: Valentine nama.
1: Valentine.
0: Angkanya telapa aku. Angka ya ada maya Valentine Day menya telapa aku. Lalu di kakak kalau ambil inai sekali nama Valentine. Laban dia ke Indau antara ni.
1: Ya.
0: Tang aku berdau ke terpaksa mel.
1: Berdau terpaksa ne. Aku kalak bertemu bisi-bisi orang Kelala aku meh nama Valentine Indo.
0: Indo ini.
1: Ya.
0: Okey. Mazita Izlin. Udah?
1: Bedau.
0: Okey, aku kak ngau seduai dengar hai pagi tau ko ya. Okey. Nama ya suba digaka Niang Inaya ngau ayah ya. Nama diberi kuya inya nitih ke sempena nama penyanyi terbilang mayanya Rosita Izlin kuya Mel. Nanti di Ngelala tahun 1999 soba. Tu aku pun nemu penyanyi itu cukup terbilang mayanya kan mayanya kita sekolah form 5 form 4 lagu-lagu jiwang mayanya terkenal terbilang mayanya. Okey, jadi kakak kapa ya aku ya nama ya Mazita Izlin nunda Rosita Izlinnya tadi aku ya. Jadi sudah ya empat ikut menyadari ia aja nadai ngangkat ke nama Iban ku ya Mel.
1: Bukan
0: aku tadi apa nya. Bukan dia aja nadai nama Iban ni.
1: Ya.
0: Ke bukainya bisi nama Iban makan. Yo nama Melayu ngato Mazita ke Izlin ke. Nanti orang bedak kenya aja ku mai orang Melayu itu tadi ni Mel.
1: Okey, kita bisi umbau jelas selamat pagi ku ya. Nama rindu malah cerita Filipin subak ku ya pengaku sayo. Nya main nama anak ku kenemu duanya dia tu Jericho ku ya.
0: Jericho.
1: Ya, masih ingat ke Jericho nya Sam?
0: Jericho Rosales.
1: Ya. Kita bisi nenek Beatrice selamat pagi ku ya. Maya aku beranak karena biar aku subak ku ya. Laban ke Caesar ku ya. Bisi doktor lelaki mainnya subak. Nama doktornya Dr. Nelson dalam tahun 1999 nya aku alu ngagak kena mana aku nya Nelson kia ambil ke pengingat maya aku ke beranak kia ko ya
0: ne Jason ne
1: Nelson
0: Nelson
1: ya
0: okey Michael Marcelo William Jingat ke pagi tu selamat pagi nama ya Michael suba ko ya Mel laban suba nia Michael jemat ko ya bisi kak kalau tekel inai ku subak tang lalu inai ya mere nama ya Michael ku ya
1: cerita nama apa ya kini
0: crush inai ya tu subak bakal kita ya menyata ni email rindu ke penyanyinya nyuka nama tu kak nguliah ke tang ke ukai-ukai empu kita ya menyata ni ukai jodoh kita ambil ke nama ambil awak ke hari-hari ngangau ke ya
1: kami ngai ya
0: hari-hari minai tu tadi ngangau ke ya Michael lah ingat ke ni ha Michael Jumat ni tadi ya.
1: Dan ada salah ke saya lepas kita itu nak sama
0: ya ambil ke hari-hari ya nyebut namanya tadi ya, tak jangan nak uliah nak namanya
1: nak
0: empu tubuh haranya nama aja sebut hari-hari ni
1: si nak kini orang ngambut nama aku kini angkat ke nama aku
0: bisa
1: okay, mari selamat pagi dengan Angel Aaron berkenan ke ngagak nama tu ku ya nama aku digagak siku Indonesia ke ngadak aku bak Siti Klinik ku ya nama Indonesia nya enggai ni ngai naik ku ngangkat ke nama aki ni kami nyau kelalu nak manah di dengar ku ya puji Tuhan ku ya Indonesia nya ngagak nama aku nanti nak amat terpansak jalan amat nama aku DJ ku ya kan nama kita Iban Suba kan disini nyelai mimit Sam nyelai mimit deh angkat ke Indonesia itu tadi ya nemu ngai ke anak ya tu tadi di tunik orang di kembali orang namanya tadi deh kasus tukar meh tadi nanti nama tu tadi nantung kemana namai ngai kok ngau mana Sam tukar tu ke tadi ne
0: tukar ke tadi ngai ke ya tadi nyadi di tunai orang
1: ya, ya,
0: tadi
1: ya, ya,
0: di
1: ya,
0: bahan
1: ya,
0: jenaka menyuka Melayu tadi ni
1: ya.
0: Okey ngenang bakal kenuan tadi Mel ngenang nanti orang bisik nak orang kau ngambil nama aku tadi ni nemu Mel bala peninggal tadi siko hari peninggal kita yang tadi rindu ke sadar nyawa DJ Imelda.
1: Ya.
0: Nah, kita itu nang berjaga hari-hari
1: ya,
0: deh. Ke sadar yang rindu ke nyawa kita kini. Ya. Yang sedang agak kenama Imelda.
1: Ya.
0: Jadi kan nama dengan kak nama Imelda. Okey nama bisa siko DJ YFM sebab nama ya Imelda. Ngangkat ke namanya DJ Imelda. Lah aku rindu ke nyawa ya aku ya Mel. Nak mustahil Mel.
1: Iya, dia mau jawab saya nanti dia dah bisa anak elak tahu ke ngangkat ke nama aku.
0: Nama Imelda ne.
1: Imelda anak sami.
0: Anak pupu sami.
1: Okey, mari selamat pagi ngagai berpengar kita ya ke bisi nyapa kita pagi tu Sam. Ke bisi mari selamat pagi. Pemakam ni selamat pagi ngagai Gresinda Lee. Betul tak ni? Okey, jadi bagi tahu aku ya bercerita tentang nama anak. Jadi aku tu kalau ngagak nama anak aku sama dengan nama dutu ke kalau nyambut ya. Maya ada ke nama dutunya berujung ya Nini ke ya. Dengan nama pelakon Bollywood ke benun top mayanya ianya Manisha bak cerita man ku ya. Gagak aku nama anak aku digabung ke aku nama serai tu tadi ku ya ianya Manisha Manisha Nini ke ya. Udah lalu minat dah nyat DJ ke
0: ya. Alah bakal lalu rindu entar
1: ya, ini. Ya ya betul betul.
0: Kakak kena nama Manisha ya, cita man ya ne.
1: Ya ya. Indo ya ke pelakon ya ke nama Manisha tu tadi. Bajak mai tu Sam.
0: Indo.
1: Nemu dia nak cita man. Ya.
0: Kaki ya pun tual.
1: Ya ya betul. Ya.
0: Nemu ku bisi ku. Dua ya Amerikan.
1: Ya layan kat ne.
0: Nanti anak laki ke. Nanti anak laki kakak ke Amerikan belum aku ne. Amir kini. Benda aku ceritanya Mel.
1: Mana
0: ada kaki pun tua ni kaku. Okey, Emma Andrew ke pagi tu jangan tarik Mel kai ni.
1: Okey.
0: Jadi niang apa ya suba minat amat meda cerita Hindi ko ya Mel. Sama tadi. Hanya ngau menyadi diberi nama Hema Malini. Lalu menyadi tua ya Rajesh. Pun. Okey, suba lagi sekolah. Malu amat kau ya ngau namanya kau ya dia tu udah famous kan ngau orang pelakon kau ya Hema Malini. Hema Malini itu pun siko pelakon Hindi ke cukup legend eh Mel.
1: Okey tu kalau lucu meme tu Sam.
0: Okay.
1: Pilih Barnaby nama ya. Jadi nama aku nada ngangkat ke nama orang tuai DJ ke ya. Laban ke ada tahun orang berpilih ke lalu digagak ke orang pilih meh.
0: Kau pilih nama apa?
1: Minas, nama, ya spelling ya P-I-L-L-E-H.
0: Oh, pilih ya. Mana yang agaknya deh? Pilih ya.
1: Ya.
0: Mayor orang kau pilih ya, pia. Nih, nasi anda pilih undi nih. Pilih undi ya nak sana.
1: Pangkah kini. Okey, betul ni aja. Jadi mari selamat pagi ngakak apa Jared kau ya. Aku laban keminat bini Ronaldo kianya anak aku kebiak beri aku nama Georgina ke laban bini Ronaldo Georgina ke ngangkat ke nama ini cit ya suba ba mudong dien ke Georgina sema nama ya.
0: Georgina sema.
1: Georgina Georgina sema. Georgina sema.
0: Nama tau bini Ronaldo ya buang ke yang ngau ini ya.
1: Ya ya betul.
0: Georgina sema. Okey.
1: Mana ganya Sam?
0: Mana? Kak mana? Georgina sema. Okey. Macam-macam ke tadi pada kesedak di tahun eh Mel bisi pelakon ini pelakon Filipin macam-macamnya padri pada
1: ya, laban
0: kenama sister
1: ya, ya betul Sam laban mainnya sebab kita itu segi orang ke medak TV dia tu medak TV dan ke jarang-jarang ke lebih lagi bakal anak-anak kita sikit jarang medak TV sudah nembiak ke dia tu dia nanti medak TV pun ukai medak cerita ya ke 1, 2, 3 nya kai sudah yang medak utai bukai
0: amat ya bisinya ada papiri
1: bisinya ada nyapa kereta bisinya ada dapur
0: dapur nasional ada apa pusuan eh pusuan Imelda
1: Nah, nombor aku semua Sam. Nombor kan ngai ada benda bukai deh. Nombor datang mesti nganti hospital kan maksud.
0: Tik deh ada pemadam sawit deh Mel. Nama tentunya James Sawit kini ada berkebun lada kini.
1: Yeah.
0: Orang kelihat kan bagas Mel.
1: Ya, yeah, betul.
0: Nanti lagi nama tu besai kanuanya lagi. Lagi nama tu kawak bawa tanah berkebun menyikur.
1: Ya.
0: Okey. Hanya meh berkenan ke nama hari ini kita boleh nama kita ini Mel. Terima kasih ke komen kita. Mayu sama komen ke pagi tau.
1: Ya, mesti 70 lebih tu Sam.
0: 70 lebih. Kena sempat dibaca. Lalu pihak Mekah Kemeri, selamat pagi dengan kami dua Mel. Selamat pagi. Harap kita sama lantang. Nyaga pengerai meh. Gaya hari kita yang sebut tau.
1: Ya. Nak kira meh siapa nama kita.
0: Ya.
1: Harap ke nama tu tadi. Mai berkat dengan kita meh.
0: Betul.
1: Mai tuweh, mai limpah.
0: Mai limpah kita. Okey, selamat pagi.
1: Upa dulu.

Hentikan spekulasi nasib rakyat Malaysia di Nepal. OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: berita seterusnya. Kerajaan Merani tidak pernah mengeluarkan lesen atau permit perjudian baharu selain tidak menambah bilangan premis perjudian sejak mengambil alih pentadbiran persekutuan pada akhir 2022. Kementerian Kewangan menjelaskan lesen dan permit yang masih berkuat kuasa adalah berdasarkan kelulusan sedia ada sejak 1990-an. Penjelasan itu dibuat susulan kenyataan Menteri Besar Kedah, Dato' Sri Muhammad Sanusi Mohd Nor berhubung aktiviti perjudian di negeri berkenaan. Dialog bersama agamawan penting bagi memastikan setiap ikhtiar kerajaan sentiasa dipandu ilmu dan diperhalusi mengikut keperluan umat serta tuntutan semasa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pertemuan seumpama itu bukan sekadar ruang berdialog, malah medan bermuhasabah serta mendapatkan nasihat dalam menentukan hala tuju kerajaan. Dalam meneruskan siri muzakarah bersama agamawan, Dato' Sri Anwar bertemu Syekh Dr. Muhyiddin Awama yang mewakili Darul Hadis Al-Awamiyah. Menurut Perdana Menteri, siri muzakarah itu menjadi medan menimba pandangan mengenai perjalanan dan masa depan Islam di Malaysia. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar turut menyentuh prestasi ekonomi negara yang mencatat pertumbuhan 6% pada suku kedua tahun ini. Beliau menyifatkannya sebagai pencapaian sangat baik yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Katanya pencapaian itu bagaimanapun perlu dilihat berdasarkan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Saya ramai yang tanya, dia kata, Noah, dah catat 6% pertumbuhan. Ini sepatutnya hasil lebih tinggi dan belanja boleh banyak. Tapi itu tak betul. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI data center digital ini, dia tidak memberikan hasil pendapatan negara. Dia berikan ruang dari segi pembangunan, peluang pekerjaan, peningkatan keupayaan teknologi.
0: Perdana Menteri menjelaskan pelaburan dalam sektor digital dan teknologi memberi manfaat kepada pembangunan, pekerjaan serta peningkatan keupayaan negara, namun kesannya terhadap hasil kerajaan mengambil masa. Luar negara, Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menolak dan tidak menyokong rancangan pendapatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, OIC juga perlu tegas mendukung pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu berkenaan. Beliau berkata rancangan pendapatan E1 bernilai $2.3 bilion Amerika merupakan tindakan memperluas pendapatan haram Israel di tebing barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Dewan Perwakilan Rakyat DPR Indonesia berjanji meluluskan rang undang-undang perampasan aset selewat-lewatnya 15 Disember ini susulan demonstrasi di luar Kompleks Parlimen di Jakarta. Timbalan Speaker DPR Sufmi Dasko Ahmad dilaporkan bersedia meletakkan jawatan sekiranya tarikh akhir itu gagal dipenuhi. Penunjuk perasaan yang berhimpun sejak pagi bagi mendesak RU itu diluluskan mula bersurai kira-kira 8 malam. Polis sebelum itu menggunakan meriam air untuk menyuraikan orang ramai manakala 65 individu ditahan menjelang demonstrasi berkenaan. Lebih 17,000 kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan segera susulan banjir besar yang melanda Nepal. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF memaklumkan mereka terjejas di 3 daerah iaitu Rasuah, Nuwakot dan Dading. Kanak-kanak yang terselamat kini berdepan peningkatan risiko penyakit, kekurangan zat makanan, keganasan serta eksploitasi. Gempa bumi berukuran 6.2 magnitudo melanda timur Teluk Aden pada Khamis. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km. Dalam perkembangan berasingan, gempa bumi berukuran 5.4 magnitudo turut dikesan di Kepulauan Fiji pada hari sama. Gempa berkenaan berlaku pada kedalaman kira-kira 510 km. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan spekulasi nasib rakyat Malaysia di Nepal. OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Jerana, jerita.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Hidayuh Ahmad Kamil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, jom sama-sama kita melihat bagaimana untuk bermotivasi menjaga adab walaupun di jalan. Subhanallah. Sebelum itu, jom kita lihat tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak baginda sangat cantik dan sangat mulia. Nabi menjadikan akhlaknya yang baik bukanlah berbeza pada masa dan berbeza pada tempat. Maksudnya, akhlak Nabi cantik pada semua orang dan pada semua tempat yang Nabi pergi. Tidak pula membezakan. Kalau kita, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita membeza-bezakan keadaan kalau dekat masjid dengan dekat shopping mall. Beza tak akhlak kita? Bagaimana percakapan kita? Bagaimana perbuatan kita? Subhanallah. Maka bila sebut tentang adab dan akhlak di jalan, antaranya, rata-rata mana kita yang bekerja, yang perlu memandu dengan keadaan yang jam, yang jauh, penat dan berlapar. Subhanallah, kita diuji dengan rasa hilang sabar. Kita diuji dengan rasa marah dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang menyebabkan kita terlepas mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak elok, mencarut, menghina, mencaci dan sebagainya. Subhanallah. Dan apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? An Abi Hurairah radallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al baza'u minal jafa'i wal jafa'u finnar. Daripada Abu Hurairah, Nabi bersabda, mencarut adalah sejenis sikap kasar, manakala sikap kasar balasannya ialah neraka. Na'uzubillahi min zalik. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, bila mana adab dan akhlak kita di jalan, antaranya kita jaga ucapan, tidak mencarut, tidak menghina, maka moga-moga kita dapat terhindar untuk menjadi sikap kasar dan akhlak yang buruk. Maka jom kita latih diri kita menjadi sabar. Antara tipsnya, tarik nafas dan juga terapi hati kita dengan zikir-zikir yang menenangkan. Jom sama-sama kita menjaga adab dan akhlak kita walaupun di atas jalan raya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MHz.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Lagu baru.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini, semestinya pagi Jumaat anda 28 Ogos 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Anda bertemakan Iza. Tiga jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti dan waktu sekarang 9.29 minit pagi. Diharapkan anda berada dalam keadaan yang baik, yang sihat hendaknya. Dan untuk yang bertugas, selamat bertugas. Mungkin hari ini ada yang bercuti, ada yang off day hari ini. Selamat beristirahat kita ucapkan. Untuk anda yang di dalam pemanduan, tak kira ke mana jua destinasi anda, Iza doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan Iza nak kongsikan juga untuk anda pada pagi ini, ramalan cuaca untuk bahagian Seremban dan juga bahagian Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk pagi, petang dan juga malam untuk bahagian Seri Aman dan juga bahagian Betong berjerebu ya. Dan keadaan laut di perairan, angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam dan ombak 0.5 hingga 1 meter. Dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 35 darjah Celsius.

Dan itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Seremban dan juga bahagian Betong. Dan kalau dan kalau kita lihat ya, menerusi laman indeks pencemaran udara untuk bahagian Sri Aman pagi ini 195 ya setakat waktu ini. Apapun kita harapkan agar indeks pencemaran ini bagi bahagian Sri Aman khususnya menurun. Apapun jaga kesihatan anda, sekiranya anda berada di luar gunakan pelitup muka ya. Dan keadaan sekarang ni pun berjerebu, mana-mana yang golongan yang berisiko, jaga diri, jaga keluarga kita dan jaga komuniti kita bersama ya. Dan sekiranya anda mengalami masalah kesihatan, dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan yang berdekatan dengan anda. Dan kita nak teruskan lagi berang kita pada pagi ini. Selepas ini kita akan hiburkan anda dan jangan lupa hantarkan ucapan anda, komen anda di ruangan komen Facebook Seremban FM. Mungkin ada yang nak berkongsi keadaan cuaca di tempat masing-masing, yang nak ucapkan salam untuk rakan-rakan, mungkin juga yang nak kita putarkan lagu, hantarkan segera di ruangan komen Facebook Seremban FM dan Iza akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan teruskan kesenangan bersama dengan kami hanya di Spectra 912.

0: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: kawan kita orang nak dengar, dengarlah DJ Aman FM 89.5 GHz. Inspirasi Informasi.
1: Dasik International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Dan tepat pukul 10 pagi nanti, Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur, dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Spectra 912. Dengarkan lagu ini.

Kembali lagi kita bersiaran untuk jam yang kedua ini. Masih lagi bertemankan Iza, Spectra 912. Diharapkan anda berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja, ya. Dan hari ini merupakan hari terakhir anak-anak kita akan bersekolah dan akan memulakan cuti sekolahnya, kan. Diharapkan ibu bapa banyak bersabar, ya, sepanjang cuti sekolah ini. Pasti bermacam ragam, bermacam PL anak-anak kita kena hadap, ya. Tapi itulah sebenarnya momen ataupun memori, kenangan yang tidak dapat kita beli, tidak dapat kita ulang. Bila tibanya masa nanti, itulah yang akan kita kenang di hari tua kita. Apapun, selamat bercuti sekolah untuk anak-anak kita. Selamat selamat semuanya untuk ibu bapa yang terpaksa mengharungi seminggu, ya, seminggu cuti sekolah ini. Kenalah kita sebagai ibu bapa, kenalah penuhkan sabar, tabah dalam menghadapi kerenahan anak kita. Tapi sebenarnya itu sebenarnya satu kata orang satu ruang ataupun peluang untuk kita mengeratkan lagi sebenarnya hubungan kita dengan anak-anak kita. Kita manfaatkan masa yang ada cuti sekolah ini dengan aktiviti yang berfaedah, dengan keadaan berjerbunyi. Kena pastikan anak-anak kita cukup minum air kosong, jangan dibiarkan bermain di luar, kan. Jaga kesihatan diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita khususnya. Baiklah, JASIC International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Saifuddin Sultan bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Bila kita nak bacakan di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini, kita ada komen pertama datangnya daripada Jem Pengira. Selamat pagi DJ Iza. Selamat pagi Jem. Dan seterusnya pula kita ada David Kom. Selamat pagi Iza. Selamat bertugas. Semoga sentiasa sehat dan murah rezeki. Amin. Cuaca panas pagi tu di Seratok. Terima kasih DJ. Sama-sama kasih David Kom. Dan kita juga ada siapakah lagi tu? Okey, kita ada Ujoh Chaung. Selamat pagi Iza, selamat menjaga tugas pagi Jumaat. Cuaca cerah di Sebauh pagi tu. Happy Konti, terima kasih. Jauh orangnya di Sebauh non nya dengan kita. Okey, Indok Kenawi menonton dengan anda. Okey, terima kasih Indok Kenawi kerana memilih Seraman FM sebagai rupa pagi anda. Dan rakan kita Ujoh nak minta lagu dari Spring, Sepi Tanpa Cinta. Okey, insyaAllah ada dalam simpanan kita. Kita akan mainkan lagu ya. Okey. Dan seterusnya pula kita ada Daya Jegak. Selamat pagi DJ, selamat bertugas, selamat pagi. Seterusnya pula kita ada siapakah ini? Kita ada Agnes Indai Robi. Selamat pagi Iza, selamat pagi Agnes. Selamat bersiaran menerusi Spectra 9.12. Cuaca kat Miri pagi tu panas. Minta diputarkan lagu dari Fauziah Latif. Dia buat hiburan sendiri sambil ngupi, duduk santai-santai buat Iza. Semoga sihat walafiat ceria selalu. Terima kasih DJ, sama-sama kasih Agnes Indai Robi. Dan kita juga ada Timur Tawau. Salam, selamat bertugas Iza. Okey, terima kasih Timur Tawau. Okey, seterusnya pula Brody Muyang pagi ini. Selamat pagi Iza, selamat menjalankan tugas. Salam ceria selalu, panas dan berjerebu kami orang di Engkelili sekarang tu. Terima kasih DJ Seraman FM, sama-sama kasih. Okey, terima kasih Brody. Dan kita ada Iba Vincent. Selamat pagi Iza, selamat pagi Iba Vincent. Dan seterusnya pula kita ada Dobby Kebaja pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertugas Iza, cuaca selalu baik. Cuaca di Batu 15 Kuching Serian katanya. Okey, terima kasih Dobby Kebaja. Christina Penting, selamat pagi Iza, selamat bertugas. Minta mainkan lagu dari Jasmine Gelora. Terima kasih. Okey, dalam simpanan kita, kita akan putarkan. Okey, terima kasih Christina. Seterusnya pula kita ada Mary Nanta. Hai Mary, selamat pagi DJ kesayangan. Semoga sihat walafiat ceria selalu. Panas cuaca di Kapit. Minta mainkan lagu daripada Pelangi, Biarku Menjadi Lilin, buat hiburan semua pendengar setia rakan FB yang mengenali diri Mary Nanta ya. Tak kira di mana juga berada, keluarga tersayang di Serikai dan Kuching, salam rindu dari kejauhan buat semua, buat DJ kesayangan. Terima kasih, sama-sama kasih Mary Nanta. Okey, itu di antara komen-komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Dan sebelum kita nak cari lagu permintaan daripada rakan kita, kita dengarkan terlebih dahulu lagu ini untuk anda hanya di Spectra 9.12.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani

0: Siaran kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Izamil Nasir dalam ulasan berita. Kemerdekaan bukan mudah diraih. Ia lahir daripada perjuangan generasi terdahulu yang memilih untuk bersatu, mempertahankan hak dan membina sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Bukan mudah juga untuk memastikan kemerdekaan itu terus utuh dalam genggaman kita. 69 tahun kemerdekaan bukan sekadar catatan sejarah tetapi warisan tidak ternilai yang menuntut semangat, jati diri dan rasa tanggungjawab. Namun, warisan tidak bermakna jika sekadar dikenang setiap kali tibanya 31 Ogos. Persoalannya siapa pula pejuang kemerdekaan hari ini? Kita mungkin tidak lagi berdepan penjajahan seperti generasi terdahulu. Tetapi negara merdeka tetap boleh dilemahkan dari dalam apabila perpaduan dipertaruhkan, undang-undang dipandang ringan dan kepentingan kelompok mengatasi kepentingan bersama. Sebab itu, Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara mesti terus menjadi paksi kehidupan bernegara. Rukun negara bukan sekadar 5 prinsip yang dihafal atau dilafazkan dalam majlis rasmi. Ia mengajar kita menghormati raja dan negara, menjunjung perlembagaan, mendaulatkan undang-undang serta mengamalkan kesopanan dan kesusilaan. Cabaran terhadap nilai ini boleh kita lihat melalui perkara yang kelihatan kecil tetapi sebenarnya membawa makna besar. Lihat sahaja jalur gemilang. Menjelang sambutan Hari Kebangsaan tahun ini, isu bendera negara dipasang secara terbalik sering mencuri perhatian. Terbaru di Johor, 3 kes dilaporkan dengan 5 individu ditahan bagi membantu siasatan. Sebuah premis perindustrian di Kulai turut ditutup sementara selepas didapati memasang jalur gemilang secara terbalik. Bagi sesetengah pihak, mungkin ia sekadar kesilapan memasang bendera. Tetapi jalur gemilang bukan sekadar sehelai kain. Ia lambang kedaulatan, identiti dan maruah sebuah negara. Dalam masa yang sama, jangan setiap kesilapan terus dihukum dengan andaian. Ada yang mungkin disengajakan, namun ada juga yang berpunca daripada kekhilafan atau ketidaktahuan. Sebab itu, pendidikan kenegaraan perlu berjalan seiring dengan penguatkuasaan. Perjuangan kita hari ini mungkin tidak memerlukan senjata tetapi menuntut sesuatu yang tidak kurang penting, iaitu menjaga perpaduan. Malaysia dibina oleh rakyat yang berbeza kaum, agama, budaya dan pandangan. Kekuatan kita bukan pada keseragaman tapi keupayaan untuk hidup bersama dalam perbezaan. Kita boleh berbeza pandangan tetapi apabila menyentuh soal kedaulatan negara, perlembagaan, keselamatan dan perpaduan, kepentingan Malaysia mesti diletakkan di hadapan. Begitu juga dengan undang-undang. Sikap undang-undang hanya penting apabila menguntungkan kita, perlu diperbetulkan. Bila orang yang kita sokong dikenakan tindakan, kita persoalkan. Bila orang yang kita tidak suka dikenakan tindakan, disambut sorakan. Undang-undang tidak seharusnya dihormati berdasarkan siapa yang dikenakan tindakan, tetapi kerana ia menjadi asas kepada sebuah negara yang berdaulat. Begitu juga hak kebebasan bersuara. Kebebasan bukan lesen untuk memfitnah, menghasut atau membakar kebencian. Kita perlu menjaga sensitiviti 3R, raja, agama dan kaum, bukan untuk menyekat perbezaan pandangan tetapi memastikan perbezaan tidak dieksploitasi sehingga menggugat keharmonian negara. Dan di sinilah tanggungjawab kita kepada generasi muda. Kita tidak boleh hanya mengharapkan mereka menghafal tarikh 31 Ogos, mengenali tokoh kemerdekaan atau menyanyikan lagu patriotik. Mereka perlu memahami mengapa perlembagaan dihormati, mengapa rukun negara diwujudkan dan mengapa perpaduan menjadi asas kepada masa depan Malaysia.
Jadi siapa pejuang kemerdekaan hari ini? Bukan hanya anggota keselamatan, bukan hanya pemimpin, bukan hanya tokoh sejarah. Setiap rakyat yang menghormati perlembagaan, menjunjung rukun negara, mematuhi undang-undang, meraikan perbezaan, menjaga perpaduan dan menolak perkara yang boleh melemahkan negara, dialah pejuang kemerdekaan hari ini. Kemerdekaan yang diwarisi bukan sekadar sejarah untuk dikenang tetapi amanah untuk diteruskan. Generasi terdahulu telah menyalakan obor perjuangan. Kini obor itu berada di tangan kita. Persoalannya, apakah kita sekarang mahu menikmati cahaya kemerdekaan atau bersedia memastikan nyalanya tidak pernah padam untuk generasi akan datang? Kerana kemerdekaan yang diwarisi adalah amanah hari ini dan masa depan yang kita tinggalkan adalah ukuran perjuangan yang kita pasakkan. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Siti Salwa Yusof.

MHz. Minit pagi dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan Izzah untuk waktu ini. Dan kita nak sambung lagi lah, kita nak bacakan lagi di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita Induk Kenawi. Selamat pagi, selamat bertugas katanya Izzah. Dan Induk Kenawi nak request lagu sendiri daripada Datuk Jamal Abdillah buat sahabat-sahabat yang mengenali diri Induk Kenawi dan semua rakan-rakan tak kira di mana sahaja mereka berada dengan ucapan semoga terhibur dan salam ceria selalu. Terima kasih DJ, sama-sama kasih. Kita juga ada siapakah lagi, Ramli Lee, salam Izzah, semoga sihat ceria selalu, Seram FM yang terbaik on the way ke Bintulu. Okay, terima kasih Ramli Lee, hati-hati di dalam perjalanan. Okay, kita ada Kawi Kurus pagi tu, salam katanya, salam Malaysia Madanis, diminati selamat Hari Kebangsaan dan Hari Kemerdekaan, dikibarkanlah Jala Gemilang, selamat bersiaran katanya. Spektra 912 Wani Harimu, semoga dipermudahkan tugas kita begitu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah. Cuaca kami orang di Kuching berjerebu, mohon DJ putarkan lagu Ada Udang Sebalik Batu. Okey, insyaAllah. Okey, untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar yang mengenali Kawi Kurus tak kira di mana sahaja berada. Okey, terima kasih Kawi Kurus. Kita ada okey, itu di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita. Kita akan cuba siarkan lagu permintaan daripada rakan-rakan kita tadi. Dan jika tiada dalam simpanan kita, kita akan tukarkan dengan lagu yang lain, ya. Okey. Dan seketika nanti Izzah akan kongsikan untuk anda info Sarfado bagi anda yang berada di zon 6. The SIC International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel

0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Baik semua? Alhamdulillah. Moga-moga seperti mana kita berkumpul hari ini, Allah kumpulkan kita ke dalam syurga Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ha, hari ini Ustaz Rahmat nak buat tajuk apa? Harta boleh dibawa mati. Wah, biasa kita dengar orang cakap apa? Tak payahlah kerja rajin-rajin, tak payahlah bisnes kencang-kencang. Sebab apa? Harta bukan boleh bawa mati pun. Siapa cakap? Jabat tu lah jangan dengar cakap netizen. Netizen bukan tahu apa-apa betul. Sebab apa? Sebab sebenarnya memang harta memang boleh bawa mati. Sebenarnya pada konsep Islam, ada harta yang boleh dibawa mati. Sebab Nabi SAW sebut ada tiga perkara yang akan berterusan amalannya sampai pahalanya kepada kita bila di alam barzah di akhirat kelak. Apa tiga itu? Pertama, amal jariah ataupun sedekah jariah. Ini lah, nak sedekah jariah, nak memberi sesuatu, kena ada sesuatu. Kaedah fiqh kata apa? Orang yang tak ada, tak boleh memberi. Maksudnya apa? Kalau kita tak ada duit, macam nak memberi? Kalau kita tak ada harta, macam mana nak memberi? Maka sebab itu perlu ada sesuatu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ini kata ilmu manfaat. Kalau saya tak ada ilmu, macam mana nak bagi? Ini nak cakap apa? Kita nak fokus yang pertama. Nabi kata apa? Orang yang memberikan sedekah. Oh, boleh RM1, boleh RM1,000, boleh RM10,000. Macam baru ni, ada seorang datin ni. Oh, subhanallah datin. Terima kasih. Bagi kami sedekah RM10,000. Dia dengan cara dia. Kita ada duit RM1 bagi RM1 seperti Mahatma Gandhi. Wah, Mahatma Gandhi pernah cakap ada orang yang mampu memberi RM1 satu rupi, tapi satu rupi itulah dunia dan seisi bagi dia. Maka aku sangat menghargai satu rupi itu. Di sisi Allah, Allah terima semua amalan kita. Dan siapa yang kaya boleh bagi banyak kaya, maka niatlah untuk jadi orang kaya supaya boleh bagi banyak dan memberi. Yang miskin macam mana? Usaha cara lain. Tapi kalau kaya, kedekut. Kalau miskin pun kedekut, dua-dua masalah besar. Oh, terasa? Kalau terasa, tak apa. Masih ada tanda iman. Wallahu'alam. Assalamualaikum.
0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.

Apabila sekarang saya kongsikan untuk anda info Safra tu, bagi anda yang berada di zon 6, seramai anda kosan-kosan yang sama waktu dengannya, maksudnya solat fardu Zuhur tengah hari ini 12.38 menit tengah hari, Asar 3.51 menit petang, Maghrib 6.42 menit petang, Isyak 7.52 menit malam. Dan demikian tadi jadual info Safra tu bagi anda yang berada di zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih juga untuk anda yang telah pun setia bertemakan Izzah seawal jam 9 pagi tadi sehinggalah ke penghujung siaran kita untuk hari ini. Dengan ini Izzah mohon undur diri terlebih dahulu untuk hari ini Jumaat 28 Ogos 2026 sehingga kita berjumpa lagi di lain pertemuan. Dan terima kasih juga untuk anda yang telah pun hantarkan komen di ruangan Facebook Seraman FM untuk hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Selamat tengah hari di Tokoh Menabur ke Berita Tengah Hari-Hari 5, 28 hari bulan 8, 2026. ...25 rakyat menua luar sudah ditangkap ketegal ngelanggar mayuh bengkah undang-undang immigration. Bak ops mahir di Kuching kemarin. Operasi itu diatur bak tapak projek Jalai Padang Bilun Kuching Gau Jalai Datuk Bandar Mustafa. Upis Immigration Malaysia Sarawak mansut ke penerang, madah kebisik 79 ikut orang sudah ditangkap lebuh maya sida datai meresah ngau ngenyet tu. Sida dekat dipansian itih ke Seksyen 15, Bracket 1, Bracket C, ngau Seksyen 6, Bracket 1, Bracket C, Akta Immigration 1959-63, Akta 155. Ops mahir tu ianya operasi tidip jalai ke Immigration ngagai palan kontrak, ngagak projek ke diatur bak serata menua Malaysia. Semua sekolah ke depegai UPS Pelajar Pilih Lubuan tu diasuh tutup sari tu. UPS Pelajar Menua JPN Sarawak mansut ke penerang malam tadi, madah ke semua sekolah buat pilih menua Lubuan tu ditutup ke tegal tikas pengamah angin IPU. Ia kemanggai baikas balat nak manah ke pengerai. Tu nyengkawam 28 buah sekolah primary ngau 2 buah sekolah secondary, 24,035 ikut dembiak sekolah belajar. Aturkan untuk sekolah tu dikena nyaga pengerai ngau pengelikun ke tegal pemalat pengamah angin. Tuai Pupu Rawan Bangsa, Balat Tuai Rumah serta Komiti Pemansang Ngau Pengelikun Genturong Peniau JKKK sudah dipinta belajar ke penemu pasal ngatur duit undang-undang yang kaum tusun kerja kena tentu ke pengawak bar rumah panjai atau ke tumpuk peniau sidak oleh diatur ngau bujur. Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Penau Kebegak Nyadi Adun Sita Tarat, Datuk Sri Roland Sagahwiin madah ke belajar sumur hidup dan berguna benar kena napi atur pengawak tik seluruhan berubah. Ia mengelalau KMKK ngau JKKK mereti ke prosedur ngatur duit, tender, guna tanah ngau agensi ke ngatur projek pemansang. Agia belanja perintah dan patut diatur ngau lurus, bisik report penerang pasal belanja serta nitih ke garis lalau audit. Ia mansut kerja kutubah program Bengkel Negap ke KMKK ngau JKKK pilih menua siburan 2026. Malaysia ada pilih nyadi palan dur ngatur lumba ngomain Solidarity Islam ISG bertahun 2029. Perkara itu dipadah ke Sekretari Besar Gerempuan Lumba Ngomain Solidarity ISSA Nasir Majali. Lebuh ke nemuai meribasa ngagai Menteri Nembiak Lumba Ngomain Pemansang Radagang Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Bak Petrajaya kemari. Nasir madah ke ISG itu diatur 4 tahun sekali. Dipasuk 57 bengkah menua Gerempuan Kerja Sama Islam OIC. Yang megap sedia berkongsi penelebak diri nyawup Malaysia jadi kepalan dur ngatur lubak tu. Bapak penemuan beribasa tu Datuk Sri Abdul Karim madah ke penatai Nasir dah negap kagi penyerakup menua Islam bapak pemansang lumbak ngau main. Curahkan kami mai kita mendiang ke berita benua YFM ke tengah hari tu. Beritanya tadi ditusun Sharifah Jawiah Wan Abdul Rahman serta di salin Edwin Nanggah, Ari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Medani serta selamat tengah hari.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mansia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mansia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mansia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuh megak, bisik penanggul. Tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Teng megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuah, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Ada guna kita pemunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
1: Pesan tu, ari YFM.

0: tanggau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik dekat ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

tengah hari, hari 5 tu, 28 hari bulan 8 2026. Hari 5 ia tika penudi bab bulan 8 tahun tu. Minggu barunya ni lah nak berasai, kita ni udah nyingkang ngagai bulan 9. Bakal selama bak awak ngela tengah hari 12 ngagai 3 gali hari tu lagi. Sejam tika terubah tu guleng aku Ken Michael seberau kita mending ke pemutus bak carta siapa juara pukul 1 ngali hari tu lagi. Nama berita kita hari itu udah merarau, udah makai tengah hari itu. Menuju kita ia ke baru dekat ngintu diri ngetu merarau tengah hari itu. Asal itu mai bekal, tahu kenapa au berkedai. Laban ukai nama kemunyinya dia tu mayuh kita ia ke mai bekal di rumah. Ngagai nur kita gawaknya. Ukai semina orang ia ke gawak bak tanah. Sida ia ke turun, sida ia ke kebun tang orang ke gawak bak upis pan mai bekal megap. Ukai namanya nyangkanya dekat ngelimat belanja me. Kelimpah hari ngelimat belanja ulih gak kita tadi nyaga pemakai diri empu nanti nyedia ke bekal diri empu apa nekati kita ke nama teh ketepuk kita dalamnya kurang gula kurang garam kini atang nanti makai berkedai beli tapau gak pernah tua nyuap utai kau dah sedia udah mansau udah denah kurang dia ni ya. Jadi nuju semua kita tengah hari tu anang anda ngirup mayuh air kelebih lagi lebih maya musim gaya ria kangat belum bersebuan mega kedia tu ya kebih lagi kita ika mudah merengak tabin tegal gaya ri tu jadi tu dah diri tu pan hampir gak ngau orang baru kak gerai tu ngagai kita ya ke nantu nyamai peniau tabin rengaknya ngarap ke jampat gerai au ubatnya anang nak makai okey. Berperinang bak awak ngelah tengah hari tu ngelah lagu-lagu kau dah disedia ke lalu bak jam ke terubah tu lagi megang ngenatai ke pesan berat ya ke bisa diterima kami kapan sampai mati hari What Rock berinang kita dah lepas tu lagi tang sebenarnya terima meh lagu hari Tony Pizz Band tu napa-napa bak awak ngelah tengah hari.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Blah.
1: Ninjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
4: Di menua Kongo depan ini, bisi siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi yang uleh belagore.
3: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
4: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
3: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
4: Ya udah diserang bini himpung kena duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duko.
3: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.
5: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bak YFM. Begulai sejarah.

0: Selamat pagi pula dengan kami tengah hari-hari lima tu peningah. Mengenang berkawal dengan berita pasal tikas pengamah angin di menua kita yang tajak panjam kini tu. Ini tadi yang tidak diperhati ke sebuah bisik kurang mimian tidak banding ke ngau sebedau tu. Tajak pan pia terus jaga manah pengerai dirimpu. Tiduan siku hari orang yang kegawak di luar rumah. Nanti ulih kena meh pemampul hidung ngau jawa lebih maya kita ke di luar rumah. Nanti ya lama kuku tau nanti dalam nang awak. Lebih lagi kita ya ke berisiko bahkan biar mit urut tuai tau ke sidak ya ke bisik penyakit ya ke kronik lalu gayari ya ke hangat ya ke diasai ke kita jam ke dia tu peninga tau benar mega ngerugak pengerai seliak dulu sebarang aktiviti ya nunu babas kampung uras. Anda nambah ke tikas pengamah gaya angin API di menua kita itu ya ke trendnya di pedak nurun niki tajapan pihak lagi bak tikas ya ke ndak manah ke pengerayau. Nanti boleh anang nunu ukai semutik laban kita nangi katur kena hukum tang kena kita nyaga pembersih rampak menua mega. Terus kenang ke berkawal dengan rampak menua tu berita ri menua luar peninga penusah tanah tuzur ia kena di garis antara menua China dengan Nepal bak Tibet di China din ia kena di kensana 26 hari bulan 8 lalu bak penerang berita rasmi ke bersih dipansut ke perintah menua China madah ke dekat ke dia tu 265 ekor orang di deriput ke Lenyau bak Tibet bagaris antara menua dengan Nepal luar penusah tu nyadi 3 ekor ditetap ke babadi nyawa tu nak nyangkawam sidak ke direport ke Lenyau mega di garis antara menua Baspian Nepal 160 ekor ditetap ke babadi nyawa lalu perintah hari kedua-dua buah menua tu benua menggunakan ulih berjalan ke operasi ngigak ngau nyelamat sidak ya ke pian temu tau ke diriput ke Lenyau lebih maya penusah tu ke nyadi ya apun penusah tu nyadi hanya ketegal avalanche tau ke glacier ais ya ke batas gunung ya ke diriput ke runtuh lalu naban ke batu ngau pian mega tanah labuh hari tucung bukitnya ngagai rumah orang ia ke bisik bak garis antara menua China dengan Nepal tu. Ini berita yang ke nyadi di menua luar peninga. Tau diambil jadi kelalau atau ke teladan di menua kita kelebih lagi segi yang harus memansang nur kita bergagak ke rumah memayuh projek kebesar-besar yang mega diatur ngarap ke rampak menua yang nak kena kerugak kelebih lagi atur ya ke dijalai ke perintah di menua kita kena nyaga pemeruan rampak menua kita kena jadi rakyat begak patut nyukung hari ulah kita kenapa buai ke sampah sebarang maya musim sebun tu anang nunu uras nambah kagi asap ya ke udah bisi ok udah lepas tu lagi maca sekedar ripsan berat tau ke berita ke berbatang ia ke bisa diterima kami buat YFM Ricky Ujan Gauji Sinta Olivia merindang kita dah lepas tu lagi gau lagu sedua yang perlu jati anak minah kini-kini terus belengok kami bawa ngelak tengah hari
1: Merdeka ukai seminak nuat ke jalur gemilang ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: Sky FM di Kapit 94.3 FM.
1: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam menyentuk ngagal pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
3: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mayon naga sampah tu. Hari kemari kan unu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tunu? Ya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
2: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya gak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
3: Yee, nganemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjaku, pandai-pandai ya mah berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau, nemu di buruak siku. Ngai bertebas ku tai, pedak di aku tu. Nga, nyale gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebas ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Ah, mau di?
2: Bukai pia, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak hati.
3: Hah?
2: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
3: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu, pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nyatu cang ku ambil nuan te nuan mai keriang uji kawa nuan sampah dalam parietnya alu tuguang ke nuan dalam api kemau ya nolong aku nuan itu nak kucah kucah dia nganu aku.
2: Oh ngai ku nolong nuan ayak takut aku dihukum perintah
3: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sikit buruk ngan nolong aku. Ui, kita ke bujang tu
2: nemu dia ayak 2000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya
3: 500 ribu jil 5 tahun apu nada pekutan nama penyadi tonti gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nada petan akai
4: Wopan Gangnam Style
3: baik gage gage nulung ku ikat cepat nulung kungun saya api kemau tu cepat ikat cepat uji dengan wak aikin cepat cepat cepat cepat cepat.
2: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadarti, pesan tu di baik YFM Iban.
4: Wopan Gangnam Style.
0: Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari perampit. Anak ngagendur mayuh orang, enti nadai ke buah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjur diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam pesan ia ke BC diterima kami peninggal kalau pesan ia ti ke terubah tu datang dari Sudan anak munsang. Jadi pesan tu menuju semua kawan belayan kelebih ia lagi sidak kediau batang lijan. Kawan belayan berjalan tabai, jalan sangkung, ulu kenawit, merudun. Kawan belayan di sucung balut, ranan, kenawit, macan, lasik, ngau semua kawan belayan bukai. Ia ke ngelalan yang embai anak tindian tau ke inai bangga. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit yang mbai anak tindian tau ke inai bangga kena hari lima nguan ulit 28 ni lemai tu lalu ngetas ulit dini hari hari 6 29 hari bulan 8 2026 ba rumah runggul nanga sepayang lijan julau. Penerang ia ke siriak kaul ngau berita tu ke pembelian tau telefon ngagai lumbur tu 011-251-81-2161. Besan ke nangkan kenyap, pesan datai hari sunai anak banting. Jadi pesan tu menuju semua ke pembelian kelebih yang gik sidak bak nanga bawan kenawit Bukit Temedak sedaya. Kemudian bak pasai bun Sibu, Tanah Putih Serikai, Sungai Melangan Sibu. Kawan belayan di Kemedu, Sarik, Kemenang, Seratuk, ngau semua kawan belayan bukai ke Ngelala, Rudi Juyeng anak Kusau. Jadi pesan tu madah ke Rudi Juyeng anak Kusau, tau ke laki sunai anak banting udah nadai 26 hari bulan 8. Niang tu di Sengai 27 ngau 28 hari 4 ngau 5. Bak rumah Sida Ayampu, rumah Lucy Batu 11 tengah. Jalai Uya Sibu lalu dikubur ke pagi hari 6 29 hari bulan 8 2026. Kemal belayan ia kedekat nemu berita tuk ngau silik kita tahu telefon ngagai sunai anak banting 011-2587-3686. Esmi anak Kusau 019-822-8696 tau ke Domingo anak Jeratit 019-806-4449. Pesan hari Michael anak Bungkuang ke sekali tu nuju kaban belayan di Miri, kaban belayan di Sibu, Kapit, kaban belayan berumah Ujang, rantau Lugai Sungai Gemah, rumah Jimmy Kerangan Sibau Sungai Gemah, rumah Magal Lubuk Tanjung, Skim Gempuru Nangga Jagau, kaban belayan buat Nangga Niruk, Sungai Ngemah, ngau semua kaban belayan bukai ke Bisik Ninga ke pesan. Pesan tu madah ke ngetas ulit Niang Regina Dwi anak Bantin tau ke Dwi anak Bantin. Nguan ulit lemai hari 5, 28 hari bulan 8, lalu ngetas ulit hari 6, 29 hari bulan 8, 2026, pukul 8 pagi, rumah William juga. Skim Gempuruk Nangga Ngungun Sungai Ngemah Kenawit. Semua kawan belayan ia ke ngelala niang Regina Dwi anak Bantin tau ke Dwi anak Bantin tu dipinta datai magang ngai rumah William juga. Skim Gempuruk Nangga Ngungun Sungai Ngemah Kenawit. Pesan ke nangkan kenya tu setiap pesan datai hari Nelson anak Charlie. Jadi pesan tu ngari ke sidak ya sebilik. Pesan tu menuju semua kawan belayan kelebih ya lagi pamak di Miri, timah di Kuching, Munah di Seriaman, Mira ngau Gloria di Miri, kawan belayan ba rumah Bobby Grandi, kawan belayan di Kuching, kawan belayan di Miri, Grand A B C ngau E, banting ngau semua kawan belayan bukai ba sebarang dur diau kena uliah dirintai kemagang. Pesan tu madah ke ngetas ulin niang libai anak Bindar kena pagi hari Minggu 30 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi bak rumah Bobby anak Ndawi Grandi Seriaman. Penerang ke siliak bekal ngau pesan tu kawan belayan tau telefon ngagai Nelson anak Charlie tau ke Neil 013-749-0775 tau ke Roslyn Siti anak Charlie 014-459-5699 tau ke Jeffrey anak Charlie tau ke Boy 014-595-5667. Pesan atas ulit hari ke Roana, Johnny Wis. Jadi pesan tu nuju semua kebang melayan bak bawang asan. Kebang melayan bak nang telik krian seratu. Nang luau awik seratu. Kebang melayan di julau. Nang pak sungai tebelian. Biar mereka pesan untuk nuju semua kebang melayan bak Tanjung Bekakap, Melangan, Sungai Apung, Engkalat, Rantau Panjai, Bidut, Kemelian di Pasien, Tekuk, Skrang, Sibu, Kuching, Kapit, Miri, Bintulu, Pakan, Sungai Mawang, Julau, Kemelian buat Pelungak, Ruban, ngau semua kaban belayan, ia ke Ngelala, ex-counselor Johnny Wis Engkamat. Pesan tu madah ke ngetas seulit, niang ex-counselor Johnny Wis Engkamat kena lemai hari 6, 29 hari bulan 8 pukul 7 lemai bar rumah Peter Tinggum Bawang Asan Sibu. Sebarang tanya atau telefon ngagai Carolina Johnny Wis 012-883-4711 atau ke Bujang Carlos 012-232-4711.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Bukan megak, seminak ngiri semangat patriotik.

tengah hari Pak YFM lagi bergulai dengan kami tengah hari-hari lima tu peningah. Mengenang berkawal dengan berita pasal tikas pengamah angin di menua kita yang tajak panjang kini atuk yang tadi tidak berarti ke sebuah bisi kurang mimian tidak banding ke ngau sebedau tu tajak pan pihak terus jaga mana pengerai dirimpu tinduan siku hari orang yang kegawak di luar rumah nanti ulih kena meh pemampul hidung ngau jawa lebih maya kita ke di luar rumah nanti alamak kuku tau nanti dalam makna ngawak. Lebih lagi kita ya ke berisiko bahkan biar mit urut tua atau ke sidak ya ke bisik penyakit ya ke kronik lalu gaya ria ke hangat ya ke diasai ke kita jam ke dia tu peninga tahu benar megak ngerugak pengerai seliak dulu sebarang aktiviti nunu babas kampung uras anda nambah ke tikas pengamah gaya angin API di menua kita itu ya ke trend ya di peda nurun niki tajapan pihak lagi bak tikas ya ke ndak mana ke pengerai au nanti boleh anang nunu ukai semutik laban kita nangi katur kena hukum tang kena kita nyaga pembersih rampak menua berkenan ke berkawal dengan rampak menua tu berita hari menua luar peninga penusah tanah tuzur ia kena di garis antara menua China dengan Nepal Tibet di China din ia kena di kenzana 26 hari bulan 8 lalu abak penerang berita rasmi ke mesti dipansut ke perintah menua China madah ke dekat ke dia tu 265 ekor orang di diriput ke Lenyau Tibet bagaris antara menua dengan Nepal dua penusah tu jadi tiga ekor ditetap ke babadi nyawa tu nak yang kawam sidak ikut direport ke Lenyau megak di garis antara menua Baspian Nepal 160 ikut ditetap ke babadi nyawa lalu perintah hari kedua-dua buah menua tu benua menggunakan ulih berjalan ke operasi ngigak ngau nyelamat sidak ia ke pian temu tau ke diriput ke Lenyau lebih maya penusah tu ke nyadi ya apun penusah tu nyadi hanya ketegal avalanche tau ke glacier ais ya ke batas gunung dia ke diriput ke runtuh lalu naban ke batu ngau pian mega tanah labuh hari tucung bukitnya ngagai rumah orang ia ke bisik ba garis antara menua China dengan Nepal tu. Ini berita yang kenyadi di menua luar peninga. Tau diambil jadi kelalau atau ke teladan di menua kita kelebih lagi segi yang harus memansang nur kita bergagak ke rumah memayuh projek kebesar-besar yang megak diatur ngarap ke rampak menua yang nak kena kerugak kelebih lagi atur yang ke dipjalai ke perintah di menua kita kena nyaga pemeruan rampak menua kita kena jadi rakyat begak patut nyukung hari ulah kita nama buai ke sampah sebarang banyak musim sebun tu anang nunu uras nambah kaki asap ya ke udah bisi ok udah lepas tu lagi macam sekedari pesan berat tau ke berita ke berbatang ya ke bisi diterima kami buat YFM Ricky Ujan ngau Jacinta Olivia merindang kita dah lepas tu lagi ngau lagu sedua yang perlu jati anak minah kini-kini terus boleh ngau kami bawa ngelak tengah hari.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kenyak. Tolong me bisnes kaban. Nanti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia akan nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: temu begulai baru kita buat program Carta Sapa Juara. Begulai dengan aku Sarito Monica Midi, pengeluar program Carta Sapa Juara dengan megat ACSJ. Lalu Sarito, anda berasa kita sudah datai buat susun tiga 33 tahun 2026 program Carta Sapa Juara. Jadi ya tentu ya, program Carta Sapa Juara tusun ke 33 tahun 2026 ke sekali tu. Aku ukai seminak mic ke kita penuduk 10 itik lagu Sarito. Tang aku megak mic ke kita berita ke pemadu baru berkawal ngau City Program tinang di anti-anti peminat industri muzik kita Iban. Ianya anugerah Carta Sapa Juara ACSJ tiga 9 Renggat final ke sekali tu. Dan sebenarnya sebenarnya waktu mic kita ninga ke penduduk 10 itu lagu ngau berita ke pemadu baru bekal ngau SSJ ke 9 renggat final. Aram kita mulai ke pengingat minggu jen kemarin ba tusun ke 32. Kita ninga ke recap Carta Sapa Juara tusun ke 32 tahun 2026.
1: Recap seminggu jen kemarin 10

5. Bergari pukul 1 mulai hari lalu tanduk program Uliah Didinga ke kita pukul 10.30 malam Ninting hari 6. Jadi kita terus sangat penduduk lagu ke 10 ke sekali tu. Jadi lagu penduduk ke 10 ke sekali tu, lagu tu nurun 3 gigi anak tangga.

Qatar sampai juara. Jadi keminggu tu ia nak muka-muka nurun segigi anak tangga. Nurun 3 gigi anak tangga hari penurut ke-7 minggu yang kemarin. Si lagu kini by Raban Launas Empire. Lekang ngertian lagu digagak ketua Raban Launas Empire Tumpu ianya Leslie

Empire. Terus tinggal ke lagu penduduk tiga sepuluh penyanyi tua Launas Empire. Sebelum kita tinggal ke ni bagi lagu nangkan kutu lagi Pak Penduduk 39.

0: Nya mana-mana carta siapa juara. Kuliah dengan ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanda ya hari 6 pukul 10:30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: Arame, rumah kita. Mesti manggal ani kebangsaan tu, Arame. Kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Kita dia tu, Benung Ninga, carta siapa juara. Carta siapa juara. 9.

Inyak main lagu bak nuduk tika sembilan. Baru didengar kita istik lagu ke dibaik Masha Ivanis. Jadi lagu tu diberi nama berubah. Tajak pan penduduk yang tak berubah. Agak sama dengan penduduk minggu yang kemarin. Penduduk

dua tiga sembilan seminggu tu, lalu udah dua minggu begulai ngau kita ibak program Carta Siapa Juara. Jadi kebala kita kedeka ngundi lagu di kerinduk kita deka ngangkat ke lagu di asai ke kita nang tahu Niki ngetikas ketinggi lebih lagi Niki panggau SCSJ. Anda ingat banyak cara ke dikenak kita ngundi kelimpah hari undi Facebook Carta Siapa Juara kita megak nang di perangsang ngundi ngena arus telefon. Undi ngena arus telefon nang bakas lama bak penghujung program minti hari 5 kita tahu berkah ngundi. Laban undi arus telefon ke pemadu besai area semua markah undi ianya 60%, lalu 30% diambil dari Facebook undi lagu Carta Siapa Juara. Kita megak bisa

pada mayuh peminat, mayuh dipinta ba radio, stesen radio YFM Iban. Jadinya merik markas 10%. Anang tiga itik cara ngambil undinya tadi, sige bisi pangkak ya, kelebih lagi ba markas siku siku penanya tau ke siti siti lagu. Jadinya tiga cara tahu dikenak kita ngangkat ke lagu, kelebih lagi lagu kenang diasai ke kita patut niki anggau SSJT ke sepuluh nangkan ketua ilang. Okay, kelimpah hari kita kengundi mayu moga info bukai kedikunsi kaku buat program catat siapa juara kita ke sekali tu. Ngonyak nama sajam kita terus berarti ke lagu buat penuduk tiga lapan ke sekali tu. Jadi lagu penuduk tiga lapan ke sekali tu, lagu tu di baik siku penanyi ke bernama ke The Line Leo. Jadi leka lagu tu digagak Stanley Teo katuk bangsa penakan Cina Iban tu pelabak ko. Tion lagu digaga Tony Engkabi, lalu lagu tu sama megak ngau lagu Lumur Sembilan tadi endak begin siat agi ngenan ke penuduk Lumur Lapan. Lalu lagu tu tiga minggu udah bak catat sahabat juara. Jadi lagu tu diberi nama Tebak En Siban. Lagu bak penuduk tiga lapan, terus kita ningak ke lagu tu sebedau kita ningak ke lagu penuduk tiga tujuh nangkan ketuk lagi. 8. Bajak.

0: Benung, Ninga, Carta, Sapa Juara. Carta, Sapa Juara.
1: Yo.
2: Woi, nak mau tanya.
1: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang sering. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang pengen tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
2: Tiga, mas meh. Medok kok ngasuhin no depan. Tepenan kok, untuk pintu malatnya.
1: Bah, yo. Amat dikenung. Haram, lupuk tu.
2: Ada eh, terbrun yang kini kau minta sponsor deh.
0: Ingat yuk,

Fedang Tok. Lagu Tok dibaik Nick Raffinsi. Tau dikumbang kita penyanyi baru dalam industri muzik Taiban. Lekang ngotin lagu tu digagak. Be surprised.

mereka diasuh yang baik, Nick Raffensi. Jadi lagu untuk tajak pun udah kalah jadi juara sepenglambat 2 minggu lalu nurun 2 gigi anak tangga dari penduduk 35 negara penduduk 37 ke sekali itu. Tang Tok main lagu ke pemaduk lama dalam carta. Minggu

tujuh. Nyalah ya. Ndak masa jam kita terus ngagel lagu ke bab nuduk tiga enam ke sekali tu. Leban udah tu lagi aku dekat mak ke kita mayu berita ke lebih lagi berkawan ngau ACSJ. Jadi kita terus berarti ke lagu nuduk tiga enam. Lagu bab nuduk tiga enam ke sekali tu lagu tu di baik sikut penyanyi ke bernama tahu disebut penyanyi baru gitu aw laban sebelum tu bedau kalak tahu kena kalak ninga ya maksud ke lagu. Jadi lagu tu diberi nama Nuan Milih Pergi. Setiap lagu ke dibai Penny McLean. Lagu tu leka yang digagak Daniel Undi, Tion yang digagak Cheryl Kayam. Jadi lagu tu endak berubah, endak bergisit hari penuduk tik ke enam minggunya kemarin. Hari penuduk tik ke enam minggunya kemarin. Lalu lagu tu udah enam minggu dalam carta siapa juara. Bab penuduk tik ke enam minggu pen ke enam. Nanti kita ningau lagu kebaru di calon ke minggunya kemarin. Ianya Heli Badu Kiruah. Lalu bedau di dengar kita ya. Di ni nak penuduk lagu tu. Nanti nomor enam penukah Heli. Retinya Heli bak lima penuduk ke pemadu atas. Jadi terus ingat ke lagu menurut tiga enam Nuan Milih Pergi Penny McLean. Sebelum kita ingat ke lagu penuduk tiga lima nangkan ketu lagi 6.

0: hari 5 pukul 1 ngalih hari.
1: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ketahunya di bak suarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita temeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu mada orang dikemas, bersih, banjir serta sigat. Tang ingat, tajak gamal sigat tak ke banjir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tau kabajir makan ikan tipan kita. Nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu mada, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita, dini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM.
4: Segulai sejalai.
0: Nyimak.

lagu tu. Nya nak si lagu ketiga Lucy M. Lagu tu lekang ngau tu lagu di gagak Lucy M disada ke Heli. Lagu ke diberi nama Baduk Hiru. Tajapan lagu tu baru dicalon ke minggu nyen kemari. Tajapan baru dicalon ke minggu nyen kemari. Baru seminggu dalam carta tang lagu tu udah terus manggai ke diri bak penuh dua tiga lima minggu tu. Tentu ya berkat hari undi bala kita ngau mega hari peminta bala peminat abak sekedar stesen radio YFM Iban di Selampor menua kita di Sarawak. Dito ngau megak sekedar hari bala

undi kalimpahari undi arus telefon. Okey, jadi kita ya udah nemu 6 titik menuduk lagu, tinggal 4 titik lagi, lumur 4, lumur 3, lumur 2, gau lumur 1. Sebenarnya aku mai ke kita lagu ni bagi lagu buat penuduk titik ke 4. Tentu ya aku dulu mai kita berita berkawal gau SSJ.

Mantai ke Berita, kawan bawa SSJ. KBC diatur di bagi menua betul, bedau lama tu tadi. Yangnya bisi madah ke sidang media atau ke madah ke Berita berkawal ngau SSJ 39. Laban Mayu bala ke bisi nanya ke Maya SSJ 39 dekat diatur. Tentu ya Mayu bala kita nemu kebenarnya program tu sebedau tu dipadah kami diatur di sepawah betul. Lalu ke minggu tu kami dah bisi bertemu, bisi bawa megak di betul. Jadi

pukul 5 lemai, anak teh pukul 6 lemai, lebar 5 lemainya orang udah dekat berengkah ngawa red carpet atau carpet merah. Aha. Jadi palan ya.

Dua ringatur SSJ tu di Sepawah Betong lepas lagi pada tembok innovation tau ke pengawak nangkir pengawak ngatur bak dalam dewan yang alai palanya berdaulih dikena lalu ari randau berkulai ngau penaung utama SSJ inya Datuk Amar Douglas Ugambas ari program tu dibaik ngagai pasar Betong inya palan sedau tu bak dewan Datuk Amar Stephen Kalung ningkan di Betong ya alai kita ke kalak ngaga dewan tu sebedau tu nemu dinin dor dewan tu kita kekalak medak sebedau tu SSJ 1 ngaga SSJ kelima tentu ya nadai penanggul kita datai ngagai menua Betong dia tu lebih lagi menua Betong ukai semina boleh kita boleh dia bah hotel tang mega mayu homestay di pasar Betong ngau di menua ndak jauh dari Betong ke boleh duit kita dia untuk nyemak ke hotel bak pasar Betong yang tadi udah penuh hau laban kini dia ke info hotel kesuah duit kami dia yang tadi nang udah penuh namanya hotel bukai kebisik di pasar Betong lalu untuk nyemak ke hotel di pasar Betong kebukainya mega udah nadai gi tau kedah penuh kita tau mega homestay bak

ekonomi bala kita di betuang ngam agak dispower. Ajapan program SSJ ke sekali itu anda diatur dispower di betuang tang tidak salah semangangkat ke kawasan atau kepalan penaung utama SSJ ke 9. Okeynya berita baru-baru bakal ngau kemaya ngau dini SSJ ke 9 berengat final ke dekat diatur. Jadi kita ada kak ninga ke lagu bang nuruti keempat ngau ke tiga beratur lagi lalu menangkan ke lagu tu. Aku dekat mic ke Siti mega berita ke pemadu baru berkawal ngau ACSJ ke 9 renggat final. Kita terus ngagi lagu nuruti keempat ke sekali tu. Jadi lagu nuruti keempat ke sekali tu penanyi tu Siku Ari finalist ACSJ ke 9. Jadi ke sekali tu bak catat sepa juara sekali tu mega ya gi bisiknya buang lagu lalu lagu tu udah mujur di Sabong ya laban udah kalah dua kali tau kedua minggu jadi juara tang ke minggu tau lagu tu bab nuduk tiga empat enyak meh

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.

0: dalam sehari. Segulai sejalan. Kita dah buat kebedau lagu bak carta Sapa Juara.
1: Kita bedau buat jatuh bak Facebook carta Sapa Juara.
0: Wire, wire, wire, wire.

Berjuah, lagu ke di bayi Esna Nala. Lagu tu leka ngotion lagu nang digagak penanyi tu empu siko penanyi kenang lanliak neng kebang lagu. Jadi lagu Esna Nala tu agi bertan penduduk tika tiga sama ngap penduduk yang minggu yang kemarin. Baru sebulan sudah belengok kita buat carta atau keempat minggu dalam carta terpejuah. Jadi nyak penduduk tika tiga terpejuah Esna Nala. Tinggal duit tiga lagu ianya kelemayang band ngomong kadaya nasi ini sekali kadaya nasi ini agi bab penduduk kedua tau ke uleng rampas penduduk kelemayang band kami utok tau ke kelemayang band agi dau kamerik penduduk juara yang agai daya nasi ini lagi kita ningakan leban aku dikamai ke Siti Gibrita ke kemari baru bekaul ngai SSJ. Jadi bekal dengan SSJ tadi aku dah madah palan enggau hari bulan dor ngatur anugerah catat sepejuara SSJ 39 renggat final. Dan sekali itu aku dekat mic ke kita berita berkawan dengan kategori baru kenang di anti-anti nama kategori barunya nama saya ke dekat ditambah bagi kategori. Jadi kebenar ya ke sekali itu hari komen tahun yang kemarin enggau tahun-tahun sebelum untuk megak udah diperhati ke hari peminta bala kita bagi peminat industri muzik kita Iban Siti kategori baru dekat di pasuk ke bak ACJ dekat berengkah tahun tu ianya kategori lagu ACJ pemadu terbilang tau ke lagu ACJ popular di dalam cakup Melayu. Jadi lagu tu merik bida ambil kita nemu juara lagu tau ke ACJ tu nang Siti lagu nur kita ngegak juara abak paket lagu ukai paket ya paket lagu paket lagu ukai paket lagu jadinya duit bida paket lagu ngau paket lagu jadi paket lagu paket kita nyabong lagu ba panggau atas panggau inya SSJ baka kita beda paket lagu AGL atang paket lagu to inya baka dikumbai orang dalam bahasa Melayu pertandingan nyanyian hanya lebih ngagai orang tip belagu yang tadi awal semina orang sana nyawa ya ngau cara ya belagu atas atas panggau nyajak ke dikira yang nak ngira lagu jadi ya ba SSJ tu ianya lagu ajak ke dikira lagu dikiranya

lagu ke mana. Jadinya bidayah nyala ya menyua bala kita seberau tu, oh patut penanyi tu lagu yang mana. Lagu yang mana berdaun temu reti tusun lagu, tau kecara nusun lagu, tadi ngau melodi tiun lagunya mana. Atang harinya mecara kami midaka juara lagu kedekamai pulai juara, tofi-tofi.

pemadu popular au. Okey nya bekawal ngau kategori baru ba Cata SAJ atau Kanugrah Cata siapa juara. Kita terus dengan lagu bab nurut tiga dua ngau satu. Jadi ya aku nak madah ke bagi lagu bab nurut tiga dua atau ke satu. Kita terus mendengar ke lagu tu, lagu tiga dua. Ngambil kita nemu tentunya mak ke lagu ke didingar kita tu lagi lagu ke lumur dua tentu ya lagu ke bedau didingar nyak meh ke jadi juara Cata Sepa Juara tu 33. Terus kita dengar ke lagu bab nurut tiga dua ke sekali tu.

udah mujur juara, Dayana Shini, Isi Atiko, Siko Al finalis SESJ 39. Jadi lekat lagu Isi Atiko tu digagak Paulus Morris Tiun, Paulus Morris begulai Gaudin Aladin. Lagu tu nikik sedikit nak tangga hari penduduk 32 minggu jin kemarin, 7 minggu dalam carta, baru seminggu jadi juara. Meri pengagak ati ngagai Dayana Shini gau lagu Isi Atiko yang megak merik fagati ngagai penengkebang lagu tu Paulus Morris Gaudin Aladin. Okey, jadi lagu nomor 2 keudah didengar kita tadi megak Ari Raban Kelemayang Band kediberi nama Nuan Berulah. Setiap lagu ke tau dikumbai kita jam ke ditok manyo megak peminat ya. Lekal ngotion lagu tu yang nak Dixon Boss. Dixon Boss. Jadi lagu tu nurun segigi nak tangga hari penuh 2 minggu yang kemarin nomor 1 11 minggu dalam carta, lalu udah kalah jadi juara sepenglama 3 minggu. Akhirnya tadi 10 hati penuh 2 dah ditemu kita merik pengganti ngagai oh nadai pemenang kita minggu tu. Kita nadai pemenang bak undi carta sepah juara minggu tu saja pihak kita agi bisi peluang nanti minggu, kita agi bisi peluang bak penghujung program tu lagi buka arus telefon ngagai bala kita ke dekat menang Hamper TD sponsor Kinakara Agrofarm. Terima kasih ngagai Kinakara.

0: orang dagang bangsa kita Iban yangnya Kinakara Agrofarm. Terima kasih. Lalu hege bala kita ia ke dekat ngundi mega bang ujung program lebih lagi dekat lagu kita Niki, lagu kita Uleh Mujur juara. Tentu ya kita bisik muka arus telefon berapa lagi tang sebenarnya. Sebenarnya tentu ya kita bisik lagu baru dalam carta. Jadi lagu baru dalam carta nadai penuduk. Entik nyemak ke nadai lagu di pansut kari carta dulu. Nyalai kita ninga ke lagu di pansut ari carta. Lagu ke pansut ari carta ke sekali itu ianya tentu ya lagu ia ke dia by Loudness Empire. Lagu tu diberi nama penyayau nuan, penyayau tua, nurun 3 gigi nak tangga minggu tu 10 minggu dalam carta, semina oleh begulai ngau kitai sepengelama 10 minggu aja. Lalu lekang ngotion lagu tu digagak Loudness Empire, lekang ngotion lagu tu digagak Leslie Loudness Empire. Merik selamat jalan ngagi lagu penyayau tua ari Raban Loudness Empire. Nangkan ketuk kita dekat ningak lagu ke di masuk ke dalam carta setiap lagu baru ke dekat tahu berengkadi unik kita nangkan ketuk lagi
1: lagu pansut minggu tu.

0: ianya lagu kebaru dipasok ke dalam carta sitik lagu baru. Lagu ke diberi nama Di Tundik Nuan. Lagu tu dibaik Genevi Lenyak. Leka ngautian lagu tu di gagak Jonas Mikian. Jonas Mikian gagak leka ngautian lagu Di Tundik Nuan Genevi Lenyak. Jadi kita tahu berengkah ngundi lagu Ari Genevi Lenyak. Aku maik ke kita sekali lagi maik ke kita berhati ke penduduk 10 hati lagu. Lumur 1 isi atiku Dayana Shini. Lumur 2 Nuan Berulah Kelemayang Band. Lumur 3 terpejuah Isna Nala. Lumur 4 Penawar Pengubat Hati Doni Lang. Lumur 5 Badukiro Heli. Lumur 6 Nuan Milih Pergi Penny McLean. Nombor 7 Pengerinduk Nak Datang Ba Adan Nick Rafinsi. Nombor 8 Tebak Ensiban Federline Leo. Nombor 9 Berubah Enya Masha. Lagu kedua baik Masha Evans. Jadi ya lagu kebaru dicalon ke tadi ketau berengkah diundi kita bak tusun ke 33 nya lagu ke diberi nama Di Tundik Nuan Ari Genevi Lenyak. Temu baru kita bari ngojam kesama minggu ke dekat datai.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu.

0: Minggu Recap Minggu tu. Carta sampai juara. Nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi hari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Nama perkara kepatut digagak, dinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web titik asus skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
2: Jantan sampai juara.

0: Iya, niitä eri lima pukul satu galle hari lalu dia tu datai ba maya yang kami ame undi kita ba tusun ke 33 tu 082-258-633 ngau 634 dua itu harus telefon tu tahu dikenal kita kena tai ke undi. Hello,
1: siapa? Hello, Dan.
0: Iya, siapa tu?
1: Hari Sampun, bro.
0: Hari Sampun, Sunti.
1: Hau.
0: Hau, nama berita hari tu, Sunti.
1: Oh, mana? Dua
0: nak siang. Oh, baik minyak. Undi, Nuan?
1: Undi aku satu tukar, Jang.
0: Mm-hmm.
1: Dua atau tiga tukar.
0: Dua atau tiga tukar.
1: Tukar, empat mengkang.
0: Mm-hmm.
1: Lima, enam.
0: Tukar.
1: Tukar. Umur enam, baik
0: lagi
1: umur lima.
0: Lima tukar dengan enam, nih. Okey, nyajak?
1: Ya, terima kasih, Jang, nih.
0: Sama-sama. Okey, peningkat kita rubah kita Sunti hari Sampun lalu ya tik kedua tu siapa nak kini peningkat kita itu. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa tu?
2: Bia tu.
0: Bia, hari ni Bia.
2: Hari Semarahat.
0: Oh, Bia hari Semarahat. Okey, undi non Bia.
2: Apa? Nanti dia.
0: Oh, undi non.
2: Nombor dua atau nombor tiga aja bukan ni.
0: Dua atau tiga aja. Satu, empat, lima sama, ne?
2: Out.
0: Okey. Ngejap, ya?
2: Thank you. Out.
0: Sama-sama. Selamat ngali hari. Okey, ingat tadi. Biar pendengar kita yatik kedua. Hari Samarahan. Okey. Kita tahu ngetai ke undi kita ngali hari itu. Siapa nak ke sekali itu pendengar kita itu? Ya ke telefon. Ke studio. Hello.
3: Hello.
0: Siapa tu? Jimmy.
3: Dennis.
0: Itu tiga. Dennis, hari ni Dennis?
3: Miri.
0: Hari Miri, ne? Undi nuan Dennis?
3: Satu mengkang. Dua tiga sekali ya.
0: Dua tiga sekali ya.
3: Empat heli.
0: Empat heli.
3: Heli.
0: Okey.
3: Nombor lima, Penny.
0: Siapa? Penny, oh Penny.
3: Penny,
0: ah. Okey. Ni aja.
3: Bye-bye.
0: Bye-bye. Peninggal kita hari Miri, Dennis. Ya ke ngatai ke undi nya tadi lalu ke sekali tu. Hello. Nggak mujur. 258-633 ngau 258-634. Hello.
4: Hello.
0: Ya, siapa tu?
4: Aku tahu John.
0: John, hari ni John?
4: Hari meludam.
0: Hari meludam.
4: Au.
0: Mayu ikan kita hari itu di meludam dia, John. Namanya ketawa. Nada ini.
4: Ya.
0: Dalam air dia. Bisa dia. Angat
4: mari.
0: Hah? Angat mari. Ya, angat menari itu, John.
4: Kelalu hari.
0: Au.
4: Atau mandi.
0: Okey, okey. Teruskan, John.
4: Lima. Nah, empat habis teh.
0: Mm-hmm.
4: Tiga bekal ya, jadi nombor dua.
0: Okey.
4: Nombor dua turun nombor tiga, nombor satu stay.
0: Nombor satu stay. Sama ni.
4: Okey, okey.
0: Okey, ni aja John.
4: Ni aja.
0: Okey, terima kasih. Ya, John dari meludam. Beningat kita ingat tadi. Lalu ke sekali tu, siapa nak kini? Hello.
5: Halo, selamat nyale hari ngusama uji minggu ngagede. Selamat nyambut hari merdeka ngagede hari satu.
0: Ya, Rubina, nama berita kita di Seriaman hari itu.
5: Mana? Sebuan hari.
0: Sebuan ya, balat sebuan tu Rubina ya. Anang kurang iro baik.
5: Ya, anang kurang iro baik. Anang laguan hari jahit tu. Nanti boleh, kurang dan boleh kita.
0: Ya, betulnya Rubina. Okey, ya. Undi dan Rubina.
5: Nomor satu ni aku isi atiku.
0: Mm-hmm.
5: Nomor dua terpejuh.
0: Okey.
5: Nomor tiga baduk biru. Nadai banyak serak kah?
0: Nadai. Okey, nomor tiga heli. Nomor empat.
5: Nomor empat nuan berula.
0: Kelemayan ben. Mm-hmm.
5: Awak nomor lima nuan milih pergi.
0: Nuan milih pergi.
5: Awak bisa berlung dengan aku tadi.
0: Awak biar ni. Enggak.

0: Di sini lori mansa di dia Rubina di ni tu
1: jalan.
0: Ya,
1: ada tetapi si
0: jalan. Ah, ya, lori ni apa bunyi?
1: Sama jalan kita pun. Sama je minggu. Bye.
0: Bye bye. Rubina peninggal kita dari Seri Aman. Lalu ke sekali tu. Hello. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa tu?
2: Oh, ini Dara Baji.
0: Oh, ini Dara Baji.
2: Aku.
0: Jadi, undi nuan ini Dara Baji ya?
2: Nomor satu, Diana Shini.
0: Ya.
2: Nomor dua, Isna Nala.
0: Isna.
2: Nomor tiga, Kelamayang Ben.
0: Okay.
2: Nomor empat, Heli.
0: Heli.
2: Nomor lima, Donila.
0: Donila. Okay.
2: Selamat Hari Merdeka
0: Genwa Jan. Sama juga Genwa Nidra Baji. Terima kasih.
2: Oh, oke.
0: Ya, tadi peninggal kita ini Dara Baji. Ngaunde ya. Lalu ke sekali tu. Hello.
3: Hello.
0: Hello. Ya.
3: Hello. Mr.
0: Maito. Mr. Maito. Oh, Mr. Maito. Oh, nanti dengar tadi Mr. Mike. Lamun sebun Mr. Mike tu saya ko. Okay. Undi don Mr. Mike.
3: Ini tu de masak itu dia.
0: Oh, ni matang ne.
3: Matang.
0: Okay.
3: Greenwood.
0: Greenwood matang. Oh, undi don.
3: Undi aku dia nak tu matang tu. And then,
0: siapa? Isna Nala.
3: Isna
0: Nala.
3: Nomor tiga. Nomor tiga. Bin Aladin. Apa nak?
0: Siapa?
3: Bin Aladin. Nomor dua. Nomor tiga lah.
0: Nomor dua ngagai nomor tiga. Lagu Kelamayang Ben, ya?
3: Haa.
0: Okay. Bin
3: Aladin.
0: Nomor empat? Kelamayang Ben, okay.
3: And then empat tadi. Nombor empat. Donilang,
0: okay. Nombor lima.
3: Nombor lima tu yang nombor enam dari itu nombor enam.
0: Okay, enam gengeng nombor lima, ya.
3: Nombor lima. Ada kiro.
0: Lalu kira ha, Heli. Okay, sama-sama. Ya.
3: Menerima lah,
0: okay. Okay, ya tadi peninggal kita, Mr. Mike, Ari Greenwood matang. Lalu ke sekali tu gipsi awak nur kita kena tanya ke undi. Hello.
4: Hello.
0: Siapa aku berandau tu?
4: LV.
0: LV. Hari ini LV.
4: Hari
0: Sematan.
4: Semarahan.
0: Ni kau sebab kau bunyi. Undi no an LB.
4: Nombor satu Isna Nala. Nombor dua Kelamayang Ben.
0: Okay.
4: Nombor tiga Heli Kedut Kiron.
0: Heli, okay.
4: Nombor empat Dayana Shini. Nombor lima Donilang.
0: Nyajak LB.
4: Awalnya.
0: Terima kasih.
4: Sama-sama.
0: Ya, ya tadi LV dari Samarahan. Okey, kita bisa kurang lebih 2 minit lagi Nur kita madah ke undi. Hello.
5: Hello.
0: Siapa tu?
5: Bajau tu Hari Muka.
0: Bajau Hari Muka. Okey, Bajau undi tuan.
5: Undi aku sebakar dengan Dara Rubina tadi.
0: Sebakar dengan Rubina ni.
5: Ya, betul sama betul lah.
0: Betul sama betul, salah sama salah meneh.
5: Ya, okay, thank you.
0: Sama-sama. Okay, nyak tadi Bajau Hari Muka Lalu pelabak aku ke Pendudi, ia ke diambil kita tusun ke 33 tu. Siapa nak kini peninggal kita ke Pendudi tu? Hello.
6: Hello.
0: Ya, siapa tu?
6: Diana.
0: Diana, hari ni Diana? Hari Semarahan. Oh, meet menyawa Diana tu. Jauh malam bunyinya. Okey, undi nuan Diana. Satu es nana lah. Kelemayan Ben. Diana Shidi. Heli. Siapa? Nanti diingat. Diana.
6: Nombor lima. Donilang.
0: Donilangnya baru terang.
6: Nyoka
0: biar undi ya baru terang jadi ni dua Diana tu. Ya, baru terang. Okey.
6: Mana ada itu lain
0: gitu. Biar ne. Okey, terima kasih Diana.
6: Okey, sama.
0: Ya tadi Diana peninggal kita hari Semarahan dari Pelabak Kuku ya. Ke Pendudi undi lagu ba tusun ke 33. Jadi tu nak kita ba carta siapa juara tusun ke 33 minggu tu tanduk ya didengar kita malam gila pukul 10.30 lalu undi kita tu dekat tentu ke penuduk lagu minggu baru nyilak bat tusun ke 34. Jadi kami bawa carta siapa juara tusun ke minggu tu dah lepas lagi rentak ngalih hari. Kita berikan ke recap tusun ke 33 tu.
7: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Sekulai sejalai.
1: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngeremai ke pengarap Kristian Anglika, bak kadang menua undup ngau tau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia termegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memalu dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Pak baruh rumahnya megah, yang ngajar 15 ikut lembia tiga terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya, nyentuk ke pilih udum ngau tau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar, kediberi nama Chapel St. Aidan, di diberkat ke Bishop Logie Denson, kena 8 hari bulan 5, 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri mukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan, Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suratu ngau betul. Tuan Awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Fijian Gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah, Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England. Lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajaban Tuan Awal udah ngetu gawak, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyate, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri, ketegal Jipun di balat ngasua menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Stanton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Stanton dulu nombak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang yang ketebahi Jipun lalu dikena berjual yau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Stanton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantuk ngau katekis Ugin hari banting datai dudi agi nambah ke tubuh mantuk katekis Tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Stanton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Survei Semanggang nyukat tanah Compound Mission berindih hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Stanton udahnya maik katekis Tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup meniri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kau dah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu megah bela mantuk Reverend Father Stanton di St. Luke. Reverend Father Stanton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengah penurun bukit mua ari kibak jalai ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Kendri ke Diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Stanton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidigagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Stanton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jerita asal, yang sejarah menua kitai.

0: Nalihari YFM.
1: Nanay, kukulan ni nga ora makai mi campo lasa.
2: Yo!
3: Lepar jap.
2: Yo!
3: Lepar jap.
2: Ala!
3: Waya, ditunya.
0: Bunyau ngau mujab. Bak ken batang.
4: Hei, ujap. Udah seminggu tua dia obak ken batang tu.
5: Hah?
4: Asal maya makai blau ke daun jabang, baik dek. Daun pasak, daun bandung. Daun jabang, daun pasak, daun bandung. Nah, dia tu bukai. Pernah di pendiau tua tu. Nyoba ke batang jabang, baik dia makai jam lama-lama.
5: Eh, mana punya? Nangi pak gama mai dia berjaku. Nyau. Bakem batang tu. Bukai bisi supi mual nota tu ngalun. Mude, empat jak minama tu oleh pajuah tua di tu. Tua tu baru jangan kat diri jadi subkontraktor. Lebang kayu batang. Mude, dia tu tua bos mude bos.
4: Bukai bos kujap. Kulai.
5: Eh, asal tina tu jemput tua. Tua me bos. Tua bos itu mude bos. Bos.
4: Bukai bos kujap. Kulai.
5: Tua bos, B-U-S, bos.
4: Bukai bos, kulai.
5: Nai, anang mana nyoba? Oh, kulai ke dek? Dengar di nyau. Mana di tu? Bisi daun jabang, daun pasok, ngau daun panduang. Tambah ngau buah hubi ke lawak tua.
4: Nah, sebakar tiga-tiganya, jap.
5: Dini, ya kan sebakar. Spill lain. Tak, dek. Bungi awak tiga-tiganya, dek. Kita boleh nyumai 3-in-1. Nemo, dek. Uji pada dek di kampung di Balakara. Nadai memilih makai bekedeknya.
4: Nama aku bekekerak pada dia penyap. Dek, lain mah perut jinabo bekedeknya. Pedak dek perut dia nyap. Sumai ke pelekuk getah gulai suap pada bis merpajuah dia nyap.
5: Mayu ngutai lara. Eh, nyap, dek. Kak, makainya main dia nyap.
4: Makainya main? Kak, nyap lejuk makai daun dabang pasak banduang tu. Berini kulau Cina dalam kampung.

0: siku ya indo kerintih seluruhnya melaki bini ya saiku. Kenapa tuh seluruhnya udah tua-tua ya bekanya dia obukulai dari si sayang surat nikah.
1: Apo? Biar jap, uji cek nge upis ngerjista bangsa tau ke JPN dulu jap. Kada nak seruai bertaban lari jap bunyi ku lagu gelebat gaul.
0: Itu si kok kenyau, stupid nih medai. Mali kita ngelampat turun tuan biakup lebih lagi ya kebakaku toh. Deka makanya nyamai kena nyau.
1: Apo makai biar jap, mit tapak jari. Tuh, udah deh, tuang drum tuh. Pemesai lubang nyawa aku nganjon diri baik deh makai utai jap. Am?
0: Gak deh, tinggal dulu ceritaku. Tampung baru ceritaku tadi bahas tentang orang tua yang dikunyi tadi. Au!
1: Ninga amaku tuh, au!
0: Dia nemu, minggunya kemarin. Maya aku ngurin dia. Aku terpedak laki ya. Ngesan jani kampung siku. Nemu deh nyau.
1: Apu!
0: Besai nemu deh nyau. Nyau kak, besai nini. Besai puku tapeng tuh, kena deh. Rundiang aku. Mana tuh wakin? Napa jani kampungnya?
1: Dek, jap. Minggu nyen kemari utai ke sebuah dek. Kada, nah udah biasnya peribit ke sedua ayau.
0: Dek tuh, umay di bambak ke nyawa dek nyawa orangnya. Udah kegamal tuai nyokring ke bakanya. Napa tuh tempat ke jani mesainya seminggu aja. Mesti sedua yang nepunya dalam peti air sebuah. Nemu dek, au.
1: Jap, dini bisik karan dek tuh, au. Dini no ngacuak ke? Bula tahu jap tanganan kelalu. Dek tuh pedaku nyoba bakanyan. Nusi ke kita serumah kalau makai mie campur laksa. Nyen aku tuh. Ari Brunei nyentuak kesenahkan begulik lia. Nah dahi aku kalau ningau orang makai mie campur laksa. Munya ikut usi anyannya. Au.
0: Nya, medew nyau. Unta, ana lama engkau bapala patuang nemu dek. Nih kita nemu. Kada besi generita seduai kini boleh subsidi. Nanti enggak, asai ku nyau. Kada nak sudah agak kasam jani kini. Ukai nanti biji yang kena sudah ngulainya.
1: Puh, amai ini japa. Tang, aku malu jam. Ukai tua tung lala seduai-duanya.
0: Nyai, nanti malu lapar kak. Dek, maka nyamai kan ngai? Nanti deh ngai. Kapan dok? Nyai, daun jabang, bandung, pasak, 3-in-1-nya mempah deh. Gagak kedek mie campur laksa. Nah, apa jual boleh deh?
1: Kapan nak ni tiak kedek mie jap? Lama nak makan nyamai kumbang tua dia bekem batang tu jap. Tu segi pehibit ketua habis tu lagi jap.
0: Haa, nemu gade ne unyau. Tang, dek, mesti ninga. Pelian, ya kedekat gagakku. Kita punya dek, kita punya dek.
1: Namanya jap.
0: Haa, ketuk ya.
1: Kau jadi kenyap?
0: Neh, umai ku nemu tu green tea, mak my what?
2: Datai mak langkau, umai uranya.
0: Woi, ibu, ayo, jadi rumah kita. Asyik nggak orang bermakanya ini.
1: Munyinya di tu ada si modern style di tu jap.
0: Aku tinggal ngau deh.
3: Waya, ibu. Anybody home?
0: Sebakang punya mukamku.
1: Mak ini jap.
0: Akang apa? Ibu! Ayo!
1: Ibu!
0: Oi! Nyadi rumah kita!
1: Nama orang tuna nyawut tua ada jap. Kada orang tu bisi dito jap.
0: Napa tuat suwe biu kau kebuka yu nyaw. Nantai ngaku bisi ningar ita orang anggap sampai semak ngokiam kita itu.
4: Seduai pia anak. Nyadi rumah kami itu anak. Lalu melalu.
0: Lalu minta ibu. Ibu, nama dek? Kediri aja, biar ibu. Ini ayah ada ibu.
4: Ayah dengar tadi nyondol ke pasakin. Meligaham. Alu muda pampai ku ya tadi. Beda anak ngalai bahagau. Mumo, apa tuai banyak? Ngai nak beda orang bahagau. Aku tu tinggal ke ya anak. Ya empai. Empai cahut pampai tua ya. Bah, lalu mas dua anak. Nikik ke atas. Bahu tembu bahapi. Aku tu anak.
0: Ibu. Kiroh mai. Kat ibu. Ibu. Kau jaku. Ngai mati tu ibu. Tang. Kau pernah ngai kepunik pantuk sawah lagi. Kau pernah. Nikik mai kami dua itu. Bah. Nyau. Nikik pantuk sawah.
1: Ngai jaba.
0: Ah, nanti ngai. Nikik tu am.
2: Pada aja. Nyawa segi teka.
4: Nama kesedua ni.
1: Ada ibu. Aku madah. Nama peluak dinya tak terlengak. Nyamuk ibu au.
4: Lak kajak nek. Nintu dihek kita tiga. Ketuk meh angkau mai kami dua ayak dia nek. Ngenak lampu pelik aja. Lepas. Empat kasamnya nek. Jani boleh hayak dempai lama nyak.
0: Ini buah kiro ibu. Ini buah kiro ibu.
1: Nyau.
0: Ingat deh, lama daripada aku tadi nyau. Titik aja, pelin aku tadi nyau.
1: Oke, Jip. Nyin.

0: bisik ku mendangki wang dia din. Asai ku mayo isi dalam hijab.
1: Okay, start pelan itu. Apo ibu, anak ki ruah ibu. Pe mayo dire kasambre dengan ne. Anak-anak mayo namo ya. Udah kamu lihat tadi. Mayo amai lawak denak di ibu, ibu. Yang wato enti ni tia. Nada entunya kai ga de. Ka reng enggak saya to.
2: Ponampi, po ponampi.
3: Apo? Nama pi kita tinggalnya pada mana? Nyo petang tengah ayam tu. Lah, ditok dulu mas luai. Aku ngiga macias ke kita tiga.
2: Yop, yop, yop. Nampak, yop, nampak, nampak. Aku nyamai macam tu, yop, yop.
3: Nya, nya tahan bahu kita tiga tu, anek. Bah, makan naik. Hai, nyan ni kesam tu tadi. Nama terkuah je tinggal.
1: Sikit. Sikit lah, dai. Dah lagi cek tadi, bu. Kuah aja tuang deh. Bunuang deh. Nyungket kuah tadi baru ke nyungket cek. Temu tepat sama, pi.
2: Aman, ibu. Kuah aja tadi. Nak sempat nyungket ke deh, cek. Alu padam, pi kita tiga.
3: Ya, anak. Asai ku deh tadi. Nak ngawak ni. Nah, cek anak. Tu gemuk ya. Tu pahwet ya. Empat, anak, empat.
2: Apa? Main-main, ibu. Kadanya lah lagi. Umbas ibu, umbas, umbas. Nungak tu ibu, nantu berapa higa aku tu kai. Kena ada rambit kaban aku tu tadi ibu. Padam api.
1: Apa? Ayah dia tu nyau. Padahal adanya petang tengah yang baru kita yang gasak ke dek. Batu anak namu mampu mulut. Keti tu ibu, nini manciah tadi.
3: Apa anak? Padam bahu gapi kita tiga tu. Nadai penyadi nadi. Ni maciah tu nyonda pedak. Pernah ngambilkan bahu makutu.
1: Aau ibu, aau. Pihak mi ibu. Giga lubah-lubah dia, aau ibu. Nyong, nyong. Nama tu nyong. Dan itu terlihat. Dan itu, wah itu. Saya kuning nyong.
2: Akai, akai. Tunjuk dari aku. Tanggung dinya dadi. Tambap. Haya, dia tu.
1: Tunjuk dia pihak. Kumek tunjang tadi. Ani nyal nyong. Sigi bakal kita makan dalam petang. Kuyak senapat nyong. Sebelah wapi hidup bahu mene.
3: Nyai, dua bahu, pengkita tiga, nek. Empat, nek. Ndai, namanya kuah aja. Ni, isik tadi. Asai ku dah kawak ku isiknya tadi, nek.
1: Nyami, bo. Udah mende ngawak tadi. Kadang nak panggung mayau gini, bo. Ya, kayaknya mesti pedak. Maya api padam tadi.
3: Ndai, nek. Ya ketemu ku. Nadai, kami dua ayah de nupi mayau. Kengkak ke bisik. Manuk sabuang ayah de bahu aku mehdin.
2: Ntik piak, bo. Manuk sabuang ayahnya, menikik ke rumah tadi. Bisik berbulu tai gengeras patuang ku tu tadi, bo.
1: Saya kok kenyang, menyau. Aku bisik mengasih bulu-bulu tadi. Saya kok manuk sabuangnya, nabannya.
3: Dah ngawal kan, nek. Lagi pedau lawak tu. Empah, nek. Empah.
1: Nyau, nanti api padam ke sekali tu. Kiwang kesan dia, bapak raknya. Ha? Nia namanya deh, asaiku, pansuah jani dalamnya asaiku.
2: Main jap, okey jap, on. Dek, baru batuk ketua ke sekali tu jap.
1: Ibu, bisa kacang kita itu ibu. Kau ngga utai ke bisa saya nyawa tu. Api padam.
3: Apa, pama, api tu tak padam aja jap. Nama mempunyai di kita tiga tu, nek, anek.
1: Ngadai namu ngau, ibu, hidup baru dia.
2: Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang
4: bang
5: bang bang bang
4: bang
5: bang bang
4: bang bang bang bang bang bang bang bang bang
5: bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang
4: bang.
5: No!
3: Ya, tahan bahu kita, Nek.
5: No!
3: Nggak mau lah, dua kena, Nek. Lepas dua, Nek.
5: No!
4: Jariku, Jap.
5: No!
4: Agak, Jap. Jariku lekat bengkiwong tu, Jap.
6: Dang mana adat bangsa kita, bebasa ketemuai. Ni nakau taik bisik, dang denah ngagai temuai. Tang, kita kena jadi temuai tu, asasai kemegak. Medau taik ke bisik, ananggah alukak dena peribit ke kita ambil. Kasih ke orang kengempur rumahnya, kalau kesidak gak pergi lalu sak.
7: Rentang Ya, mana?

Raya Rock, lagu kena mungka lawa rentak ngali haria kita Saritoba hari 5 aria ke-28 kita dalam bulan 8 2026 ti di bayi raban tenggelar rimpu meza vos. Okay, jadi selamat bulan selai baru ngau kami bawa rentak ngali hari YFM. Terima kasih lapan lagi terus mendiang ke kami lalu nak mulas ke Tuya Radio kita kebukai. Awak ke sekali tu tentu ya kita dekat segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Now selamat permisi mega ngagai bala anak bala menjadi kita IT. Sari tu Arya ke penuh di sekolah udahnya minggu baru lalu berkah me bala nembia sekolah tu tadi permisi ya saya ku bala wadanya berkah ka silui lu nanti orang ka dilarangi seminggu-minggu je lah nyau tinggal ke diri aja ba sekolah lalu pian mega tentu ya bala pai indai lebih lagi ngambi awak nur permisi sekolah tu ngambil permisi mega kamai bala anak tu tadi berjalai rawen tang anak ngenyau permisi magang bagi-bagi mehawa kita ya lah bantinya seminggu-minggunya nade orang rupiah semuanya permisi siapa akan kerja utai deh jadi tulan suara me kita ngawa pangan diri ya, bisnis keren tadi ngambil hari 1 hari 2 hari sikun tadi ngambil hari 2 hari 3 hari 4 hari 5 lu bukannya me arti tadi bisik me orang tinggal ngau nadai kini nyebutan tadi nadai nyipiah pangan diri semua bisi ungkup bisi agih magang. Okey, jadi agih lalu ke peninggal semua rentak ngali hari baru 5 bersama jam 4 tu lagi kami ada kau mai kita semua sama berjoget kita eba slot raja joget kita ungkup ya ke minggu tu tang bal sejam ya ke terumah tu lihat dulu tenang tenang ujung minggu kita yang dah tahu kelalu stres iga terus mai kita berperindahan ke sekali tu lagu ke dibai Karen Libau Merwan di kesayau bawa YFM rentak ngali hari terang di dengar-dengar kita bak kucing frekuensi 101.3 FM.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Kami, Lori dan kita, nintian hari bermacam lagu.

bersumpah masuk neraka. Anci jara maya ti tekeran neraka pas sanggup me di pasuak ketegal ke keran kang mulia dia sanggup sumpah datai pa dia lebuah maya ke hati dah lejuk ngaji buat gi aku. Okey, jadi agi segala sialai ngau kami bawa rentak ngali hari YFM kita ke Sarito lalu berkenang berkawal ngau hari kita itik nyau maja bersebuan bisik mai kurang bisik maya ya nyau andiki baru ga. Okey, jadi kenang ke sebuan asap kita nak pukul 2 ngali hari tu tadi dia menua seman ngerikut ke ikas pengambah angin tempat IPU ti pemadu ya tinggi datai ba 211 dia tangkan ke ngau bagi ya pelilih menua serian ti ngerikut ke IPU baca ya 182 lalu mengenang ke seman tu tadi nang ya datai ba tikas ke nang sigi nak mana ngagai ha pengerai. Okey, jadi nanti dibanding ke engkau serian ya sebenarnya nama aja lalu sama pegadi kucing yang tinggal rekod ke 157 IPU ya ke Sarito nak pukul 2 tadi lalu di Serikai 158 nantu mana abang pengerai lalu pihak mega di Sibu yang rekod ke 110 API ngau Bintulu 120 lalu pilihan benua ya ke Bukai di Muka Sarito kira jalan ya ianya tadi 82 API ngau di Kapit ngerikut ke 68 API Sarito kira ya jalan ya meh lalu di baca ke di Ambi Ba Miri datai ba tika 116 API Sarito. Okey, jadi yang ngarap ke hari ya kita itu bersebuan tu tadi maja nyau berinsur lagi meh ni lah ku jaku nya tadi ka pemisi ka healing sekedak nya pulai ke menua sekali nadi guna ke daten nua nyau ke ruang ketegal ke indeks pengamah angin nang ya cukup nak mana ngagai pengerai baka di Sereman jam kedai tu dah datai ikas 200 lebih lalu berkenang kenya mengatur si berita ti di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak kalaya berkenang berkawal ngau kemarau panjai tau ke disebut mega fenomena El Nino tu ting ujung ke area ke panas tapi yang mengarangkai setang ujung ke sebentang tajak pia ribut kuri ngau angin ya ke bubukut neraspan uliah datai barang maya lalu penerang ya ke dikeluar ke mengarah pejabat meteorologi Sarawak interi Khairul Najib Ibrahim madah ke hujan nanti banget ribut kudi disempulang ke ngau angin ya ke berpupuk laju ti bisi nyadi lalu kerimpah harinya mega dalam fenomena atau mega hujan kudi tau kenya tadi hujan batu nyengka mega tau nyadi bakal kebisik dikusi ke bala netizen kita ba Facebook di selangat untuk nak salah ku kemari bisik bala mantai ke ba ngutrup niau sudah nyau labuh hujan kudi kena salah ku mesti dikusi bala netizen kita ba Facebook dia. Okey, jadi nyak meh anang ngumbai hari tu ke rangkai kira oh nyak main meh boleh kita main dak laman ba ujung minggu tu tadi kena salah ku nyom biah sebabak atap balas kedak ya ba area tebuan dia. Jadi anak-anak penyimak-nyimak mega lebih lagi ba gaya hari kita ke nantu menunggu jam ke dia tu sebuan rangkai kemarau uker dia hujan nak nurun. Okey, jadi jam 4 lagi kita reka sama berjoget ba program lagu-lagu joget kelimparnya mega kita mengata berinteraksi ngau aku ba konti tak bertipuan pukul 4 tu lagi baholan kusuang 82286634 tau ke nombor 082286633 dan lagi terus mai kita berperindang bawa rentak ngali hari dini lagi nanti ukai ba YFM.

0: Si te ngasai dari lebuh dari munuh buyok buyok maduk yang kita iban tahun
1: oh lebuh aku kumunu buyoknya nada lebih hari ya ke kriang ama aman takku umpai munuh buyon turun wan buyon turun jampai itu gerasi ngotodong kacau deh. Jadi enturunnya kok menang kemangun aku dek mesti jimat-jimat nih kat ya aku ya nanti enturun labannya orangnya lihat kau ya ngerti lihat nyak makunya tadi wan nyungo senapa aku ngaya terlihat hari meninggal tuap kuk aku nya aku dia tu ngau senapa yang nanti dengeri tu ameng ku aja ya nanti orang ambil menubu yo ameng ku aja nemu ya nemu dari empu salah
0: ni nak mulai ni dah datai baru
1: ni ni ada datai nanti nanti pentingnya ni udah kena ino nya baru
0: ya nama suah ya te beka ya ni teh ke buyo nya pia ya nama ni bagi nama bangsa penting ya dia selalu ya
1: ya ya nyemi gare de datau lebih hari pukul 5 nyengu hari jenera besugur wal nyai kena tahu cermin luar di besugur
0: iya iya tadi buyo namanya
1: macam bu, semua buyomnya semua ya di nak tahu iya iya kedamengnya jadi iya kebunuh tuh nah ya nak pia parai ngai mi ki age
0: jadi iya ke disebut orangnya tadi ada tayari langit utainya anak raja ta jarang mana yang mulia munuh tanya kene ikonya
1: jadi anak raja tu tadi wat de ngena namanya diniang de berarti anak raja tadi de gemda nama hari hujan bemse bise praja pada de nya kumarana raja nyam prajanya ya nama yang ayah kede nama dini yang de rapet ya sigi na boleh de ya nama dini yang de greh cuma ya to ukai nyai ke mana bukai pe ya ya ke mana ukai bana bangun nan tuli yang labannya laban nan mu erti nini yangnya pe ya korti ya ukai nyai ke mana bukai ko jadi na raja nya bisa de suau suau baliah urunya ngame ku kian sekali na datai engka dengan sebatang urunya mudia baru hari bukai bulan bukai mudia baru atai menua aku dian nyongau tanah iparku lo bisa anaknya bini suau dia jadi aku nak munuh nyawan jadi dek kokongan laki ya nanti dia boleh sakang anak raja bini ni suman tante dia nak boleh sakang anak raja nak aku nemu pihak kokongan ya tante dia boleh hanya gerinti gerinti suman kokongan ya nyajak ketemu kuat munuh yang nak aku nak nini yang nak meh.

0: ya kita susah juga. Karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke Jalur Gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: The Raja Joker. Segulai, sejalai,
1: YFM.

Joget abuah pria, lagu joget pemungkal lawak kita. Seleksi lagu-lagu joget kita ungkup sejam bawa rentang ngali hari kita ke sarito. Mayuh bala sini ibu menani tiang berpria kena jam ya kena tu ke lawak lemai lagi. Sebut berkawal ngau berpria tu ti tajak pampayit tentang mayuh bega mulai ke pemanah dalam tubuh kita semua. Laban bunyi ke jaku orang megak deh suah mada tajak pan utai ke selalu mari penyamai tu kengerai kita nya utai ke nantu nyamai dempak lalu utai ke nyamai utai nyamai selalu medias ke kita. Okey, jadi awak rentak ngali hari terus ditangkan genggau seleksi lagu-lagu joget bar Raja Joget 39 kita ke sarito. Okey, jadi kita boleh terus ngatai ke lagu-lagu peminta lagu-lagu joget ke dekat di pendiang kita bah awak kita yang tadi terus ngagai Facebook kami bah YFM Iban lalu ngatai ke peminta kita dia lalu kelimparnya megak ya ngai kita nyekanya nyamai lagi terberandau minta terus direct ngagai konti kena dengan awak harus telefon pun bisi dibuka ngagai kita ti adakah ngatai ke lagu peminta kelebagi lagu-lagu joget kita bawa ke sekali itu lalu boleh megak kita berandau berkenang ke nama pengawak yang kedekat di kerja kita ujung minggu tu. Okey, jadi hotline kami 082-258-634 ngau 082-258-633 dekat dibuka ngagai kita udah tu lagi nur kita ngatai ke lagu peminta lagu joget kita semua tang sebelumnya arah lagi terus mai kita semua bertanda berjoget ke sekali tu bergulai ngau jenari no jeraki joget janda muda sebelum bawa rentak ngali hari YFM tu boleh dipening pening kita ya dia sibu ke sekali tu bawa frekuensi 87.6 FM.

0: Pandang pandang geling-geling kedi bayi Dato ASM Salim, Tan Sri AM Salim dan pengau pia mega Dato Siti Nohaliza Baraja joget kita ke sekarito lagu ti di record dalam tahun 2001 subah kelebih lagi di gaga live ba konsert perjalanan seni SM Salim Bergelanggam Malaysia Philharmonic Orchestra MPO. Kali lagu tu nada cerita-cerita yang nada nama terus record dan nyak tadi terus berlagu lalu di hari ko di gagah ba Dewan Philharmonic Petronas DFC KLCC kalai metos Dato Siti Nohaliza jadi artis undangan ba konsert SM Salim. Matang respect ngai Tan Sri SM Salim me atau abang kita nemu mainnya me atau di gagah le bantu di record atau di konsert di gagah ya berdaun talking dari nantu dapat berjalai iga nyau kena wheelchair ya me nyatang agim gak boleh nyadah lagu ke nanti dia dengar vokal cukup tinggi wai. Okay, jadi lagu joget kita yang berseman ke sekali tu punya kaku kita ia ke Kang Natai ke peminta hari harus telefon nanti salah kita boleh terus bertelepon dengan kami di studio lalu kelimpah harinya megak ya. Kami dekat ngelatai ke peminta kita Facebook YFM. Oh, kita mesti kangen warna peningat ke sekali tu kita uji nyawet ya. Hello.
1: Hello, selamat lemai.
0: Iya, selamat lemai. Siapa tu tadi?
1: Domina Dimato.
0: Hari ni?
1: Hari Kucing.
0: Hari Kucing. Oh, nama luarnya tak benar main bunyi angin. Namanya benar hujan tadi ya?
1: Oh, nak
0: dah
1: saya
0: dah
1: okey pasak
0: kipas angin aku. Oh, okey pas angin kau baik aku tak guntur bunyinya tadi.
1: Ada mana hari kami di tok tak kucing di tok
0: dah. Awnya mek kucing sedang ni saya menolak dia kucing di tok.
1: Ya.
0: Okey, beri ni apa sedang ni tok?
1: Ah?
0: Kucing tok saya menolak kucing tok.
1: Ada batu tiga di tok.
0: Oh, batu tiga dia. Okey, nangan hari kita batu tiga lemai tok.
1: Okey, angap.
0: Ya, siga ya, dua tiga itu berasa main sepi aku malam pan bakal siangnya mepap ngangat ya.
1: Ya, segak mai.
0: Angat amai do 3 hari
1: tu. Okey.
0: Ngai cakap munyek kerja
1: kaki tu. Ya, banyak.
0: Okey, nama lagu kedengar dan sekali tau lagu joget ke di kerinduk kenuan.
1: Oh, lagu joget kerinduk aku minta ada lagu joget ngasa ke kaki ri Betty Bawin.
0: Okey, jadi lagu tu tujuan dan ke siapa dah?
1: Oh, kena berenang rimpu. Kena berenang adik-beradik aku. Sudah Jessica Intan. Sudah Nayan,
0: Semua orang kau aku lah. Okay. Ada
1: ide
0: ya DJ. Okay, nyaja. Nyaja. Okay, sama dengan Rari dengan Genuan.
1: Oh, sama-sama. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Lalu nyam tadi yang peringat kita ya ke terubah ti ngenatai ke lagu peminta ya ba segmen lagu-lagu joget kita kesekali tu. Okey, dua perinangan lagu ke dia pinta peninga kita yang tadi joget ngansar ke kaki tang sebedaunya terus mai kita berperinang dulu ngau Siti lagu bidaya ke di bayi jabli dide terima mel lagu joget legend pasar Tebekang. Oh, teman ngaliari ngai peringat kita di Tebekang ti meniang ke YFM Bafungsi 106 ke pagi ke lemai tu.

0: Ya, lagu joget zaman BCD, sebuah joget ngansar ke kaki. Maya album punya Sarawak dikeluarkan, kelebihan lagu kompilasi itu dikeluarkan, ianya lagu joget ngansar ke kaki Siti Ari single ya kebesi dalamnya. Lalu Maya atau sebuah ayah kita anti salah baru aja habis POM 5 dalam tahun 2001-2002 anti salah aku. Ha, kemudian ke lagu joget segmen kita ke sekali itu Raja Joget get 36 lalu nyapa balap ningai ya kebesi post komen ngagai Facebook YFM selamat ngali hari ngagai sisile aku mit ke minta tebah ke lagu joget jahit bulu pipit Ari Wendy ngau todi kena merenang semua peningai YFM kelemai tu lalu pihak mega lalu ke peningai kita Din Ari Kota Masaya Johor Daru Tazim minyak Lina Bugisti minta tebah ke nama-nama aja lagu kena merindang yang putih benung jauh di menua orang pun namanya skres zidi ku tau oh, jadi ngarap kata merindang bawa kita ke sekali tu. Okey, habis ini kangen awari peningat kita kunci nyawut kangen awari peningat kita ke siku tu. Hello.
1: Halo, selamat tenari. Selamat lemai
0: ya. Selamat lemai tau ngalih tau juga selamat lemai ke jam kita dah tau ni kapan
1: tau lemai tau
0: siapa tu dah
1: Aki
0: jabut. Oh, Aki jabut. Tanya manang tu ne. Oh, ada lemah bayang salah. Aku di ni tu ada tahu lagi berjalan ke pengawal?
1: Tidak
0: ada. Tidak ada. Aku kira ketat ke diri di rumah macam ke diri tu ne?
1: Aku
0: hari ini melihat di tu besi sebuah lumayan ada?
1: Apa biasa tu hari?
0: Aku. Nanti dia tinjau dari luar rumah ni. Nanti pedagungnya sapi belakang rumahnya ni.
1: Tidak.
0: Oh, betul-betul selain tu. Kan ketika sebuah mebah. Anda melakukan ada dengan Nuan dah?
1: Lagu
0: sini?
1: Ambil aku pulai baru.
0: Oh, ambil aku pulai baru. Tujuh ke siapa lagu tu? Tujuh ke siapa lagu tu? Okey, sama-sama ngagai nuan lemah banyak. Apa melihat ke jam kulit tu. Okey, nyatanya akan ngawari ya peningat kita. Lagi kak pernah otia rantanya meh. Lain tu tak putus, tak putus, putus, putus. Belama. Okey, nyari ngawak kita terus nyawat siti lagi kak ngawari peningat kita bawa ke sekali tu. Halo. Ya, ya, siapa tu?
1: Aku, itu teman itu.
0: Siapa tu?
1: Okay, Mr. Mike.
0: Oh, Mr. Mike. Oh, nanti minat rumah itu, Mr. Mike. Nada, ini ngetat sendiri di rumah aja.
1: Kucing-kucing.
0: Oh, ya. Kita itu benar sebuah itu. Cikin nanti boleh minat juga sih ngetat diri di rumah aja, nah.
1: Aku.
0: Amat. Nyak benar nanti tisunya. Pasuak ke ngagai duang sigi nanti bukai ceru megang je pasuak pi duang dan nepi ah
1: nyum kasih nyak men
0: au jadi nyame kelebih lagi ngagai balai ke bisi nyakai bisi ampus bisi sake isa andang ya mana lagi jam ke dia tu nanti ke pasuak dah boleh disliapan kena sangka buang muang nepi ah ya
1: kapan muang tu keluar keluar apa.
0: Aau, tiada rekan tulah yang tahu mereka kan jadi.
1: Kapok,
0: kapok nyamuk nak. Okay, Mr. Mike, anda mau lagu ke dengan Tuhan, ba? Kena penutup kita, ba? Raja juga kita ke sekali itu, Mr. Mike.
1: Lagu lama. Mau jadi, enggak
0: jadi. Nyanyi
1: lagu
0: ni ya.
1: Ada mau darang gang.
0: Oh, nyokai lagu juga, lagu juga. Tiga aku kita yang lama tempat lagu juga.
1: Aku, oh, lagu juga.
0: Boleh
1: baru. Minta ambil pulai baru.
0: Oh, minta ambil pulai baru. Lagu hari terlalu jauh ya?
1: Ah, kamu nak apa nama lagu? Bisa lagu nanti dia. Stewart Tinggi.
0: Oh, lagu dari Stewart Tinggi. Oke, okay. Dia tahu lagi giga ya.
1: Memang dia kami kreanya di suatu. Aku menikah, begitu saja lagu krea.
0: Oh. Krea juga tujuh orang lagi sepala lagu tu deh.
1: Ha?
0: Tujuh lagi sepala lagu tu deh.
1: Nah, tujuh orang ke sekomet aku semua.
0: Ah, oh.
1: Kita jadi ada saya jaga pirang di tempat malaku. Dia gini gaya pijar aku. Saya kami saya pesuh suyang anak kami yang di kiri dan ibu aku di luar ya. Jadi kalau punya gerai nama ini antam yang jadi panama gayu guru semua ni aku dapat dia. Ajar kami kerja cukup mana ya. Dia ngajar sendiri banyak aku tidak tahu sangat sangat kuat.
0: Iya, aman.
1: Jadi saya aku bukan jadi aku yang di lingkungan kalau di mau semua di kilau lagi ngarap semua gerai gerai. Kenapa?
0: Oke, nyajak sama-sama belalah ujung minggu kedua bisa baik.
1: Yes, welcome.
0: Iya, kita tadi apa kita Mr. Mike Cagatia sih main-main kita ke bersebuan tuan tu oleh anak. Enggak kalau ngerdai diri di luar dia, lepas kita nemu sebuan tu ukannya mana bah pengerai kita. Kalau bagi kagai ya ke udah lunggar-lunggar umurnya me. Okay, jadi nak persai kita ada data iba pengujuang seleksi lagu-lagu joget kita ke sari tu lalu dah tu lagi kita ke berperindang gau lagu ke dia bayi tak kena dipinta peringat kita Mr. Mike ngapai mega lebah mah banyak yang tadinya joget minta ambil pulai baru lagu hari Stewart Tinggi tang sebenarnya berperindang dulu gau Siti Dagi apa minta Arya Peninga kita ianya tadi bulan pegari keminta tebah ke lagu joget darah baji Ali Dato Zambri Amera kena merindang dari pun ngapai mega semua bakia Facebook ti ngelalaya. Oke, okay, jadi datang lagi pukul 5 kita rekam dia ke berita hati di tabur ke terus Ari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Terus segulai secara ingat kami bawa FM.

0: maju mai layan tu neh. Download dulu mengerjau dari top. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau ben tua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu, kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapong reja tadi tu. Mayo ma te download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess.
2: Bedak dinya.
3: Apa sapang bu pegawai tu lah.
0: Segi amai ngena retak company download utai. Yo, bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya, kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan, anan download ngena retak company, bakal retak kita yang puto hari kami, Pak YFM.
4: Kita jatuh, penuh, menyentuh.

FM。Jerana, Jerital.

0: Berita seterusnya, ekspor Malaysia pada Julai 2026 meningkat 53.5 bilion ringgit atau 38.2% berbanding bulan sama tahun sebelumnya, dengan Pulau Pinang mencatat peningkatan tertinggi sebanyak 40.4 bilion ringgit. Jabatan Perangkaan memaklumkan peningkatan itu telah didorong Johor sebanyak 10.1 bilion ringgit dan Selangor 3.7 bilion ringgit. Ketiga-tiga negeri berkenaan menyumbang 79.4% daripada jumlah perdagangan Malaysia pada bulan berkenaan. Tiga sindiket pengedaran dadah yang aktif di Pulau Pinang tumpas menerusi beberapa siri serbuan yang membawa kepada penahanan 7 individu serta rampasan pelbagai jenis dadah penilai 3.2 juta ringgit. Ketua Polis Negeri Dato' Dennis Lim berkata operasi yang dijalankan dari 15 hingga 22 Ogos itu merupakan hasil risikan serta pemantauan yang dijalankan selama beberapa bulan.
1: Pasang suami isteri, lelaki berumur 26 tahun, wanita berumur 25 tahun dan kita tangkap mereka di kawasan Tanjung Tokong. Di dalam rumah dia, kita telah menjumpai sebanyak sebuk ganja 38.3 kg, bunga ganja 11.5 kg, syabu sebanyak 14 kg, ketamin sebanyak 5 kg, pil ekstasi sebanyak 16 kg dan juga pil Aramin 5 sebanyak 4,000 biji.
0: Siasatan masih diteruskan bagi menalpasti anggota lain yang terbabit selain mengesan sumber serta rangkaian pengedaran dadah berkenaan. Luar negara, susulan banjir besar di Nepal, kemudahan penyimpanan mayat di beberapa daerah semakin penuh berikutan penemuan mangsa yang dihanyutkan ke kawasan hilir. Menurut The Kathmandu Post, mayat dari rasuah dan wakot ditemukan di Sichuan, Tanahun dan Nol Parsi menyebabkan pihak berkuasa menyediakan kemudahan penyimpanan sementara. Pegawai daerah Sichuan, Ganesh Arial berkata, sebuah bangunan Institut Pembangunan Perusahaan Perindustrian yang tidak digunakan di Bharatpur sedang diubah suai untuk menampung kira-kira 250 jasad. Dalam pada itu, pasukan penyelaman menggunakan helikopter tentera untuk menyelamatkan kira-kira 100 mangsa yang terperangkap dalam terowong projek hidroelektrik Trishuli 3A. Menurut jurucakap tentera Nepal, Raja Rambasnit, usaha mengesan dan mengeluarkan mangsa masih giat dijalankan. Sebelum ini, pasukan tentera baja menyelamatkan 350 pekerja dan penduduk tempatan yang terperangkap akibat limpahan air deras. Beralih ke sukan, kejohanan badminton Masters China minggu depan menjadi medan gandingan beregu campuran negara. Chen Tangji dan Cheng Suyin membina keserasian. Pengarah kejurulatihan beregu Akademi Badminton Malaysia Rexy Mainaki mengakui tempoh persiapan yang terhad perlu dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum menghadapi sukan Asia Aichi Nagoya Jepun bulan depan. Dalam pada itu, gandingan Aaron Chia Ti Kaiwun kekal sebagai sandaran utama negara dalam acara beregu lelaki pada tempat masa berkenaan. Persatuan Badminton Malaysia BAM dan pada itu mengumumkan pelantikan semula dua bekas pemain kebangsaan Kyo Kok Siang dan Wong Pei Ti ke dalam barisan kejurulatihan skuad negara berkuat kuasa 1 September ini. Menerusi jawatan rasmi BAM, Kok Siang akan belas tanggungjawab sebagai jurulatih beregu campuran manakala Pei Ti akan memperkuat beregu wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia hantar pasukan SAR ke Nepal. Tiga sindiket tumpas rampas dadah lebih 3 juta ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan dalam gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 28/8 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud sudah menjadi kepengawa ngengkah ke Batu Pemun, ngaga Dewan Bandaraya Kuching Selatan. Pengawa itu nyadi kelai si Tagi Singkang Ti Beserti, bak pengerasing hati negap ke pemansang menua pesisir di Sarawak. Dewan tu digagak bak padang lumbak kuda di Kuching, menangkus belanja 10 juta ringgit. Berjakup bak pengawa ngengkah ke Batu Pemun tu, Wakil Kepala Menteri madah ke sistem jalalun Banurnya dekat diangkat ke Menahagi awak ke pejalai trafik lancar. Pihak Megak Kenandurnya dekat disikap ngau peguang nyumerai serta padang hoki kelimpah meyagi fasiliti lantang kati kebukai dekat digagak Banurnya Dudi Ariela. Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib menghabisi madah kelanggur perintah dekat nangkir pedang bilung kucing besar agi serta ngemansang ke kandur Tabuan Jaya. Nangkan kini ia madah ke perintah di pelabak dekat ngaga Dewan Bandaraya di Sri Aman, Miri, Sibu ngau Bintulu serta ngikat tabak tingkeman dur ngaga pedang bilun Bintulu kena nyukung pemansang menua tu.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
2: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Merban bangsa, adat enggau agama, nuat ke menira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
5: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui dan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpeciak setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyalan.
6: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemua, jaga raya jelata.
7: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja, akal daya. Anang seminak ngerajaku, ngeradak nyawa, ngenak penyumbuang, panggung pengelawar.
6: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celak ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
5: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara bertak, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama. Perak ke berita semesainya.
8: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
6: Anang bertinggal, anang bertedak, anang bersipin, berbagi bangsa.

0: pintar nulung ke isu, siapa kekaya nulung ke mensenang, siapa ke pemisi nulung ke merisa, siapa ke pandai nulung ke babal, siapa ke bidik nulung ke sial,
1: siapa ke berani ngiring ya ketakut, siapa ya ketegar ngembiang ya kelembut, ati papas dan siang kupas buai kerpai, ati kebenki tuci bersih iar kebukai, ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang, ati kebendam tutup padam padu dikenang,
0: tudah kejai anang dikemeli, tudah kebagu anang dikemelu, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai, Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
0: Aram sungai kitai terus tandai, gamik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu siru, ngamik ia seruran betelinsu mansuat ke bunga penampung serau.
0: Tanah terus kita simah, ngamik ke seruran amik manah betuah belimpah, mansuat ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngamik ke seruran beseri, merik penyangat ngasuh sihat ngeriang ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita depan.
1: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
0: Pemayak mai penglantang, pengelikun mai penyenang,
2: pemayak penyokong perua, pengelikun penungkat dunia.
0: Pelasar merdeka
2: Pak Menua,
0: penanda bangsa merdeka,
2: merdeka,
0: merdeka.
2: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

info temuai Ariwai FM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tau kerawan bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tau ke tepi kuang yang nyak Siti Aripalan kata bilang bat menua Sibu. Kena mimit berkawal ngau tepi kuang tau kelebih hagi ngagai kita kebisik hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalan temple tau ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong Tujuh Ringkat Tik Nyadi Lambang Negeri Sibu. Pengelamat Tepikong tak udah digagak lebih dari 100 tahun. Yang nyak Tepikong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Tepikong tak mien digagak ngenak papan. Sintai penyelai tukuh Tepikong tak yang nyak yang ngenak struktur arkitektur dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir di import dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kung tu digaga baktisi Sungai Rajang. Kenal ku cinta lebuh maya menua agik sigak keliak penantai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak di Singatur pengerami kebesai ianya festival tepikong di tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak

33 carta sapajora ungkep ke minggu tuh. Dan menagri nasib lagu tuh minggu barunya lah. Sama kita nganti ya. Lalu kayak kita yang kanya tadi bisi tertinggal tuh kena mendiang ke carta sapajora bawa ngelah tengah hari itu tadi nanang tuh sah hati me malam ila kita bisi tanduk ya jam 10:30 malam. Okay, jadi udah tuh lagi kena ujung kawar rentak ngali hari ya kita ke sar itu alam kita mendiang ke program Bangga Cerita Tuai. Begulai ngau Mr. Thomas Tegung Laka.

Tapi pendengar, kita bertemu baru nampung cerita girai kebaru dah temu berbunuh ngelaban atom ngau palaya. Munsuah tahu dokumai luas mayanya semua manuk sabuang atom lebih lagi belanya seruai gansai sama belau dah parai. Jadi sidakkah lelaki kebukainya tadi dah suah girai tu rari magang laban girai kak nunu rumah sidaknya. Ti sidak nak lari ngaik sidak nyum mati dah dempapi. Tang sebenarnya tadi dia girai lalu ngiga perpasan kerkak debai ya pulai. Udah ya boleh perpasan ke dekat ti ya debai ya pulai nyak baru girai lalu nunu rumah tuam. Nama dah retuang mako cerita rumah tuam. Nadai berpapuang tinggal larang. Tak lalu lesap merumah tuamnya tadi. Tinggal lesap kemersap ngagai selikap buat kampung. Wah, udahnya baru girai pan lalu ngutuan kersa kena baik ya pulai ke menua. Ko cerita laban girai itu kenangnya udah kriang amat. Udah ya kerkambuah ini manang dah. Dia maiwah mutai kerkak dah baik ya pulai ke menuanya tadi. Lalu dia tuan yang megang-megang. Sekedar hari perpasan ke baik ya. Ya nyak bakal tawak, minyak berbenai, minyak kerumung, minyak ngau macam mutai bukai. Lalu nama kenya ya megak mai 100 igi pala. Laban ko ya, pala apai seruai nai ya. Sikit dekat desiliah ya ngenak pala. Ukai dua, ukai tiga. Tang mentak 100 sikit. Nyak kebuah yang tadi alumum. Puang pala ngemayuhnya. Debaik ya pulai ngagai menua sida edih tinjar. Ah, girai palu berjalai ya. Ngejang ke menua tum. Bak sungai pingan. Nyama laban ya kesigi nyau berantau girai itu dah. Nyukai ukai kira kita makan siagi ya tu. Ya tu nyukring nyutegar kena ya berjalai. Dia dia nak berasa ninggal ke menua sepiak nyen. Lalu datai bak menua kita sepiak tu. Datai ya bak lu tinjar dia girai lalu ngenak perahu ya. Bekayuh ngilik kai tinjar. Nak berasai ya ku nuarnya tadi dia kira tengah ngaliah girai palu datai bak penaik sedak empu mayanya orang nada yan bak penaik laban nyampai maya orang nurun mandi dah girai palu yang kai ke perahu ya ya palu nikik ke pantai. Serta yang letai bah pantai dia girai lalu manyung kalau-kalau kena ya tujuh kali. Ukai memain pengingar panjuang girai. Dengar panjuangnya tadi, dia desida tuai rumah ngumbang ya kederup ah terlalu begau kena orang. Bami kesenyata minyak macam terabai minyak. Laban sida yang umai orang kemajuang tadi, sikit mengusuh ko sida ya, datai dekat nyerang, tau kengalah ke rumah sida ya. Semua pungkak lelaki bak rumah ngumbang, ya kebisik di rumah mayanya, sikit sempal nurun, berbaik ke senyata, kerban kena bunuh. Laban sida sikit ngira diri berbunuh, ngelaban mengusuh ya kemajuangnya tadi. Ya, nak lama udahnya dia ada gerai medak sedak serumah. Mayuh amat nurun, nengah jalai penai. Nang sedia ngau senyata, kerban, duku, terabai, sangkuh. Nang nyendia ke diri, sedaknya dekat berbunuh. Gerai nak munyi. Ya, dan nanam diri bertengah jalai penainya. Nganti sedak ke berjalai dari atas masang lagi akhir. Hau serta ngumang ke balai ya, datai semak girai dia. Sidak ya nak ngelala girai lagi, laban gamal girai itu bangat udah berubah.
Yang nak maka gamal ya lebih kemula nurun suba. Mayanya semua perpasan kerbaik ya hari rumah tuam dengkah ya semak tisi jalai dia. Datai kena balang ngumbang semak ya dia. Sidaknya nak lalai lagi. Sigi di kumai sidak yang munsuah magirai itu tadi. Sidak atat kenyian ati. Medak gamal girai. Sigi di kumai sidak yang munsuah magirainya tadi. Mimit alai mesin yang lalal. Musuhnya bunuh oleh kita. Namai banget meranik diri datai siku iku dekat nyerang rumah kita. Ya aku jaku mensia mayuh. Ni rekam mayuang punya ni orang ke nyakap diri punya dia. Tang tuai rumah ngumbang. Ndak ngasuh sidak ya lalu munuh orangnya. Kita nak tahu, nak nanya hari ini pernah tanya. Sekali kayaknya amat munsuah ke, tahu kau kai. Biar aku ngumbang, bijaku ngobalai ya. Ngumbang lu mansang kemua, bijaku ngogirai. Siapa ada itu, ingat. Hari ini pernah tanya dia itu, datang dia itu. Kak siku aja. Lalu dia nak tak menyuang mangkak ke rumah kami. Biar aku ngumbang, nanya girai. Nae pertama nama ya. Nanti aku tu munsuah ko kita tau ko kai. Kati pada mata de daya. Bakam munsuah ko tu tau ko kai gamang aku tu pada de. Pi aku girai. Nya mutudah ngumbang we ninga jakuknya tadi talu ngelili gamang girai keno ya. Nyu bepusian ya dia. Medak moa girai tu berarti ke girai. Mayanya sidak serumah kebukai. Sigi agi berterawah ngumai girainya tadi. Sigi munsuah ku sidak ya. Lalu patut nebunuah tekalanya. Lama aman ngumbang keberati kegama girainya tadi ku cerita. Ya saya kekang lala. Saya kena gak. Terubah maka ke kelalaya tanya lama ge emberni yang nyulain ge ke gamal girai nya pada ya. Kali malia maka gamal girai. Udenya nyamanya udang kesap. Ukai ga girai pada ya. Sigi tak temuai tau kemunsuah maya. Bati ya. Neh, kate daya. Lama gede udah ngelili aku. Lalu kan de nak lala aku tu. Kad kumai kita munsuah. Pihak ko girai. Aman igat. Engka tak antau unu antau pelabak ko. Kebuah pihak laban bisik ke maya de tu tadi. Tak bakal kami serumah ke bernama girai. Tak udahnya. Tak nemu berbalik ke nyukai bakal igat girai. Nyak kebuah aku tu ngumai de nya tu antau igat. Nadai mensia bakal tau. Pihak ko ngumbang. Nadainya mayuh kelikoh ke tuai. Te amat nak kelala ke tai munsuah maya. Kati ngaunya dah. Bunuah maya. Lama nyabur cudur. Kita yang menua tu. Nak kalak mandi darah. Pihak ku sikup lelaki ke bernama uga. Berdiri nak jauh hari belakang umbangnya tadi. Dengan jaku ugaknya tadi kering setarinya anaman. Dia kira ya lu berniang ya. Nak beli lap. Kira itu berniang ugaknya tadi. Ya lu jaku. Dek ayak ugak. Anak umat ke diri dek jaku. Tadinya ayak ugak bapala tangga. Mua arista ilik nyin. Dek naik buah jaku ngelawak ke diri dek. Anang kedai nyaman berani dekat bunuh aku. Mana wak kejai nak mula saya dek. Pihak ku girai menjakuk sambil nunjuk ku gaknya tadi. Udah ni dengan jakuk girainya tadi. Dia semua sidak ke dia terlalu dia jenuh magang. Sidak ya yang berundang ke jakuk ya kenyebut. Pasal layak ya ugaknya tadi.
Dan dai si ko sidan kertiak mayanya. Benda bekenya dia deh. Ya nya tadi. Lalu nanya ngumbang baru. Ne? Kate daya ta rumah. Betul utai ku akunya tadi, ku girai. Budahnya baru ngumbangnya ngelala lalu nemu orang kerkumai sedang munsuahnya tadi tak girai. Ya ku dah nadai kala ada pedak sedang beberapa bulan ku dah. Apo nuan tu tadi ini kan girai patut maku wasai kerkak ngelala tadi. Taya maku nyongkak madah kenyak nuan. Mua nuan lalu balai ukai bakal nuan kenglamak tu. Ni kami ni rau jamah di ketau di gat. Pihak ku ngumbang, pihak ku ngogirai. Engkanya empat pengagati yang menyakini mendak girai yang tadi. Dia ngumbang, lalu nak berasai, nyumrap girai ya. Semua sedak ke dia, sama gagal, lu manjung. Udah nemu orang kena dekelala sedak terubah tadi, kumai sedak yang munsuah. Dan tak rana-rana girai. Sewena orang kena munyi menyatu dah uga tadi. Engkainya malu amat mian tadi udah maksud ke jako kemai sida serumah munuh girai nya. Laman girai nya ga munsuah ko penemu ga ko ati adian. Na lama de nya beno sida kage begau gaga ka penatai girai yang tadi. Dia sida nadai menda uga agi. Tah. Kini ka penunga ya ka. Sidaknya nak peduli kau ke, eh kena daya lagi. Lepas sidak kalau umpai nemu. Kini, ke penungak girai yang lama tu, lebih hakik tuai rumah ngumbang pu, dia ngumbang lu nanya ya. Ya kini ke penungak dia yang lama tu digat. Lama amat nadai pedak kami. Tengok lenyau nak temu penungak beberapa bulan tu kuda. Nya maya, kenapa kita nak nemu pemindahku? Lama nak aku segini nadai madah ke pemindahku, ngagai siapa-siapa ada, kelimpah hari ini aku mpu. Pihak aku girai, aku kena daya daripada kita. Lama nak aku tungayau ke sepiak kian, berbalas ke pemarai apa yang nguinai aku. Aku segini nadai mai kita buka ya, ya. Laban pengawak tu, pengawak aku ke diri. Pihak ku girai. Nengah yang madah ngeri pulai nganya waris pihaknya. Dia ngumbang lalu nanya girai baru. Nak gat. Tidak nyamat pulai nganya waris pihaknya. Ketiga ya pejalai dia di gat. Ku girai. Au ayak. Tentu nuan tu kak nanya kau tai kau liahku. Bisa tau kena dai. Ku girai. Au girai udah nyak tadi. Lalu nunjuk ke jumbuh utai nak jauh hari pun kayu-kayu semak jalai penaik dia. Utainya tadi, nadai daripada laban ku dah delamun daun kayu kekena girai nudung perpasan yang kau mantu pala kuliah ya bak rumah tu sepiak yang subak. Ngumang kau sudah serumah lalu mansang lagi tuguang utainya tadi. Sida epan lalu ngari ke dan kayu ke dekena girai ngelamuan utai ke debaik hanya tadi nyak mesirak ngumbang ku cerita tak nakak ya kenyit lalu terdadang medak utai kayaan dia ya kedelamuan girai ngena daun kayu nya tadi sidak ya nakalak medak palak pangat ngemayuahnya 100 gigi ku cerita. Ni utai bukai lagi. Bakal tawak menyak berbenai, menyak kerumung, menyak tajau, menyak. Bisa, bisa dia makan. Amat tangan orang sedak ngumbang. Medak utai banget ngemayuhnya. Sedak ya era narati, bakani girai oleh mai utai ngemayuhnya. Nyau bakal kena baik tubuh 10. Awalnya kelama dengan tadi, dia ngumbang lalu berjaku. Tiba kata.
Utai kuliah dia tu ikan nak tahu dia tikik ngapa tu mesti tu. Kita mesti guna babi nikik ke tu. Ngai ada gagak-gagak kita sengapa pihak. Pihak kengumbang berjaku. Benar tidak kakek berkedegi mada utai kuliah girainya tadi. Padak tak tahu ini girai berjalai berguai-guai. Hari atas nuju bala mayuah dia. Hari belakang ini girainya tadi, uga ya kuda lesap nak temu penungak tadi. Untuk di berjalan ini girai kebenama manian tadi. Padahal sedak ya uga tadi terlalu mai manuk labang. Sedak ngumbang sama ngenuang medak uga kemegai manuaknya tadi. Ini girai empu datai bak girai lu merap ucu ya. Empat pengagak hati yang medak girainya pulai berjalan nadai apa nadai nama mai mayuh benar perpasan ngau pengeraja bukai hari menua sepiaknya nya meku cerita wai nyau ngau sabar-sabar metu dah maniat tu tadi ini girainya merap ucuk ya hanya pulai ngake ugak tu tadi dan serta ya datai sama girai dia ya lu nanggung patu sigi ya kebisi ayan dia. Udahnya ya lu ngasuh girai duduk dia. Bala bukai. Sama tergenuang nak munyi. Nadai mengkertiak siku. Nadai biyaku selaka siku. Sidak ya medak uliah ugaknya tadi. Udah girai duduk bawatunya. Dia ugak lalu mansang ke girai. Megai manuk labangnya tadi. Natai bak mua girai kudah duduk. Dia ya lu miau girai ngenak manuk labangnya tadi. Nya, aku tu megai manuk labang manuk menang ikut merunduk lebat merunai kebab sayap yang munyi tempap gendang panjai. Kukuak yang nyaris rerawak nyentuk kerayuk bulan mingkai. Tuju aku ke miau ikat girai ngenak manuk tu. Laban kena aku muai ngesai ke Jakob aku dah salah kelanyur ke bukai. Jakob kena patut disebut hari mulut dah buang makai. Nyalai minta ampun maku tu tadi kelanyur nyebut Jakob ke jai ngagai gad girai. Yang kanya baik hati aku kepalat kenyat nak ngelalau tai. Nyalai Jakob kunyak tadi nadai pulai kapal nadai pulai kenama. Awak kaya padam tenggelam nangka tu aja. Nyalai minta ampun maku tu igat ya kudah balat kelanyur nyebut jaku kejai nak manahnya tadi. Awak kemana tu meh madam tenggelam muai ngesai ya kebukai. Udah tu ilah awak kita ibat menua tu sama keriang kita itu ilah nyayang mutiang geraji tajam kita itu ilah nyemiluk tisi bakal igat girai tu. Pihak ko sampai itu dah ugaknya tadi. Lebuah ya kemiau girai. Duduk bak atas batu, bak mua mayuah dia. Udahnya orang perlu gagal magang. Maka orang tempat jari. Ngau payung-payung sidak ya. Keduanya dia tadi. Kaunya di kebuah ugap tetap lesap. Ngambil mano kena ya. Miau girai. Kena ya nya tadi. Minta ampun merti ugak tu saya penemu ugak tu tadi wai. Udahnya tadi dia gerai luangkat area kedua-dua babatunya tadi ya lu mansang agai tuguang perpasan ke mak mua sedak dia datai ya dia gerai lu ngambil ilang siti ilangnya udahnya lu desuak ke agai ayak ya ugak mayuah ilang munsuahnya dia ada mayang kabisi ke puluh iti. Kau cerita. Tau. Ayah uga. Laban wan udah nemu ngelala penyalah diri. Lalu berbiau minta ampun. Muai. Utai ke. Jai salah nak manah tersebut di tadi. Nyalai awak kehilang musuh tau mah. Simpan wan ngambil ke wan. Pan sama belak berani. Lalu tajam bakar rukuk tau. Pihak ku girai wei. Nama deh. Gaga pendapat betul dah ya ya ugaknya tadi nerima ilang kedebrik girainya tadi
Uga pelalu merap girai ngau sahabat-sahabat. Empat pengaga hati akan nerima doko hilangnya tadi. Ya. Kita yang pengaga menenang kak kira tu. Nengga sidak tu kudah. Mula kenyian kumai munsuah. Nyok lama baru sidak yang lalanya nam tak girai. Mulai udah bakau kelsap. Matai kalak depeda lama amat. Lengkap aku nak tahu dulu au cerita gerai tu bak tusuan tik tujuh tu udah tu ila kita ninga ke tampuang ya kujung lagi nyalai mupuat dulu aku bye bye.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 28/8 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud sudah menjadi ke pengawal ngengkah ke Batu Pemun, ngaga Dewan Bandaraya Kuching Selatan. Pengawal itu nyadi kelai si Tagi Singkang Ti Beserti bak pengerasing hati negap ke pemansang menuap sisir di Sarawak. Dewan tu digagak bak padang lumbak kuda di Kuching menangkus belanja RM10 juta. Berjakuk bak pengawal ngengkah ke Batu Pemuntu, Kepala Menteri madah ke sistem jalalun banurnya dekat diangkat ke menagi awak ke pejalai trafik lancar. Pihak megak kenandurnya dekat disikap ngau peguang nyumerai serta padang hoki kelimpah menyagi fasiliti lantang kati kebukai dekat digagak banurnya Dudi Ari Ila. Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib menghabisi madah kelanggur perintah dekat nangkir pedang bilun Kuching besar lagi serta ngemansang ke kandur Tabuan Caya. Nangkan kenya ia madah ke perintah di pelabak ke dekat ngaga Dewan Bandaraya di Sri Aman, Miri, Sibu, Ngau Bintulu serta ngikat tabak tingkeman dur ngaga pedang bilun Bintulu kena nyokong pemansang menua tu.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Lintah Hari Radio kita muka uliah dengar ke YFM hari RTM Klik atau ke My TV. YFM Segulai Sejalai.

Ya, darah tampun puji setiap lagu hari data kelemai tok kena tengah pun ke awak sedar lemai kita kelemai tok meninggal lempai 28 dari bulan 8 tahun 2026. Terima kasih yang peninggal YFM kami kan boleh sejalan kami ke lemai tok kalau kita antari baru dah boleh sejalan ngau tonton jam ke udah guling kita peninggal bawa rentak ngelari jadi yang muak ke lemai tu kita bergulai dengan aku Roland dan Gilbert yang untuk pukul 9 malam tu lagi ngarap ke berita tak seron mana gerai semujur dalam semua pengawak ke di kerja kita sepemanjai sehari tu peninggal kelebih kik maya menua kita tu agi napi penusah sebuah nasab jadi sama-sama me kita ingin tu pengerai lalu kita ke bisik ngibuan orang tuai kini bisik anak miat kini tau ke kita ke buan penyakit kelebih ki ya ke si isak atau ke sengak kini jadi maya tu jam nanti kita anda boleh nak pansut jadi harap kita tadi berkena ke sengka buang hidung ngau nyawa lah banyak siti ari cara kita yang tadi boleh ngurang ke risiko ya ari ya, duduk ari kaya ari kita ke balat bersebun ke jam kedai atau anak kurang ngirup ai amat peninga siti ari cara andur kita yang tadi nentu ke tubuh kutuan tu tadi semampai gerai belama ya tinggal saya dirimpu nak entunya mai isi angat isi kini nganjung dirimpu berubat ngagai klinik atau ke hospital ti semak andur kita. Jadi hari kami bawa benar kucing ke lemai tu peninga saya ku nyukat selampu menurut Sarawak kita agak mengkang napi penusah sebuah nasab lalu nanti kenitiah ke berita hari-hari Met Malaysia kenyari pukul 4 lemai itu dalam pengelamat 12 jam jadi yang muat ke lemai itu ribut kudik diadangnya diri sekedar nur di Bintulu kapit kucing miri muka yang megak di Sibu Limbang lalu hari-hari tik balat bersebun bisi berikutnya di Sri Aman yang megak hari tip sebun di Betung Semarhan Sri Srian yang megak di Sri Kai lalu muak ke malam tu lagi peninggal hujan diadang jadi di Sekedak Nur di Kapit Miri yang megak di Limbang lalu sebun lagi mengkang di tapi sidak kediau di Sri Aman Betung Bintulu Kuching muka Semarhan Sri Kai Srian yang megak di Sibu. Jadi yang baik kita berhati ke berita ke pemaduk baru berkawal dengan tikas pengamah angin atau ke IPU ke di record berengkari pukul 4 lemai itu tadi kalau IPU atau ke tikas pengamah angin di Sri Aman direport ke Majak Kamah bak kandang menuanya urung pukul 4 lemai itu tadi diriput ke Manggai 215 lalu berlalu ke penerang baru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin atau ke APIMS di portal UPIS Rampak Menua IPU bak Sri Amannya ditetap ke balat nak mana ke pengerai lalu 5 gig kandang menua di Sarawak ngerikut ke IPU ti nak mana ke pengerai Kalai Serian ngerikut ke IPU 182 Sri Kai 163 Kuching 160 Sibu 151 Ngobintulu 136 lalu angin bandur kebukai ditetap ke Jalan Permesi ianya antara 71 ngagai 99 ianya baktikas pengamah angin tau ke IPU eh jadi ya berduduk hari tikas pengamah angin di balat di report ke balat di Sri Aman kalai semua sekolah kena pegai upis pelajar pilih luban tu dia suh tutup sehari tu kalai penerang hari upis pelajar menua JPN Sarawak maksud ke penerang malam tadi madah ke semua sekolah bak pilih menua luban tu ditutup ketegal tikas pengamah angin tau ke IPU Manggai bak ikas balat nak mana ke pengerai jadi atunya kaum 28 buah sekolah primary ngau 2 buah sekolah secondary ndor 4035 35 ikut nembiak sekolah ti belajar bak pilih menua tu nah jadi atur tinutup sekolah tu dikena nyaga pengerai ngau penglikun ke Tegal pemalat pengamah angin. Okay, yang tadi berita ke Maduk Baru berkaul dengan IPU terkaki tikas pengamah angin ke bisik dirikut nyadi di menua kita itu kalai Sri Aman
ngeriput ke IPU. Ianya bak tika stik balat nak manah ke pengerai. Ianya pukul 4 lemai tadi diriput ke Manggai 215. Jadi sama bak bersampi, ukai seminat di Sri Aman, tak megak bandur ke bisik napi penusah sebenar Sabtu. Hujan bisik nyadi dikarang ngurang ke penusah sebenasap di Melatuk. Lalu terus jaga pengerai kita peninga ngambil ke kita yang tadi uliah nyilih ke sebarang penusah tak ke penanggul pengerai jam ke dia tahu. Jadi udah lepas lagu tu hari ianya hari Ricky Hujan bergolengau Carol D, pengerindu asal Melaka Nyalang. Kita terus mendiang ke Hello Wai Sri Aman.

mo baru kita balap ninga dalam awak Hello Wahai Sri Aman. Nama berita jam dia tu. Terima kasih laban semampai rindu mendiang ke YFM Iban. Mangkang Iban ngau kita dalam program tu berkongsi ke berita-berita yang bisa udah nyadi di bagi menua Sri Aman sekali kena dibagi menua betuang dikongsi ke bawah tu. Berengkah berkongsi ke berita tiada terubah. Kalau itu sebengkah berita yang kebisik nyadi di peliliah menua lubang tu. Empat lama mujur dipjalai ke sebengkah program kedekumbai program Outreach PIBG. Kerempuang apa yang dah nombia ngau pengajar SMK lubang tu. Nemuai ngagai sekolah SK Nanga Deluak Batangai lubang tu. Bala penyerta yang kengau program tu ngepun ke pejalai nengah jalai air. Ari tekat Hydro Batangai nempuh pejalai pengelama lebih sejam sebdaung natai kediri ngagai SK Nanga Deluak Lubuk Antu. Program tu megap bisik diguluk kaban Parlimen P203 Lubuk Antu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Gingkoi telalu berjadi ke program tu. Nyalai ko yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi belan biak sekolah ulu-ulu sungai. Patut merangsang diri nguliah ke pemujur bab perkara pelajar nyentuh ngagai tika setiap tinggi ke pengelantang dudiari. Bab program tu kaban Parlimen P203 Lubuk Antu udah ngagih ke belanja RM100,000 dari baruah RTP 2027 P203 Lubuk Antu ungkup ngemansang kage SK Nanga Deluak Lubuk Antu serta RM15,000 ungkup gerempong apa yang nembiak ngau pengajar SK Nanga Deluak Lubuk Antu. Maya tu mega ya udah ngungkup kage belanja ungkup J3K serta Biro Indo rumah-rumah panjai bak P203 Lubuk Antu baka RM8,000 ungkup J3K Nanga Deluak ngawa RM3,000 ungkup Biro Indo Nanga Deluak pihak mega RM8,000 ungkup J3K Tapang Pungga lalu RM2,000 ungkup Biro Indo Tapang Pungga RM3,000 ungkup J3K Palak Tawong pihak mega RM2,000 ungkup Biro Indo Palak Tawong pihak mega RM8,000 ungkup J3K Sumpak lalu RM3,000 ungkup Biro Indo Sumpak nangkan kenya RM3,000 ungkup J3K Nanga Jambu lalu RM2,000 ungkup Biro Indo Nanga Jambu pihak mega RM3,000 ungkup J3K Tapang Jarau lalu RM2,000 ungkup Biro Indo Tapang Jarau pihak mega RM3,000 ungkup J3K Menyang serta RM2,000 ungkup Biro Indo Menyang Lubuk Antu. Agih-agih belanja atau tadi diungkup ke kena nyukung aktiviti-aktiviti pemansang komuniti ngambil ngenegap ke agih pengelantang Mensia Mayuah. Tembok pengawak BSK Nanga Deluak raban program Outreach PIBG SMK Lubuk Antu nangkan kenyak ngatur penemuai ngagai Taman Negara Batang Air. Bila datang ulo program tu mayanya ianya Encik Hillary Kamiah Anak Umba Chairman PIBG SK Nanga Deluak pihak mega Encik Raymond Tawi Pang Kepala Pengajar SK Nanga Deluak pihak mega pengerja-pengerja pengawal serta pengajar SMK Lubuk Antu ngau SK Nanga Deluak pengari-pengari pihak mega pegawai-pegawai opis-opis perintah ngau company pihak mega tuai-tuai raban bangsa serta bala apa indai nembiak dua bengkah sekolah atau SMK Lubuk Antu ngau SK Nanga Deluak. Nya berita ke terubah kita nginsit ngagai berita tik kedua ngenang program menyadik kita tik berpengarap Islam di peliliah menua Sri Aman berserimai ngau pengerami Maulidul Rasul ti diatur komiti pengarap Islam Sri Aman tau ke jawatan kuasa tetap perayaan Islam bagi menua Sri Aman nyalai empai lama ba Masjid Bandar Sri Aman udah dipejalai ke pengawak sembiang kedikumbai Majlis Kesyukuran Maulidul Rasul dan Solat Hajat Peringkat bagi Menua Sri Aman 1448 Hijrah. Tahun tu kena program nyerumak pengenami itu dipejalai ke bak dalam masjid lalu pengawak berjalai bebala mayuah ndak dipejalai ke Tegal Gayari Tiagi Mengkang Balat Besebun. Pihak mega program-program, aktiviti-aktiviti tidak berjalan ke diatur dengan penuh pengelikuan kena ngemimit kaget risiko penanggul pengerai tidak nyadi bak mensia mayuah.
Pengawak-pengawak tedep jalai kemayato ianya bakal sembiang Yasin, lica jalai pengarap serta pengerami nyambut Maulidur Rasul. Pia mega pengawak nyuak ke prayes ungkup pekit sepanduk ke pemaduk mana, nyuak ke anugerah masjid ngau surau, sebedau raban menjadi kita ti berpengarap Islam dibagi menusri aman di to sembiang solat isyak ditangkan ke solat hajat. Jadi itu pemutus pekit ngagak sepanduk berserima.

kuliah ke nomor 1 Raban Upis Tanah Gawa Penyuka Suryaman. Nomor 2 kuliah ngegai Upis Rumah Jil Bagi Menua Suryaman. Nomor 3 kuliah ngegai Raban Hospital Suryaman. Bagi kategori B, paket ngegai sepanduak tidak ungkup ngegai Upis swasta serta gerempuang-gerempuang pihak mega klub dibagi Menua Suryaman. Ia ketulih ke nomor 1 Raban Sarawak Skill. Nomor 2 Giat Mara Suryaman. Nomor 3 Perkip Suryaman. Kategori C ngegas panduak ungkup sekolah primary ngawa sekolah secondary, sekolah rendah dan sekolah menengah. Nomor 1 pula ngegas SK Suryaman. Nomor 2 SMK Linga. Nomor 3 pula ngegas Raban SK Agama Suryaman. Lalu ungkup kategori D ngegas panduak berserimai dengan pengerami itu tidak ungkup pengagai J3K piyamga masjid tau ke surau sekali kenya genturung-genturung pendiau di peliliah Menua Suryaman. Ia ke nomor 1 bak kategori D J3K Kampung Bawur. Nomor 2 J3K genturung pendiau Lemana tau ke surau Hayatul Islam Kampung Lemana. Lalu ke nomor 3 pula ngagai J3K genturung pendiau Melayu Tanjung Bijat Lingga. Nyata di berita tik kedua. Jadi berita tik ketiga, Tok ngelansak sebengkah pengawak ia ke Datuk Upis Pengerai Suryaman. Dia sudah mujur nyuak ke setepiket merik basa ngagai sebengkah serakup. Di Suryaman dito, ianya pertubuhan meninggikan akhlak Ci Cuan Ko Suryaman. Pengawak tu diatur empat lama, bak klinik pengerai tau ke poliklinik Suryaman. Disuak ngagai serakup tu, tanda Upis Pengerai bagi Menua Suryaman merik basa. Ngagai serakup tu, dia baru dah nyuak ke pemerik. Ianya atap kanvas ungkup langkau pengantik klinik pengerai Suryaman disebut mega poliklinik Suryaman. Pemerik tu atap kanvas udah disuak ke gerempuang tu empai lama. Lalu dia tu atap kanvas langkau pengantik klinik pengerai Suryaman udah diganti pengudah yang ditemu bisik penyai sebedau tu. Mayanya Upis Pengerai bagi Menua Suryaman engkau kerjasama surakup tu pertubuhan meninggikan akhlak Ci Tuan Ko Suryaman bela bersawup nganti atap kanvas langkau pengantik to ke pengelantang community tiba guna ke servis pengerai bak palanto. Setifikat merik basa hari Upis Pengerai Suryaman disuak pengagai pengari Raban Nembiak Surakup tau ke wakil pemuda pertubuhan meninggikan akhlak Ci Tuan Ko Suryaman disuak pengagai Encik T. Chu Seng. Jadi berita nangkan kenyak ngenang ngau cara ngelansak. Dua bengkah berita tik kurang lebih sebaka. Si tik tu ianya sebengkah pengawak ikut udah datur di Suryaman. Ianya Expo Pendidikan Yayasan Sarawak. Dia udah diatur empat lama. Bak Dewan Suara Suryaman lalu mujur di penyadi ke yang berusaha Tuan Mahara Saleh, Presiden bagi Menua Suryaman. Program tu digolok nembiak tingkatan 5 ngau tingkatan 6. Hari 5 buah sekolah sekendri di peliliah Menua Suryaman. Kelimpah di Lica, menyatu mega diatur pengawak nyuak ke setifikat pelajar cemerlang SPM ngau STPM 2025 ngagai 42 ikut nembiak. Dia kena ngenatai ke pengagati berdua hari pemujur bala nembiak bak persa SPM ngau STPM 2025 tu tadi. 7 ekspo tu diatur ianya kena ngerembai kaget penemu serta nambah kaget pemerti hati bala nembiak senentang pemesai peluang sidak nampung pelajar ngagai tikas tertinggi. Bak menua kita dito, Menua Sarawak ngena inisiatif tidak kumai skim pendidikan tinggi Percuma Sarawak FTES serta ngambil kebala mayuh nemu mayuh macam scholarship ngau bantu pelajar tidak sedia ke Yayasan Sarawak kelebih lagi. Lalu situ itu Expo Pendidikan Mega Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak FTES Yayasan Sarawak Mega peringkat peliliah Menua Betuang sudah diatur bak Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Keloningkan di Betuang dipenyadi kekaban Parlimen Betuang Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu. Expo temayanya digolok 700 ikut nyengkawam nembiak sekolah apa indai ngau bala pengajar dibagi Menua Betuang kelebih lagi. 13 bengkah agensi perintah ngau Institut Pelajar Tinggi bisik muka kaunter dor bala nembiak pihak mega apa indai serta bala pengajar nguliah ke penemu bekawal ngau pelajar tinggi latih pengelandia pengawak puang scholarship ngau

0: untuk nampung pelajar di sedia ngagai balan biak. Tika nampung pelajar ngagai tikas di tinggi agi di menua kita itu menua Sarawak. Lebih maya atau mega 34 ikut pelajar cemerlang SPM 2025 hingga 32 ikut pelajar cemerlang STPM 2025. Beliliah menua betuang udah nerima sertifikat pelajar cemerlang sidak. Jadi expo itu diatur Yayasan Sarawak engkau kerjasama opis pelajar beliliah menua betuang. Nyata di berita ke penuh di berkongsi tunaka aku ibin ngau kita berkongsi ke berita dalam bawa LOI ke sekali itu jaga pengerai lebih musim sebuah nasab itu anang suah lama bak luar rumah. Selamat lamai bertemu baru bawa kemukai. Mumpuk dulu.
1: Okay, terima kasih yang Enoan Steven tapasilai.

0: Master. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Yang datang ke pesan berat yang kebisi diterima kami dari Peningau FM, kalau pesan ke terubah tu yang pesan mati, datang dari JK Anak Kasim, nuju Kawan Belayan, yang kedia di Nengah Semah, Mawung, Naman, Julau, Bintulu, Kapit, Durin, Pembekat di Serikai, Bentangur, Miri, Igan, ngau Kawan Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama dito. Kalau pesan tu madah ke Kasim Anak Umil, Kasim Anak Umil, tak ke Pai BJ, tak ke Laki Niandina Anak Tangai Udan Adai, ianya kena pagi 28/8/2026. Lalu ni yang kasih mana umiang tu dekat di Sengai Balamayu, bak rumah Haliah Nanga Semah Daro. Lalu maya nganju ngapin temu laban lagi nganti menatai Kapan Belayan. Jadi ya sekali lagi marah ke kasih mana umiang tak kapai BJ, tak ke laki ni yang Dina Nak Tangai Udan Adai. Ianya kena 28/8. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Balamayu, bak rumah Haliah Nanga Semah Daro. Maya nganju ngapin temu laban lagi nganti penatai Kapan Belayan ya kada pesan. Berita kesih lagi top tanya ngagai anak niang tu enyak JK Anak Kasim bak lumur kusung 11-251-887-80. Pesan ke Siti tu peningat pesan mulai ulit setang itu 100 hari datari Winnie anak nyari mesan Kapan Belayan yang kedia di Sungai Mansau, Marau Kelasau, Marau Tekam, Marau Baru dan Marau Lut, Rumah Panjai Pantuk, di Semawak, Jenguk, Sapak, Ipuh, Lalau, Mungut Sawak, Tuba, Muding, Tabung, Piamegat di Sungai Tengang, Selantik, Sungai Mirah, di Balai Ringin, Sebang Kuari, Ta'i Serian, Piamegat di Baru Serian, Ngau Kapan Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama dituk, lebih ki ia kenalan yang lanyau anak genggar. Pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari, niang lanyau anak genggar, dekat diatur kena cara semiang ianya kena hari Minggu tu 30/8/2026 pukul 11 pagi bak Mungguri dan Pantu Seri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke ngintu 100 hari serta mulai ulit niang lanyau nak genggar ianya kena 30/8/2026 hari Minggu pukul 11 pagi bak Mungguri dan Pantu Seri Aman. Berita kesitu itu hanya pesan mati dari lama anak usang, mesan Kabah dan Belayan, ia ke diau bak Batang Krian, Batang Awik, Batang Kabo, Batang Sebelak, pihak megak Kabah dan Belayan Kebukai, kenalah rintai, kena mali itu. Pesan tu madah ke Cermi anak Ningkan, Cermi anak Ningkan, tak ke Ina Indun, tak ke bini ni yang usang udah nadai, bak Spital Seratuk, ianya kena 26/8/2026, Lalu ni yang cermin nak ningkan tu dekat di Sengai Balamayuh, ianya malam 29/8/6, bar rumah mudan Lubuk Injin Sungai Teras Bila 2 Seratuk, serta dikubur kena pagi 30/8/2026, hari Minggu. Jadi sekali lagi merah ke cermin anak ningkan tak ke Indah Indun dan Adai, ianya kena 26/8/2026, Niang tu dekat di Sengai Belamayuh, ianya malam 29/8, hari 6, bak rumah mudan, Lubuk Injin, Sungai Teras, Bila 2 Seratuk, serta dikubur kena pagi 30/8, ianya hari Minggu. Pesan ke Siti tu pesan mati datang Suzi anak Indin, mesan Kawan Belayan yang kedia di Sungai Poi, Kenawit, Sibu, Bintulu, Kucing, Miri, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama itu. Pesan tu madah ke Indian anak Cambai, Udan Adai, ianya kena 27/8/2026. Lalu niang Indian anak Cambai tu dekat di Sungai Balamayuh, baru majini anak Dan, Sungai Semurubi, Bekenu Sebuti, serta dianjung kena 29/8/2026, hari 6, ianya bak pendam Dayak, Lambir Miri. Jadi sekali lagi madah ke Indian anak Cambai, Udan Adai, kena 27/8/2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayuh, bak rumah Jenny anak Dan, bak Sungai Semurubi, Bekenu Sebuti, serta dianjung kena hari 6 tu, 29/8/2026, bak pendam Dayak, Lambir Miri. Berita kesih lagi, top tanya dengan guys Suzy anak Indian, bak lumur 013-485-6208. Berita ke pesan ke Siti Tok Peninggal, ianya pesan ngintu 100 hari, nuju Kapan Belayan yang kedia bak Kampung Iban Lubuan tu di Tintin Lalang, Sukong, Tepang Punggak, San, Batu Bini, Uang Panjai, Uang Pandak, Pembegat di Insawang, Engau, Kaban, Belain Kebukai, kenalah rintai kenama di itu. Pesan tu madah ke ngintu 100 hari ni, ngintu 100 hari ni yang lai anak malung. Ianya dekat dia tu bak rumah anak niang tu, ianya sena nak ajar, bak lot Kampung Melayu Lubuan tu, ianya 29 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi. Jadi sekali lagi merah ke pengok ngintu 100 hari ni yang lain nak malung dekat diatur bak rumah anak niang tu ianya sena nak ajar bak lot Kampung Melayu Lubuan tu kena 29 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi. Pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit dari Lili anak Guang nuju Kapan Belayan ia ke diau di Ulu Bayur, Ulu Rimbas, Nangga Ulai, Nangga Gerenjang, Dase, Seruai, Melaban, Putus, Pelawar, Nangga Jitu, Belabak, Senunuk, Nangga Jau, Kaban Belayan di Skim Logo, Pakan Batu Dua, Rumah Wini, Ulu Babuk, Pemegat Kaban Belayan Kebukai, Kenala Rintai, Kenama Rito, Madah ke Pengawak Berserat Bungai, Ngetas Hulit Niang Ikum Anak Baking, Ngau Muai Intebalu, dekat diatur, ianya belian serarak bungai kena malam 30 hari bulan 8 hari Minggu lalu ngetas hulit ngau muai terbalu kena dini hari tau ke pagi 31 hari bulan 8 2026 ianya hari 1. Jadi sekali lagi madah ke pengawak berserarak bungai ngau ngetas hulit niang ikum nak baking kalai pengawak belian serarak bungai diatur kena malam 30 hari bulan 8 ianya hari Minggu lalu ngetas hulit ngau muai terbalu diatur kena dini hari tak ke pagi 31 hari bulan 8 2026 hari 1. Pesan ke Siti Tok Peninggal ianya pesan ngetas hulit nuju Kapan Belayan ia ke naklah rintai kena mari itu lebih ki ya ke dia bak Batang Kakus, Ulu Anap, Tatau, Selangau, Miri, Bintulu, Sibu, Kenawit, Kapit, Kuching, Pemegak Kaban Belayan Kebukai. Pesan tu madah ke pengawak ngetas sulit ngau nyuak untuk balu. Ianya niang undan anak ami tak kapai ngindang, tak kapai rintik, tak kaki puntur. Ianya dia tu buat rumah ngalai anak nanang nanga temajai anap jalai sangan murid tatau Bintulu kali pengawak tu ngetas ulit dekat dia tu kena malam hari 6 5 hari bulan 9 2026 lalu tembuk ngetas ulit lalu nyuak ke Entebalu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit nia undan anak ami tak kapai ngindang tak kapai rintik atau kaki puntur kalai pengawak tu dekat dia tu ngetas ulit kena malam hari 6 tu 5 hari bulan 9 2026 bak rumah ngalai anak nanang nanga temajai anap jalai sangan murid tatau di Bintulu. Pesan ke Siti Top Ninga pesan mati dari Roslin Dindo anak Acun tak kelatai anak Acun mesan kapal anak pelayan kediau di Tusur ngau nanga Bran Maja Pedanum Akup Darai Lubau Sekuyat Serian Ulu ngau Serian Ilik, semua buat atas ngau semua buat baruah, Murat Sekrang, Kaki Uang Padiah, Bebangai, Sungai Sibau, Gawis, Akun Sebilik di Meri Buang Layar, Kaban Belayan di Batang Sekrang, Batang Padiah, Bibiang B. Serian, Moyan Ledang di Semarahan, Sampun Gerunggang, Bunuk Betung, Undup Seri Aman, Piamgat di Kapit, Kuching Miri, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama itu. Pesan tu madah ke Romil anak Nero, Romil anak Nero dan Adai kena 27 hari bulan 8 2026. Lalu Nia Romil anak Nero tu dekat di Sengahit Belamayu baru rumah Tony nanga padih betung kena hari 6 tu 29 hari bulan 8 2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu 30 hari bulan 8 bak pendam Anglican Munggut Sabut St Augustine di Betung. Jadi sekali lagi madah ke Romil anak Nero, Romel anak Nero Udan Adai kena 27 hari bulan 8 2026. Lalu Niang tu dekat di Sengait Balamayu bak rumah Tony nanga padih betung kena hari 6 tu 29 hari bulan 8 serta dikubur kena pagi hari Minggu ianya 30 hari bulan 8 bak pendam Anglican Munggut Sabut St. Augustine Betung. Lalu pesan ke Siti Top Ninga datai hari Suzy anak Tok sudah dibaca akun tarik peningah, lalu pesan ke Siti Tok. Ianya pesan ngintu Tok kesembiang 100 hari. Datari Linda anak Jamit mesan kaban belayan ia ke nalah rintai ke nama itu. Kalau pesan tu mendakap pengawak sembiang 100 hari niang Idan anak Ubay ianya kena lemai hari 6 tu 29 hari bulan 8 2026 bak Jalai Bukit Goram Simpang Ulu Yong Jalai Ulu Sungai Kapit. Jadi sekali lagi medah ke pengawak sembiang 100 hari niang Idan anak Ubay. Kalau pengawak tu dekat diatur kena lemai 29 hari bulan 8 2026 hari 6 bak Jalai Bukit Goram Simpang Ulu Yong Jalai Ulu Sungai Kapit. Awaknya tadi peninggal pesan berat ia ke BC di cermat kami hari WhatsApp Konti YFM Iban.

Marsha Evani Singalakuya berubah. Jadi lagi maca pesan berat ia ke bisi dicuma kami ripninga kele pesan mati tu datari Agnes Berdai tau ke Indai Ate mesan kaban pelayan ia ke dia di Sungai Kabang Lawing Jelawatas Buluhan tu dengan buai bakas buti buai melanjan pematuh enteban ulu remabung pemegak di Batu Lintang Layar Lubau ngau Lubau Baru kaum pelayan di Setambak Ilik ngau Setambak Ulu di Nanga Bran, Bengang, Sedik Ruban, Ngau Kaban Belain Kukai, kena lah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke Binci Anak Melina, Binci Anak Melina, Udan Adai ianya kena 28 dari bulan 8 2026. Lalu ni yang Binci Anak Melina tu dekat di Sengai Pala Mayuh, bak rumah liap Anak Indang, Meribuang Padih Betung, ianya kena hari Minggu 30 hari bulan 8, serta dikubur kena pagi hari 1, 31 hari bulan 8, bak pendampat Meribuang Padih. Jadi ya sekali lagi madah ke Binci Anak Melina Udan Adai ianya kena 28 dari bulan 8 2026 lalu niam Binci Anak Melina tu dekat di Sengai Belamayu bak rumah liap Anak Ngindang di Meribuang Padih Betung kena hari Minggu 30 hari bulan 8 serta dikubur kena pagi hari 1 31 hari bulan 8 bak pendampat Meribuang Padih. Jadi berita kesilih lagi tak bertanya dengan gaya umur 013-77694 satu kusung. Pesan ke penudi tok peninggal ianya datai ari Winchester Anak Kijun tak ke Anan tak ke Payabil mesan kapan belayan ia kedia di Ingkalat Ilik Penasu Rantau Panjai Awup Pasir Mas Bidut Sentosa Salim Sibu Sebedil Sibu Tutus Sibu Bawang Asan pihak mekat di Pakan di Awas Krian Klutun Tabai Nangas Nuang Kapit Kaban Belayan di Batang Rajang Kapit Ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke Kijun Anak Muli Kijun Anak Muli tak kapai Jo dan Adai kena 28 dari bulan 8 2026 lalu niang Kijun Anak Muli tu dekat di Sengai Belamayuh ianya sari tu 28 dari bulan 8 hari 5 serta dianjung kena 30 hari bulan 8 ianya pagi hari Minggu. Jadi sekali lagi madah ke Kijun Anak Muli Kijun Anak Muli Tok Kapejo dan Adai kena 28 dari bulan 8 2026 niang tu dekat di Sengai Belamayuh ianya sari tu 28 dari bulan 8 hari 5 serta dianjung kena 30 hari bulan 8 2026 ianya pagi hari Minggu. Jadi sekali lagi minta kaban pelayan kedepesan datang agai Engkalat Rumah Adin Anak Jawa Bilik Lumbur 47 ianya Bilik Kijun Anak Muli. Jadi sekali lagi ku nanduk terbaru niang tu dekat di Sengai bak Engkalat Rumah Adin Anak Jawa ianya bak Bilik Lumbur 47 Bilik Kijun Anak Muli. Jadi berita kesili lagi tak tanya agai Winchester Kijun bak Lumbur 016-525-2822. Kepenudi tak peningah ianya Siti Jakut Tangkan ke dikeluar ke berkawal engau tikas pengamah angin di bagi Sri Aman pemgak di Luban tu ianya bak tikas IPU ti cukup nak manah ke pengerai kalai berpak engau penusah tu kalai upis residen pagi Melayu Sri Aman berengkari kemari ianya 27 hari bulan 8 bisi muka pusat kawalan operasi bencana dikena berarti ke penusah sebenasab di bagi Sri Aman pemkat di Luban tu pihak megak sidak tu bisi kenatai ke penderang berkawal engkau bantu ke bisi disedia ke ngagai Mensia Mayuh sekumbang ke menua tu di tuntung penusah sebenar sabtik balat ya di pagi Menua Sri Aman ngau di Lumbuak tu kelebih kik berkawal ngau pengawak nyedia ke bekal air irup ngau utekat guna ni tiang hari hari agensi Jelbab ngau JKMNS di Sri Aman pemkat di Luban tu. Jadi penerang ke silik lagi pemkat penerang tak di beri kita ngagai upis residen bagi Melayu Sri Aman tak di kena tak kita ngagai upis tu
Maya Menua kita di Sri Aman pemkat di Lubantu dituntung penusah sebenasa penyak baktikas ti cukup nak manah ke pengerai nah. Jadi nyak tadi aku gerah ke diterima kami dari UPIS Residen Bagi Menua Sri Aman. Terus guys yang hanya YFM ke lemai itu bawa sedang lemai ke sekali itu si lagu Ari Raban The Crew gulai ngau Phyllis Sempekat Pengerindu.

Okey, peningat berkeselamah pukul 7 lemai itu lagi. Kami mai kita mendiang ke sitik program kedungkup mengagai Raban Kristian ke lemai itu. Ianya turai penghidup. Dan sebenarnya sitik lagu Joget Ari Owen, Joget Belalak Lemai.

0: Selamat kita bertemu baru belum menjadi semua. Bok dalam program Turai Penghidup. Tabik shalom mari aku ngagai kita. Kelumai tu. Ngagai kita sedik rindu kalah talo tiap pai. Kita kelikun dijaga kuasa nama Jesus Kristus. Kita keditanggam dalam serakup Roh Kudus. Awak ke pengasih, pemayak, pengago, ngau pengerindu. Diberi nambah menambah ngagai semua kita. Amin. Pengawak kita di itu ianya ukai ngerja utai kena kita ngenembu kata ialah pai de. Tang kita sebenarnya buat utai tiku ya. Tetap harap aja. Harap ke Jesus tindang Tuhan. Lalu ia dah nembu ke semua utai ke kita. Batas kayu regang di Calvary dia. Jesus mepun pengharap kita menjadi. Lalu mega ke penemu pengharap kita. Pengharapnya harap tutai ti disadan. Harap tutai tindok di pedok. Pengharapnya kita percaya kalah talo ndang sigi manah ngau kita. Ia nyago ngintu kita. Lalu ngandai kita. Ngeriang ke kita mayo kita lemi. Meri ngagai kita utai di kena. Mayo kita besi pengurang. Nyuruang ke utai ti dikedekok ke kita. Melo nyenio kereta tengkiro ngagai semua orang karap kio seto megok ngagai orang ti ngarap kio orang ti bepangai beyo bepangai bepemanah ngobak gres Allah talo menyadai ingat kita kecerita anak ti tesat ti ditulis ba Injil St. Luke bagi 15 Jesus berkunci ngau kita cerita tu dikenau yang ngayan kepemanah hati Allah apai kita. Tindak lagi ingat ke penyalah ngau dosa kita. Kayon nerima pemulai kita. Ngenok pengerindu. Ngau penyino. Lalu ngaku kita nyadi ke anak ya. Lalu berkunci semua reta yang ngau kita. Dalam Jesus Kristus. Jesus nusui cerita siku anak lelaki. Tinggai ningo ke jaku ajar orang. Ti alai ya ngasu apa ya. Magi reta ya. Lalu masau reta apa ya nya. Dikenok ya berami ngau balau pangan ya. Dikenal ia enjoy. Sebeda ucak tu mulai ke diri dengan gaya paya. Lalu dekat minta diri gawak berkuli. Berkumpani apa paya empu. Maya tika mulai ke diri. Nambiak tu udah habis semua utai. Udah habis semua duit ringgit je deh. Duit pan habis. Kawan pan lari. Maya habisi duit. Maya kaban. Maya nadai duit. Nadai kaban. Kaban, kaban. Ulaban udah habis semua utai. Ucak tu nyau gawak berkuling kani babi orang. Nadi utai dikenal ya gi. Ba bangsa orang Israel dien. Mereka tu subak deh. Laban sidak kena tau makai babi. Nyadi inti nuan berkuling kani babi. Balat dar menuan udah jatuh. Udah labu. Lebuh maya ya lapar. Nadai ga orang merik utai dempok. Sampai kia nyau tertengok kok makai asik babi. Empok pemalat ya tindak tidur ke diri. Asik babi pun. Tak dempok tak lebuah ia nyau sedar ke pemilik diri ia lalu berjakuk ke dirimpu berjakuk dengan lelik dia ku ya semua orang gaji apa yang ku din diberi pemakai lebih hari cukup tang aku ditau mati lapar nemu kita menyadai Allah apa yang kita mayu orang gaji mayu orang gawak ya apa yang kita itu diserga din mayuh melikat bekerja kia. Lalu ba dalam rumah Allah apai. Nadai siku orang mati lapar. Semua orang enjoy penghidup ti berlimpah-limpah. Rucak tu lalu mulai ke diri ngai rumah apai ya. Ia besi plan kau dikena ya. Awak kapai yang nerima ya baru. Ia lalu gerintai ke leka jaku munyitu. Apai, aku udah berdosa ngelaban serga. Ngau ngelaban wan. Aku ndak patut lagi dikumbai anak wan. Gagau aku nyadi orang gaji nuan. Ku ya ngagau skrip kena ya berjakuk ngapai ya. Ditu kita medok nyadi. Ia pulai, ukai ketegal ya udah. Kai dah nesal ke ulah diri. Taya udah ngira barundiang ya. Indah bala orang gaji ya pai ya deh. Diberi pemakai lebih hari cukup. Kata ya. Nyalai, ia lalu angkat. Lalu mulai ke diri ngagai apai ya. Tang apin ucak tu datai berumah sidak. Lagi jauh ya,
1: Alai apa ia mendok ia datai. Apa ia lalu beladok dengan gaya. Datai din, apa ia cukup gagau hati, lalu merap ia. Lalu meluak ia. Tetap nsiwam ia. Haleluya. Dia tu nembiak punya bau sangkar babi. Nyau bau ampias dia. Nyau bau tenguang. Dan apa ia meluak. Tetap merap ia. Tetap nsiwam ia. Apa ia nadai ingat penyalah ia gip nyadik. Apa yang ada yang mendok gamal lagi? Datai dengan gaya aku, ku Jesus. Baik semua penyalah kita. Datai dengan gaya aku. Baik semua dosa kita. Baik semua buat semua pengamah tubuh ngawati kita. Aku wapai kita. Aku nerima kita. Aku dekat nuci. Dekat mersi kita. Tak datai aja dengan gaya aku. Laban aku Tuhan Allah Ta'ala. Ti rindu. Tetap sayau ke kita. Aku rindu ke kita anak. Aku dekat ke kita bisik penghidup. Aku dekat ke kita bisik penghidup ke menyana. Bisik penghidup timuruan berlama-lama ya. Datai dengan gaya aku anak. Datai dengan gaya rumahku. Datai dengan gaya gereja. Tau hati ialah apai ke kita yang menyadik. Haleluya. Puji Tuhan. Menyadik semua. Allah Ta'ala ngasuh kita datai dengan gaya. Ndak ngira pemelik tak ke penyalah kita. Nak ngira pemalui takut dosa kita. Lepas kita datang dengan dia, dia dekat meluak kita. Dekat merap kita. Dekat nsiwam kita. Dekat mangkuk kita. Lepas dia ajak dia boleh nukar kita dan menyedik. Kita tidak boleh nukar dari empu. Kita nemu bah, ini pan penyuh kita kau bertukar. Kita tidak boleh. Dan tak selalu bansonya ajak-ajak. Tidak berubah. Nyambung cerita tu baru. Apa ia lalu ngangau ke bala kulit sidak? Ku ya, baik jempat ke baju panjai di pemaduk ia mana. Lalu pasuak ke baik ia. Si? Ia nadai garik lagi. Garik penadai mi lagi. Rasuak ke tincin bertunjuk ia. Pasuak ke selipar berkaki ia. Sayat anak babi di pemaduk gemuk. Kita dekat makai selamat. Kita dekat pegawai. Pati. Lalu ngambil live band. Belagu. Bertandok. Berami sampai pagi. Allah Ta'ala nang gagau hati menyedik. Nanti bisi siku anak yang mulai ke diri yang gaya. Haleluya. Amin. Lepas maya orang siku berengkah pati. Maya orang siku berengkah rami. Benung balau band boys gagau sound check dia. Menyedik tuai ucap tu. Agi diumai dia. Tapi yang pulai gawak maya. Agi overtime dia. Empat pemendari gawak. Akak ya tu dah sikit setiap aku ndar ya. Lepas ia pulai dari umai. Lepas ia tinggal dengan sak semak sesemak rumah sedok. Dia ningo munyi muzik, ningo munyi orang bertandok. Yalah. Orang benar ramai dia. Ia lalu ngangau ke siku kulit sedok. Lalu nanyok ke tiu tanya. Nomo tengok tengingarnya dia. Kuya nanyok. Ku kulit ia nyawet. Menyedik nuan udah datai. Lalu apa nuan udah nyayat anak sapi. Ti pemaduk gemuk. Lepas menyedik nuan udah pulai engkau selamat. Ningonya menyedik tua ia lalu ringan. Lalu ngai tamok dalam rumah. Merajuak mianya baluar dia tadi. Mendaknya apa ia pansuat. Lalu belabuah membuak ia. Tangku ia nyawat apa ia. Dengar nuan dede. Bertahun-tahun aku dah gawak ke nuan bakau uluan. Lalu aku nadai kalau nak ngasih ke nuan. Tajuk pia. Nuan nadai kalau meri aku anak kambian. Cikuk penadai me dede kena aku makai selamat ke pangan aku. Tak lebuh anak nuan tu datai di tu. Anak nuan kebelik tu ku dah masau semua reta tengkira nuan kau pengawak kena menah. Pengawak kena menuku. Nuan nyayat anak sapi ti gemuk kuyo. Kuyo ngenu apa ya. Ning ya ku deh. Ku apa ya nyawat ngega ya. Anak. Nuan nang seluruhan kau aku. Lalu semua utai tidik misik ke aku. Nangik nuan magang. Tang kita endok tandok makai selamat. Lalu ramai gagau hati. Laban menyedik nuan tu udah mati. Lalu dia tu, ia udah hidup baru. Ia udah lenyau. Lalu dia tu, ia udah temu. Ku apa ya sebanong ke anak. Menyedik tua ia tu sebenarnya apa ianya. Urang tindak manah nguyo. Lalu ngumai apa ianya urang tiluke. Bako ji bakil. Yang ngundiang kia mesti kerja keras. Mesti gawok berbenar. entah ia dekat boleh hutai ke mana hari apa ia. Ia tak sedar ke semua reta tengkira apa ianya. Dah sigi ngeyo mpu. Dah sigi ngeyo magal-magal. Nyok kubuah kita gawak ke tempat inat ke puluhan. Padahal, apa ia nak main kulih gawak ke tidak apa. Tak barang maya ia kok munuh anak sapi ti gemuk. Tak ke nyayat manuk. Nyayat terhati. Kena ia makai mpuruk ngepangan ia. Apa ia nak nagang ia. Ndak utai ia. Tak nama kubuah ia ndak bumpu pemisik apa ia. Ndak enjoy pengaya. Ndak ngenok ngeraja apa ia deh. Laban menyedik. Laban ia mikir ke, ia mesti bisi utai digagak. Mesti bisi ngerja utai ke mana. Mesti ngembuk kata ialah apa ia. Nyak baru apa ia dekat merik ia utai ke dikenok ia. Ia mikir ke diri mpu, jauh mana lagi perangai hari orang ukai deh. Jauh mana lagi perangai ngaulah hari adik ia. Holia dendau mentaliti. Mendak orang bukainya baru. Mendak orang bukainya beli. Mendak orang hari luar aja. Tawak pura aja aja. Jesus nusui cerita tu. Labanya dekat ke kita medak. Lalu ngincermin ke gamal Allah Ta'ala. Ianya. Allah Ta'ala nak ngapai kita. Aba kura Israel. Kau kita. Apai. Papa. Daddy kita. Nama kubah. Labanya ia kak ke kita nemu. Nadai utai lebih penting lagi bagi Allah Ta'ala. Hari ia ti dekat medak penyemai penghidup. Balau anak-anak ya. Balau kita itu. Penyamai penghidup kita sebilik. Penyamai penghidup kita menyenak. Penyamai penghidup kita empu. Ngambil ke kita boleh enjoy semua pemisi. Semua pengaya. Semua pengeraja Allah pai kita. Haleluya. Terima kasih Jesus. Nanti kita hidup happy. Hidup berberkat. Allah Ta'ala happy lagi beri berkat ya. Laban ia nak ngapai kita. Lalu kita nak sigi anak ia menjadi. Anak kedik rindu ke ia. Ia nak gagal nanti kita datai dengan panggau grace ya. Datai kena cara kita empu. Original. Anak ngupi orang bukai. Datai mai kesam. Datai mai buat diri empu. Laban Jesus madah ke. Orang ti sakit ti berguna kelutur. Kita tindak sedih tu menjadi. Ti berguna keptara. Bukai sidak ke mana peniau. Bukai sidak tinarai kalau ngejauh penyalah. Kalau kita melatih ke menjadi, bersempukan lama, nadai orang kalau, tapi nadai orang tahu ngangau kalau kalau apa. Blasphemy kau bila tuai-tuai pengharap. Agama bukai pun, nadai macam ngangau kalau kalau apa. Alah kalau, alah kalau. Nyin di langit dia, bermang dia. Kita ini tahu, di dunia tahu, kita orang berdosa. Tang puji Tuhan. Udah Jesus datai di dunia tu. Ti Allah ia madah ke. Allah talonya. Apai kita. Apai ti di serga. Allah talo ti ngegok semua tai. Timpu semua tai. Semua tai di dunia tu. Semua tai ke mana. Apai kita. Buat Injil St. John bagi 17. Ayat 27. Lebuh Jesus ti bersamping dengan Allah talo. Kuya. Apai ti lurus. Dunia ndak ngelala nuan. Tang aku ngelala nuan. Lalu sidak udah nemu nuan ngirum ke aku. Aku udah madah kenama nuan ngegai sidak. Lalu aku dekat majak ngasuh sidak nemu nuan. Ngambil ke pengerindu nuan ke aku. Bisik dalam sidak. Lalu aku dalam sidak. Terima kasih Tuhan. Bah. Namo kini namo Allah kalau ti dekat dipadah ke Jesus ngegai kita. Menyadi. Namo ti disebut Jesus itu. Ianya apai. A-T-A-I. Apai. Nadai utai ti lebih besar lagi bakti Jesus dia. Hari ti madah ke kita. Allah talonya apai kita. Haleluya. Ba Injil Saint Matthew. Jesus bisa nyebut. Anang irau kutai ti dekat di mpok kita. Tau ke utai ti dekat di ruap kita. Tau ke garik ti dekat di kenok kita. Laban apai kita ti di serga. Nemu kita berguna ke semua utainya. Bisik sekali Jesus nyebut. Nanti kita kejaik nemu merik utai ke mana ngagai anak kita. Apai kita tidi serga. Tentu nemu lagi merik utai ke mana ngagai orang keminta Arya. Balau menyedi. Bako apai nembiak tiba cerita tadi. Apai kita tidi serga. Udah merik ke kita reto tengkira ya. udah meri ke kita berkat ya. Nyalai ana gi nyimpan ati ti kakang ke pemanah alah kalau meri berkat yang ngagai kita laban pininu ngok ngasih ya. Alah kalau meri berkat ya laban grace ya. Ukai laban pemanah kita, ukai laban pengasih kita, dan laban pengasih Jesus Kristus iku ajo ngagai Allah apai. Aku bersampai ke semua kita menjadi boleh mendak pemanah hati ialah kalau ke kita. Hati ia ti rindu ke kita. Hati ia ti sinu ke kita. Laban ia ndang ngapai kita. Lalu kita na anak ti dikrindu ke ia. Nyalai, semua berkat ia, semua shalom ia, udah diberi ia ngagai kita. Belum jadi semua. Apai kita ti di serga, ukai petara ti luke. Ia petara ti rindu meri, lalu meri, ngau meri, majak-majak meri. Ndak baduk-baduk meri. Lalu kita isminu nerimo, seto nerimo, majak nerimo, ndak baduk-baduk nerimo. Haleluya. Lalu meri terima kasih ngegaya. Terima kasih Papa. Aku harap ke kita semua ndak kakak ngerti menjadi. Datai ngegaya panggau grace Allah Ta'ala. Awak ke kita tulis ke penyinuk ngok ngasih ya. Ngambil ke kita ulih ngelala grace ya. Lalu ndak ke jakut Jesus. Nanti kita datai dalam nama ya. Datai dalam nama Jesus. Lalu kita minta ngenok nama ya. Allah apai dekat meri ke kita. Semua utai tidak pinta kita. Minta. Lalu barap ke kita nerimanya. Nama kah jakut itu? Barap ke kita nerimanya. Harap. Lalu puji Tuhan. Kita boleh nerima. Nerima pengerai. Nerima pemisi. Nerima penemu dalam. Nerima pengelantang. Nerima macam-macam lah. Pinta aja. Ya Papa kita. Kena aku ngetuh dulu. Beri metabik pengerinduk dengan pangan diri. Lalu awak ke grace Allah apai kita. Meruan dengan kita. Seminggu-minggu tu ilok. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Dalamay YFM. Sada kita
1: tiap hari 5 pukul 7.15 malam
0: YFM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadari wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bala peningat bertemu baru kita engkau aku Patricia Griffin teka Damia Alamai Sarah dalam rancangan Sada Kitai diterbit ke oleh YFM engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap ke bala peningat semua semampai dalam rahmat engkau kasih sayang serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kesekali itu bala peningat semua, aku dekat berjakuk ke senentang senyumnya Siti Ari sedekah. Bala peningat semua, bala peningat dikasih semua Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi

0: senyum ti manis penuh engkau, kasih serta penuh engkau penyayang. Berapa dengar semua senyum mega dipedak kita bakal ti menyet tang senyum tu bala peninga semua ulih ngelenyau ke ati ti tusah senyum tu ya ya ulih legut ke kaul antara kita sama diri engau nyadong ke pengasih serta penyayau bak ngakai bala mensia mayu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ngajar kita senantang senyum tu megak nanti kita senyum ngagai bala kaban kita tak ke siapa aja orang bukai dia tadi senyum kita nya insyaallah ia dekat nyadi sebengkah hari sedekah. Jadi para pendengar semua berserimbai engau maulidur rasul tu arame kita nyadong ke akhlak ti mulia tu tadi senyum ngagai diri sebilik kita senyum ngagai jiran kita kita tadi senyum ngagai bala kaban ala kita kerja engau ngagai siapa aja ti ditemu kita berluar din ni nemu engkau senyum kita nya tadi oleh ngasuh hati orang ti benung tusut lundiang ti benung tusah hati dia tadi ketegal medak kita senyum jadi orang yang tadi hati lalu lantang ne sepengudah medak kita yang tadi senyum ti senyuman kita nya ikhlas insyaallah jadi kak mulia tu ya ndak guna kereta tengkira ti mayuh tang dia tadi akhlak mulia tu ya berguna ke hati ti ikhlas naladan keulah engkau akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngarap ke kita semua mias penghidup kita engkau akhlak di mana bakal ke ditunjuk ke junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam nak kat teluluk kunci di baik aku harap ke kunci ke di baik aku tu tadi bisik murid manfaat bagi kita semua insyaallah bertemu baru kita bak sada kita terdekat datai bergulai bak YFM engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuk pukul 9 malam.
2: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengkah pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Zigai, Gulang YFM nyelia menagi hari kengerana.
3: Selamat peninggal pukul 7.30 lemai itu lagi kita sama belak mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

3 gig komponen projek kena ngurang ke penusah Bah Bintulu ke bungkus RM53 juta disadang dipercayai ke bulan 10 tu elak. Seri Aman ngerikut ke IPU 215 tik balat nak manah ke pengerai. 5 kebukai ngerikut ke IPU ndak manah ke pengerai. Ops Tapis Khas Padawan ngetan ke 18 kurang ngerampas dadah tik bungkus semak RM20,000. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Tiga gig komponen projek ngurang ke penusah Bah Bintulu disadang dekat masuk renggat berjalan ke pengawal fizikal antara tengah bulan ngagai ujung bulan 10 tu elak. Pengudah Perintah Sarawak ngemendar ke belanja tambah RM53 juta. Sapit Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian pada ke upis parit ngawal taliai DID bagi penawal Bintulu ngawal penyandian penemu projek. Dia tu dah berjalan ke pengawal dikenak nentu ke renggat kedua projeknya berjalan nitih ketimpuh. Proses tender disadang dekat berengkah dibuka dalam bulan 9 tu elak, sebedar penguat fizikal berlabuh dipercayai ke dalam bulan titnangkan kenyak. Agih belanjanya dekat mungkur 3 komponen besar, Bak Jem Park, Desa Damai dengan Sekolah SJKC Sebiu. Belanja tambahnya dikemendarka pengudah Kaban Konsul Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang, ke ngapil ngagai Premier Sarawak berkawal dengan penusah Bah Kesuah Nyadi, Bak Ndurnya. Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian Mansud ke Jakarta udah ya kengulu awam sapit Premier Sarawak begulai ngau DID bagi menua Bintulu. Berbangunnya Perintah Sarawak merambu dekat berjalan ke Pansiat Tisiliak berkawal dengan sistem di kena ngurang ke penuh sahbah di Bintulu. Sapit Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian pada kepansiatnya dekat diasuh di berjalan ke 5 company penyandian penemu antarabangsa ngau raban urang ketebangkar Ari Menua Tumpu alai dentu ke langgur ngurang ke penusah bah ulih di berjalan ke ngau komprehensif serta meri hasil ke mana. Atur bangsa tu mekat dekat hujung ke semua sistem ke diatu tidak kena ngurang ke penusah bah ulih diperhati ke hari sukur kapasiti ngau bagi utai ti udir gagak manah kaki. Ia marah ke company penyandia penemuan terbangsa ke besi di Perambu dekat diambil berjalan ke projek tu megat dekat sahab dengan surveyor dengan raban teknikal Ari Menua tu. Tajak pihak company penyandia penemunya agak benung di kerandau ke. Dato' Amat Dr. Sim Mansud ke Jago tu udah ke ngulu Om Sapit Premier Sarawak bergulai dengan upis parit dengan tali air bagi Menua Bintulu. Angin di Seri Aman diriputkan majak kamah ke alai tikas pengamah angin atau ke IPU Bak Kandang Menuanya urung pukul 4 lemai tadi diriputkan manggai 215. Belalau ke penerang tip baru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS, portal UPIS Rampak Menua, IPU Bak Seri Amannya ditetapkan balat nak manah ke pengerai. 5 gig kandang menua di Sarawak ngerikut ke IPU tindak manah ke pengerai, ke alai Serian ngerikut ke IPU 182, Serikai 163, Kuching 160, Sibu 151, Ngabintulu 136. Berbangunnya angin Bak Nur Kebukai ditetap ke Jalan Pemersi, ianya antara 71 ngagai 99. Hari itik kemarau angat serta bersebun di Sarawak nak nagang hari keberibut berkilat tak majak ngukun tenaga tidak ngucung keribut biar balai. Direktur UPIS Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim berah ke hujan bangati diumbak ke ngariti beribut berkilat serta biar balai ngau hujan batu tidak direkod ke di Kuching ngau Semerahan berdau lama tu kudah endang senutuk ngau proses penumbuh ribut ngau kilat bak kandang menua tropika. Berjaku ngakai RTM yang berada ke proses ariti beribut berkilatnya tau nyadi ngau jampat ke ngujung hari megak tau jampat berbalik. Ia berada ke hujan tibangat megak oleh mersi sekedak sebun asap tajapan hari agi tau bersebun. Sarawak megak tau balap bersebun nyentuk ke hari satu tu elak kalai tebal lagi menua dipelabak ke dekat ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU tindak manah ke pengerai. Malaysia Dato' Benung alih hanggai model pengatur perengkap perubat ti berpelasar ke risiko dikenak ngerumbat innovation ti bertanggungjawab ngenak cara tindak ngerugak pengelikun orang sakit. Menteri Pengenal Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad mereka aturnya dekat nyawab menjaga produk tindak besar risiko kelimpah hari ti mekoh ke atur ti numpu ke pengawak ngubah sumber nyadi innovation ngau pengawak berarti ke risiko. Ia maksud kecakutuk bak pengalaman dor nutup pengawal mandang ke perengkap perubat antarabangsa, IMIDEC,
2026 di Kuala Lumpur. Kita dah tu belum diangkat betul mai dari YPM Iban RTM Kuching. Dewan Suara Bau dekat disediakan dengan eskalator dengan lift dengan projek dibungkus kira-kira RM2 juta ke diberi agensi pengatur pemasang Greater Kuching GKCDA. Sapit Menteri Pengangkut Bak Sungai dan Tasik Sarawak, Dato' Henry Harry Jinep, mendakar projeknya disadang oleh tembok ujung tahun tu, lalu dekat merik pengelantar dengan bala pengguna, kelebih lagi raban orang ketimpang peniau. Ia mendakar penguat diri kena mungkal kedua-dua projeknya endang udah berengkah di Pecalaika, lalu lift dengan eskalatornya dia tu, benun dianjung dari China. Projek tu guna benar laban Dewan Suara Bau sebelah tu endang nadai lift dengan eskalator tinya di kepenanggul dengan orang timpang peniau dengan pengawak mek barang niki dengan ringkat atas. Dato' Henry masuk ke jakut tu dengan pengarang berita udah ia kenemuan dengan gereja St. Stephen di Bau sari tu tadi. Berbang dengan raban Kristian dari gereja St. Stephen Bau udah disediakan dengan rumah sembiang Kelantang lagi mengudah projek tingangkat ke pemanah gerejanya tembok di Pecalaika. Dato' Henry terlalunya di Kaban Konsel Negeri Sitak Biru, Kunanduk Baru. Dato' Henry terlalunya di Kaban Konsel Negeri Tasik Biru. Madahkah projek dibungkus juta ringgitnya dipercayakan di baruh agensi pengatur pemansang Greater Kuching, GKCDA. Projek yang diangkat ke mana gerejanya nyerangkum pengawak ting lekat ke 14 unit aircon, nambah kekuasa karan, ngap pengawak ting anti Swiss besai, ngadu ke perabung gereja tik pantis, ngecat diling, enggau sekedap pengawak ke bukai. Projeknya diasai ke cukup berguna berduduk di raban gereja tuk ke majak nambah, kalai nak ambis nadai ianya 800 ikuram sidatai bersemiang, bak gerejanya ninting minggu. Bala Nembiak Menua Pesisir di Sarawak patut melatih ke bidang pelajar sains, teknologi, engineering dan matematik, STEM, pemintar tiru, AI, engau teknologi ngambil sidak tahu bersedia nangkup bidang pengawak ke baru. Kaban Konsel Negeri Sitak Upar Billy Sujang mendakar Sarawak dia tu menengali hanggai ekonomi tiba pelasar ke innovation, atur digital, teknologi hijau engau industri kengenak teknologi tinggi. Penelebak pasal bidang tu mengat patut diberi kenyau aripun ngambil kenembiak reba baru oleh merambu bagi pelajar dengan bidang pengawak di dekat-dekat sidak. Ia madah ke pengawak tingguna teknologi bakal AI megak oleh nyawab nambah ke hasil pengawak mayuh bengkas sektor nyengkam industri di belapelasar ke hasil pengawak bertanam tupi. Ia mansut ke cakut untuk buat program Project of Dream Realized Roadshow ProDR 2026 di Lundu. Dua ekor rendagang di Kuching tahu kena hukum nyitik ke Seksyen 12(1)(A) Akta Penyaga Pengguna 1999 penggudah sedua itu ke ditemu mandang kerega barang tindak betul. Penyalahnya ditemunya di lebuh dua premis di Sejingkat Ngodis Tutung ke diperiksa hari 3 tu tadi. Penerang hari Direktur Bak Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngokos Penghidup Sarawak, Matthew Dominic Barin, mereka kes di keterubahnya di kerja siko rendagang tinggal tak kebayar RM13.20 ngagai pembeli barang, tajak rega kiri pandang kenyak seminak RM11.50 aja. Raban Penerit Adat Megah udah ngambil semua dokumen tik berkaul ngau pengawak dagang, risit, tanda rega, ngau sepasang kasut. 18 siku ranti nyengkam siku induk udah ditan ke bergulai ngau dadah ke dirampas bak ops tapis khas Sarawak. Operasi tiga harinya dipercayai ke bagian pemansiat jenayah narkotik Induk Upis Polis Pilih Menua Pedawan Tembuk diatur kemari. Kepala Polis Pilih Menua Pedawan Pemangku Superintendent Barry William, mereka semua suspek tu berumur antara 19 ngagai 56 tahun. 13 ikut orang ditani teka Seksyen 15(1)(A), 8 ikut ditani teka Seksyen 12(3), lalu siku aginya ditani teka Seksyen 39A(2), Akta Dadah Berbahaya 1952. Sama bisi dirampas buat operasi itu ianya 1.55 gram dadah tidi pelabak ke syabu dengan 100 ml air ganja. Ungkus semua barang ke dirampas buat operasinya di pelabak ke bisik RM19,880. Di kenang ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita dibaca baru. Tiga lagi komponen projek kena ngurang ke penusah Bah Bintulu ke bungkus RM53 juta disadang dipercayai ke bulan 10 to ilah.
Sri Aman ngerikut ke IPO 215 di Balat ndak manah ke pengerai, 5 kebukai ngerikut ke IPO ndak manah ke pengerai. Ops tapi khas Padawan ngetan ke 18 kurang ngerampas dadah ti bungkus semak RM20,000. Nyanaka kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Segulai Sejalan.
1: Sejalan. Ya, terima kasih yang peningat kita ikat gig mengkam gulai sejalan hingga YFM kelemai itu bawa sedalamai. Jadi, dia tu peningat terus mai kita mendiang ke tanduk randau pemansang ke lemai itu.
2: Selamat untuk baru randau pemansang YFM. Aku mulai baru ngebala peningat kita bahawa YFM RTM Sarawak Kendur. Sekali lagi bahawa randau pemansang kita cukup betulah leban kita uliah mai siku agi pengari rakyat kita ke uliah dikangau kita datai nyumpulang aku ba studio ditu begulai dalam randau pemansang ke nang suran ditabur kita ninti yang hari 5 perengkari pukul 8 lemai lalu tanduk program tu oleh pendia kita hari 6 pukul 10 pagi. Ini menyikir sebut aku kita bisi yang berhormat Tuan Lidam Asad yang kaban konsen negeri Sita N62 ketibas ke datai nemuai berandau ngenang pesawat pemansang kelebih lagi bahkan dah menua ke depegai atau lagi. Selamat datang yang berhormat ngagain Tuan.
3: Terima kasih
2: ya tadi yang berhormat Tuan Lidam ke uliah begulai kita berandau pemansang sangka aku tu kali kedua tu dah begulai berandau pemansang semina subhan ada tentu benasihat tak nak bertemu nah yang berhormat.
3: Ya, kedua kali.
2: Dua kali nah. Jadi mayanya ya sangka aku baru dipilih ya. Nama tu jadi kaban konsen negeri. Jadi ba sepiak yang berhormat kita bisa kaban kita itu pada aku. Selamat datang ke studio YFM Tuan Meruni.
4: Ya, terima kasih.
2: Au, bertemu baru.
4: Ya.
2: Saja apa kita itu dia ba kucing kadang-kadang susah ka bertemu ngopangan diri.
4: Ya.
3: Kucing terlalu besar.
2: Au. Jadi yang berhormat aku berarti ke berita ke dipandang ke nuan bak Facebook nuan bulan 5 tu tadi bisa madah ke diri dan tu berpengerai gak ngambil ke rakyat ke depigai nuan tu lantang hati ni ngambil berita ke pemadu baru hari nuan dah temu nuan tu nama tu dah regas baru hari yang kan oleh berkongsi ke nama penanggung nuan banyak yang berhormat.
3: Oh, terima kasih. Lalu terima kasih moga udah beri peluang berandau pemansang bak YFM kita ke sekali itu ya amat bulan 5 kemarin lebu aku ngadu ke kumai kita nya preemptive medical check up. So kena kita persa jaga diri lah.
2: Oh.
3: Mayanya pun bulan 4 so dalam kita medical check up nya tertemu ke bisik blok mimik. Jantung mesti belo, mesti dua itik lainnya belo, arteri dua itik. Orangnya ketiganya pan nyoka penuh gak blok. Nasib naga kemayanya kita kebecik. Tuhan lagi saya berarti. So udahnya tadi alu diatur sudah betul, alu di bedah. Bedah tadi yang agak bypass tiga itik lainnya, jantungnya bypass tiga itik lainnya, so ngambil masa kurang lebih 9 jam.
2: Apa
3: ngagak payapnya baru.
2: Oh,
3: ngambil ke mana lagi lancar lagi darah kita berjalan. Jadi kediatonya udah nyamai mat, udah jauh nyamai hari ke suba, nyamai hari seberau berubah suba. Dia tonya nyudah gawak baru, nyong nak jana kuasa baru lah nanti nyanyur regas ge dia tu lah so ngagai bala pendengar terima kasih ke sampi kita ke jako sawup kita kita ke ngabas kaban belayan bala baki semua ke ngelala tadi ke bisik pengiruh ingat aku lebuh maya aku sakit terima kasih mengagai kita semua lah.
2: Cakap aku bala penyokong tuan yang berhormat. Kelebih bak kandang menua di ketibas dan orang ingat Rita kena sebut tuan bak program kita hari itu dan tentu lantang hati.
3: Laban agai bala peningannya anang irau agai lah. Dia tahu kita kerja mungkin kerja lebih kuat agai laban kuasa sudah mana agai.
2: Nyorgas agai.
3: Nyorgas agai.
2: Asal kita regas agai hari kelima tahun sebenarnya.
3: Saya berkenyam ya. Nyari bala peningan anang irau lah. Tahu datai kupis sekitai kerja lebih keras ge kita kemasa kemula kita jadi segi berkayam dalam kita hidup pengalaman berpuluh tahun tu nyo bisik meh no kita sangkut tanya jadi ke pengajar ngage bala bukai siapa kempai beciak tadi beciak lah. Anak nanti kita nyo tertungkam anak nanti kita nyo mati tu bos piak kasabi meh lah. Thanks mana ge kita nyo beciak sebedau kena. Nyala kita sama ninga mayah bala kaban kita tadi nadai sebelah jamban, nadai sebelah ruai, tertingkap, nyalai sitik cara kita mengelak tadi. Ciak dulu lah kalau kita gerai. Anda nanti kita nyus sakit, baru berciak. Nah, awalnya tu saya kita lagi.
2: Bukan minuannya sebab nak minuan berasa sakit atau terubah ya. Datang minuan saya berciak, alu medak tu hanya bisiknya di batu buah.
3: Bisik dia alu adu ke?
2: Terima kasih kalau lawan tuan. Okay, seminat ngagai balap ninganya. Ya, hormat ngagai balap kami sudah tuan meruni tu.
0: Betul. Belum tahu macam mana tu dah tu. Tidak berasa gerai tu. Belum nampu tidak lama tu dia.
3: Belum nampu tidak dalam kita.
2: Ya, sampai ke tuan ya hormat. Tahu regas lagi. Gerai bakal selama ngambil ke tuan oleh berjalan ke pengawak ngagai bala rakyat tuan lebih kebak di Bastir. Jadi juga lihat tuan ngagai randau pemansang ini ke disebut akori pun tadi. Lebih menua kita di ketibas. Saya sebut aja menua ketibas. Baru dia orang kena dia kalah agak ketibas kan yang format. Menua tu menua pesisir jauh hari negeri. Udah tentu nuan kejadi pengari rakyat bekerja keras. Mansang ke menua tu, ngambil ke menua kita itu. Okay, semina mansang dari segi infrastruktur atau mansang dari segi penghidup. Jadi bah timpuh keterubah. Aku tahu nyebut timpuh 5 tahun dorongan jadi ahli yang berhormat. Timpuh keterubah tu timpuh kepada. Nama tu utai ku dah kuliah di asai kenuan mujur di kerja dengan Pak Dun ketibas tuan.
3: Aku ngambil sama nemu lah berkeni pemesai menua ketibas tu. Menua ketibas tu Dun ketibas tu ya pemesai kurang lebih 3,935 square kilometer. Pemesai banyak. Jadi dalam menua ketibas tu kita bisa kurang lebih ya 200 lebih ribu ikal tanah NCL gak. Ke dimpu rakyat ketibas ke bisik kurang lebih 25 ribu. Jadi mula masuknya di wakil rakyat sobat. Medak rampak menua tu aja tak berpikir dulu lah berkeni ke cara. Nyalai cara kita rubah lah. Nyamai ku hari pun lah. Tuan. Nyeritanya tadi. Apabila aku masuknya di wakil rakyat. Utai ke dulu daripada aku amat. Angkat ni menua atau dempu rakyat. Ianya kita berjakut ke pasar tanah. Berjakut ke pasar tanah tu, laban menua tu dari segi nak aku nyebut datang 99% ya dewan bangsa kita iban. So apabila dewan bangsa kita iban, utai ke secara otomatik abah menua kita nya, ianya tanah NCL kita. Jadi nama-nama pengawak kita negara kita sebagai wakil rakyat, ya mesti berlandaskan utainya mesti nguntung ke orang ke di menuanya rakyat ke dia nyak baru yang melibatkan pembangunan agar rakyat agar menua kita jadi utai ke terubah mat de kerja de pintak kue nyak mesti nyukat tanah tau ke kita mesti nemu ni tanah rakyat tanah rakyat tu tanah menua au te nyu tanah perintah tadi ni ko sudah perintah ngatul au perintah ngatur tadi perintah mengatur nama tu kepatuan rebatan yang perintah jadi aku sebagai wakil rakyat approach aku mainnya ianya kita ngatur pemansayang abad tanah rakyat awak ia uliah no kita ngangkat ke rakyat ke bisik dia nyabar kita boleh nyebut kena jakob kita dia tahu merayatkan ekonomi abad kawasan jadi utak dulu dalam camatnya nyuka tanah awak dia tahu kita bisik kurang lebihnya tadi nyuka 200 lebih ribu ikal awak tahu ke 90 ribu hektar tanah NCL. So dia mai kita ngangkat ke pemansang ke kak datuk kita ke nguntung ke rakyat boleh ngangkat ke penyamai rakyat lalu bisik kita ramai jakuk ngurumban penyamai tau nyamai kita ngagaknya awak aku tanya berindik abak ni utai ke semak rakyat nyalai udah kita boleh tanahnya tadi kurang lebih ya 90 ribu hektar nanti ada sebut hektar udah nyap kita dia tu mengagak langgar jalai jadi jalai kita nyapan benar gagak dia tu kita ngagak jalai ngulu ketibas kurang lebih ya Banyul ngagai Makut Makut ngagai Lian dia tu kita udah merik tender hari Lian ngagai Kuah udah nyak kemari kita sama Ninga Maya Sarawak ku sayang premier penyebut kang agak siti dak jematan di ulu ketibas jadi dia tu siti jematan batengah ketibasnya benar gagak dia nanga bangkit ulu ketibas tang ya gagak kita nanga bangkit awak kita udah layang agai sungai bangkit ke bisi pemanjai jalannya 25 km. Lupia mega jalai ulu ketibas kita benar ngatur dia tu ulu ketibas tu hari kuehnya ngagai palak menuanya udah 35 km. Rilek tu tadi nyo bisik 30 lebih. Kurang lebih 90 km jalan ngulu ketibas. Udahnya megak kita bisik, megak kita langgul, kita udah dilulus, ngagak jalai bak tekalit, kita ngagak jematan aik ketibas di nengah tekalit, lalu tanya ke kita jalai masuk tekalit pihak. Udahnya dia tu megak jalai ke kumai kita benuang degaga hari Semaram, ngagai nengah Serau rumah bukit di daerah Song megak 16 kilometer. Jadi nyak benuang degaga dia tu, jadi hari utinya tadi hari rumah bukit di Nangga Serau Batarajang kita pasal 2 udah dia lulus dia pasal 2 nyarinya 23 km gagak kita harinya datai di Nangga Melipis ya beratus juta amnya
2: tahu
3: ungkus ya oh nyebut ya nyebunjuan ge kan jadi ge sebut udah gerempuang ke sekali nyalai dia tu utek memetnya jalai agar rumah panjai siti agar siti nya nah segi mayuh dalam tenya mah kurang lebih kita dia tu infrastruktur kita basuhnya beratus juta lah utai ke kumai kita work in progress work ke benul di preliminary dia tu udah mayuh dah selesai ku nak kita itu tinggal juga udah tau lah nyak sari dari segi jalai udah nyak dari segi utility bukai api tu nyonya tiak kejalai ke?
2: Ya betul.
3: Terjalai di 5 kilometer, 5 kilometer agak. Boya nyulah tarik terau. Kita bisa udah ngagak penyambungan abak tekalit. Kita bisa ngagak penyambungan abak Iran ke bungkus 20 juta agak. Udah nyak kita pemasangan bukai sekolah tadi. Kita bisa 20 juta agak. Nanti kita nyulah kak ya tepat amat tadi kita ngadu ke sekolah daib. Dadu ke kita udah nyak naik taraf bila darjah sekolah semua dari segi bisa meruan ke kita dadu ke kita bak pendidikan kelimpahnya maka kita mayuh ngadu ke pembangunan sosioekonomi nalamak dak kita ngadu ke kilang madu bak suung ngagak research center bak suung udah tau kita benung baru belabuh bertanam ke koko subak aman mah kita udah nanam koko tu tang maya kita ke dalam subak utek ke merek kita nak mujul nya site hari kita Basrawak mayanya sebenar 2016 kita nadai lembaga koko jadi dia tu kita sama nemu site hari utek ke dempak orang bakal coklat nyata hari koko magang nyalai kita dia tu pembangunan tanahnya tadi mendak topografi kita mendak kesesuaian tanah kita selaras ngau kumai kita nya PCDS 2030 kelestarian alam so kita ngerja pengawak pan berasaskan prinsip pembangunan PCDS kita nya nyalai dijangka aku kita bak suang baka kita nanam sawit tu angka kurang mimin laban kita sama nemu keperluan MSPO kurang tanah kita renyan kita nak dikemna ke nanam sawit tanah ke kelalu renyan lebih hari 25 degree tapi kenyak lah awalnya lah kita ngiga alternative crop atau ke komoditi dia tu nyalai keseluruhan pembangunan kita ibat suung kita ngambil kira jalai kita ngambil kira tanah kita ngambil kira sosioekonomi pendidikan kebajikan rakyat kita nak sikit ya depedak kita mamat aku pun pengau mendaknya malah kita jatuh benung hari segi kebajikan kita ngadu kutai ekonomik aku punya influencing structure tau kita ngadu ke pertubuhan kita ngadu ke lembaga kita ngadu ke persatuan ngambil kita ngadu ke platform kena kita ngempuang rakyat ngambil communication kita itu tadi mudah nyamai untuk kita pergi ke rakyat, nyamai untuk kita berandau ke rakyat, nyamai untuk kita pergi ke feedback atau ke nama atau malum balas dari rakyat, nama atau kepalu rakyat. Man. Lepas dia tu aku pun ngena style menyukur kita nya tadi, bottom up. Rakyat, tuan rumah, pengulu, pemanca, temenggung, madah ngagai yang berhormat atau ngagai pemimpin, nama atau kepalu abad kawasan masing-masing. Lepas di ketibas kita bisa 159 itik rumah panjai. Nyalai nanti aku mulai masa abak rantau rumah panjainya tadi pikir aku nak boleh borau nak boleh semua kita di ketibas. Nyalai kemayo ge masa bagi mah. Nanti nyudah tay disuruh ni tadi. Nyudah kira ternyata kira udah nyamai matang. Banyak lagi masa kita melobi, ngagak project paper, ngagak kertas pemansang, segau-segau sebelah upis menteri minta tonya debaik pulai ke menua mah. Nah, di setakat dia tu aku berani nyebut dia tu combination of leaders sebagai kami dua yang bawa Datuk Seri Alaiknya besaina pangkak ya kerjasama kami dua yang ngagai rakyat. Lepas kita boleh bekerja sama sama rakyat, perintah ngau pemimpin kita pikir laku nyuka lebih ya 1,000,000,000 utai udah benua degaga abas uang termasuk ke benua degaga ngau ku dah dilulus ya ke dalam perancangannya dalam rancangan ya nyalai pada ku pengal pertama to asai ku mujul nah pemujul ya pan ketegar rakyat ke bersatu padu begulai sejalai menyuka kita ketegar pemimpin kita angkun ke pengandere bertanya kita maintain open communication dengan pengandere. Au kita spread out maka kami dua yang berhormat Datuk Seri semak Jakob berbagi ke MRP nya to ngede to ngaku jadi mayuh orang boleh berik kita sama ke projek bukai hari kita ke bertindih kita ngerja meet kita nak bertanya utai nyemit ge nyale aku ngasai ke kerjasama rakyat pemimpin ngabala orang pentadbiran orang kerja perintah nyaku berasa terima kasih amat ngagai bala kerja perintah pemudah cara kita yang kerja pengawal. Nyalai kita kurang mat kita yang ngasai ke projek sakit abak kawasan.
2: Tau? Ketibas.
3: Ketibas.
2: Jadi aku minta Nuan yang berhormat bisi dan sebut kita plan langgur ke derimpu dalam timpuh ke pandak atau moga Nuan boleh berjalan ke mayuh projek pemansang. Menyukai Nuannya nya bupun dari gempung bala ketua ke nama tu nyaga menua dia gempung dari rakyat Nuan ngau gempung ngau pemansang dari perintah ke, di menua kita di Sarawak dia tu. Jadi sebengkah lagi utai ke sangka aku diperhati ke aku ya berhormat ya kuliah dikenak kita yang ngeruman pemansang leban kita bisa ulur rejang development agency ianya agency keterubah ke ditumbuh ke di menua kita di Sarawak itu sangka aku ya ke Urda tu. Udah tentu Urda tu mayuh macam pemansang infrastruktur kena ngeromban pemansang menua kita ngeromban penyamai kita di menua pesisir. Yang kanuan boleh berkongsi ke sekedar dari pengawak ke dipejalai ke Urda ngemansang ke kandang menua nuan lebih gebak ketipas.
3: Terima kasih. Jadi Urda tu depun ke kita ke terubah ya bab menua Sarawak tu. Jadi kita sama nama media tu development agency tu bisik 9 itik kita. Jadi semua nanti kita akan nyebut teori orang kebukainya berasaskan teori kita udahnya apa rajang development authority nya kena tumbuh ke pemansut atau ke dia ada ke Datuk Seri Impu sebab aku nak ingat tahun bila aku sampai aku pun bisik dengan orang beranau kemayanya sebab nyali dia tu fokus ya laban kita menua kita itu tadi empat itu mujuana dari segi infrastruktur satu kedua dari segi penyamai rakyat melalui pembangunan sosioekonomi nyalai fokus udah kiamat dia tu hanya pembangunan infrastruktur kita dia tu kita fokus benung agak jalai mayuh jalai di Ketibas atau di area kepegai udah ulu ulu rajang Kapit, Pelagus, Belaga, Balih. Pan kita mayuh agak jalai. Ngana duit ke diberi orang 1.5 biliannya. Nyak dah bagi ke kita mah 8 di YB abak kawasan apa rajang development agency-nya. Jadi dia tu nyak mayuh kerjanya dalam progres. Bakal di Ketibas kita bisa jalai Banyu Makutnya pan ke bungkus ngana belanja ke 90 lebih juta. Manjai 11 kilometer. Udahnya bisa nyambung arahnya tadi pan kita bisa pikir aku antenya degagak baru 23 kilometer nya nya pan semua-semua beratus juta amanya pada aku. Dia tok lah. Nanti kita ngira estimate ke patutnya nyalai kelimparnya tadi pega udah tok ngadu ke pemansang sosio ekonomi. Jadi betuai ke aku mpu dia suasa da ke bala ahli lembaga pengarahnya aku memimpin pembangunan sosioekonomi kita di kawasan Udama. Nyalainya pan saya ku mujuana ngau peruntukan kena kita ngangkat ke ekonomi rakyat. Nyalai kita mendak bisa orang bertanam ke kopi, orang bertanam ke koko, bertupik ke jelu, bertupik ke ikan. Nyalai kita ngangkat ke sidato nengah authority kita ke bisik dalam urdahnya tadi.
2: Jadi dia tadi urdah tu nang segi Siti Arichara kena kita yang ngeruman ni kenuan tadi.
3: Leban secara prinsip ya planning kita ya bak urdah tu kita empungi ke utai rakyat. Tau ke rakyat madah ke kita nak baka kita suba oh EPU ke mansir ni ke kita madah tu ni kita top down deh. Jadi dia tu rakyat pun
2: madah
3: ngai rebaru kata madah ngai YB ke dekat amat ngusi daya ke semak sedaya tu guna kami kami uluk tebas kami berguna ke nupe ikan kami berguna ke pegawai ikan kami berguna ke nama ando pusat pemberdayaan ikan rakyat madah ke kita of course lah kita tadi kita ngagak kajian kita ini terkepatut sesuai bahawa kita ingat madu ke kita
2: Siti tu ke kada tanya nu bisa nyebut pasal pemansang di menua kita di ketipas Siti agi utai ke diguna kita mamat dia tu yang bermak ke kadang nanti keliak kita nadi ai dah bisa 2 3 iko madah kita nama kita tu nadi ai dia tu internet tu Siti ari pemansang mega bak menua kita di prati ke bala mayo nanti ada internet ke kasak bala dia tu bakal kena ada air
3: ada ulung nanti lemai nah
2: kadang ada internet tu tadi nyau balam sia tu nyau pergi gak ke cara ketika kak boleh arus internet ketika gaya bungkur arus internet bak kandang menua non
3: di ketibas dia tu munyi ko sida ari SDEC tau ka MCMC capaian kita di ketibas kurang lebih ya 98% dia tu nanti kita nanya tuan tu mereka dengan nak perahu ari pasal suanya datai di rumah sampai dulu dan lagi boleh main handphone dia, dia tu
2: rindang
3: unyu rindang berperahu dia tu nadai tu orang subana tau tu nyak munyi kunyak tadi nato nadai seminit ya tau udah bisa nyak nato cabut baru nanti orang subah nak ingat mai ai udah nanti sampai lemai udah tau 5 minit pernah udah mesti bisa orang ingat udahnya laban cara aku abak ketibas selain kita ke bisa 4G line commercial line lah kita nyebut line subah kan kita bisa 2G dia tau kita bisa 4G jadi dia ke depas yang sama daya depas yang MCMC tau ke mati media ke state bu SDEC ke tower kita banyak macam tower media tu nyalai nanti bisa black spot menyikut kita ini atau ke blind spot ya, atau ke area sampai boleh kena cover kena tower selalu ya aku ditambah ke aku disimpan ke aku Starlink
2: ngenuan pun
3: diberi area peruntukan lah. Diberi kita peruntukan 5RP agar rumah panjang JKK. Hari kita ke Sebana nadai telefon nganti MC-MC datai masa yang tower masa yang lain tu kena dulu sementara nyalai bakal sewanya tadi bayar si rakyat kena duit JKK bayar sebulannya 220 kunci rumah panjang kita akan beli acquisition cost saja lah bakal beli setnya 2,600 bekerja atau 2,000 dia tu makin mudah gaya lah belinya sekali sida ya kumpul duit JKK kena beri kita nya sebenarnya bakal YB aku tadi beri tu beri lagi kita kena kita menyelesaikan masalah tu bayarnya tadi nanti rumah panjangnya 20 pintu so RM10
2: cukup
3: sepintu sebulannya tadi lempung amatnya hari dengan nak line kada beri orangnya RM10 1 gig utai kenyak dah.
2: Pusian dia.
3: Pusian dia aja. Nama muda utai pusiannya menyamai aga RM10. Tu tadi bisi penyamai lah ngagai rakyat nyalai. Rakyat ku diktibas kian serkun. Serkun tadi baka gawai tu tadi amat nyamai masih dah karaoke pan ngena ngena ya, YouTube ngena Bluetooth aja dah.
2: Lepas kian ku tema yo.
3: Nada itu tengah nyalai saya sepaku sekolah kita pun fully connected nanda dengan sekolah kita nanda capaian internet habis sih mereka padam sejam dua jamnya nanti nanda nunggu cas ya padam tu bakari udu hujan apa power kita dia main kena sares kena solar ada so Starlink pun power kena solarnya kan so pikir aku nak aku nyebut kita temu abak digital ternyata yang bisa penyamai lah bak rakyat lah
2: 98% nya angka ke cukup ya manahnya bak rakyat kita sebenarnya mengka ba suku-sukut ke kelalu jauh menya yang hormat bedauliah di bungkur internet kita.
3: Tambah ke kita kena Starlink nyam.
2: Nyam sudah di
3: short term measures pun juga kita.
2: Jadi beranda pasal internet tu yang hormat. Internet tu di tua rindang tua nada kini-kini boleh arus internet tu. Ia mesti diguna tua ketuju ke mana. Jadi nama permohonan ngambil ke rakyat kita ke 98% dibungkur internet tadi ngena utanya pulai ke mana, pulai ke pemansang penghidup.
3: Aku selalu madah ke rakyat kita. Dia tu bisi pansut budaya baru. Budaya kesatu abak kita maya kita ngena internet tu, kita kurang menjakok ngopangan diri. Nah abak diri sebilik pan anak derwai main handphone, apa di bilik main handphone. Nanti di rumah panjang. Jadi mak kita mendak orang duduk darawai beranau. Orangnya belak megai handphone.
2: Betul.
3: Nyalai kita pastikan, kita kepinai, kita ketua rumah. Anda lemau kita ngelalau rakyat. Budaya tu, budaya baru tu bisik kos ya. Kita mendak internetnya, asal saya tak free. Ya kan mana free ya. Sama ada kos berbayar atau ada kos loss opportunity korang. Lepas kita telungak-lungak ngau main Tito, main Facebook, ngusi cerita bola, ngusi bisik magang. Dan at the same time, abah sepiak ceritanya bisik ke pemana? Bakal balaku dulu ke tibas dia. Nanti boleh ikan. Tamai ke abah handphone dia ngena video. Madah kikan tuang ke kaban belayan, bala baki ke pasal. Alu beli orang ke jatah dek? Jam 4 ke? Nanti kita mau guna ya kena kita berjual melaku ke produk kita kami dia lah banyak belanja ikan tengah daya ikan purau ikan semaya tak boleh menyarai berdua daik berdua dalam pukat sudah tergambar sudah tergah di semenanjung dia nutainya so bala tadi ke jam 4 gaya lalu ada bukti yang orang produknya tadi bakal komoditi tradingnya lawan produknya datang payment sudah masuk. Akhirnya aku nanti leban orang rumah panjang dia boleh muka akaunnya kena online transfer atau kena lah nyak penyamaya atau kita ingat anak-anak muda ke ngai nyadi abak kita anak kita nyu budaya nyu nak tergagak ke kerja rumah lepas tu main handphone mesti kena anak miak kelalu tumu dah suruh mendak handphone matanya rabun leban cahaya ri handphonenya nyak ri segi medical ya lah kita rumah panjang anak anang tak ngombai utenya badas magang. Jadi kita nak ada kontrol, nak mau nanya orang, mungkin atau natai ke penusah mayo ge ari ke penyamai.
2: Kadang berita ke dia macam-macam lah. OB. Kedaknya berita ke mana, kedaknya berita ke ngasut, kedaknya tadi berita ke sebelum bubu ngapa, tu mau rekamat ke tuangnya. Jadi kedaknya scam ke dia.
0: Betul. Tambah ke AI dia tu, OB. Tu ada mayo unyun mu betanda apa semua.
3: Nyam.
0: Nyam tengah Arab ku tengah tadi.
3: Nasu kita lalai baru mempunyai, nyalai tarik budaya baru, budaya kita baca cuak pengelir, budaya kita ngeremai ke berita bola. Nyam, nanti kita nak nemu yang ngomongnya. Nanti hari minggu tadi, boleh live telecast, dia mendak orang semayang abak
2: gereja.
3: Abak gereja dia.
2: Nyopo tuan ngagai, hari ya, bungkur internet, tuk nyong ngalih tuan ngagai pemansang pelajar. Aku nemu nuan yang berhormat, nuan siku orang ke nang segi. Nemu pemesai guna pelajar untuk ngagai penghidup kita. Jadi bak nuan pu ke nyadi pengari rakyat sudah tentu mega tu siti ari agenda pemansang ke di kemeran ke nuan bak menua kita di ketibas dan jadi nama tu ko jako Melayu tu peranan tu ke utai kuliah dibantu nuan bak nembiak kita ngau bak sekolah kita di ketibas dan
3: nah segi ya munyi ko kuari pun pendidikan tu nah segi utamaan kita bak mengurus kawasan serta mengurus rakyat kita. Kesatu, bakal pendidikan kita bak ketibas kita ini segi bakal peruntukannya dan segi bisa tajaknya nak bertulis tentu-tentu aku nyimpan prioriti ngagai keperluan pendidikan kita. Contohlah sekolah ngadai pusat sumber kita kosong. Ambil ke contoh sitik sekolah kita di ketibas secondary. Abak pusat sumber ngadai internet. Bilik guru nada kipas. Bilik darjah ngena kita nyebut sebabnya blackboard. Kita masuk mantuk sekolah dari segi masang aircon, dari segi ngadu ke whiteboard, dari segi beli komputer, nyan segi keutamaan kita. Kita tajak nak terus ngagai sekolah kita melalui PIBG. Tahunya dari segi bantuan fizikal ngagai sekolah, jadi kebukanya tadi bantuan kita ke ngagai pelajar miskin. Nah seminggu dua tu orang masuk agai universiti, bisik ke balan kita nak boleh nurun sekolah. Datang aja ke pusat iman. Datang ke pusat iman. Maka ni kita boleh nolong. Udah nyak siti dah utai ke nyamai iman abak kudin ke udah datu. Nyak kita bisa song graduate club. Nombor ke club song graduate kita nyak. Jadi dia kita kami bersawab. Nolong nama ke serantak ke kita. Ke miskin serantak lah. Kita berkumpul dia. Tablak bersawab. Of course lah YB tu. Selalu ke. Mayuhan lah lebang pun kutai dah. Kita berkumpul berkesari doa atau kita ni mendak anak bangsa kita tinggal. Amat kita ni buatnya nama gapa indah nak tak tersimpan ke duit tang tiba ke api indah aku ni duit ke disimpan dah. Nepi aku dan keadaan kita dulu dah berkenyak ni nalai kita ke relay tu, kita ke nemu, kita ke atas tu, kita turun ke bawah, kita nolong sedaya pama manti siko orang yang boleh tolong kita ya deh. Spilo go anak ya ucok ya ila kan nak gak ngulang bakaya baru. Nyalai ngaku pendidikan to transient politics menyiko kita ya. Apa ya politik anak ya mungkin nak politik, apa ya parti pembangkang anak ya mungkin nak. Nyalai kita ya aku nak berpuak atau ke berpihak dari segi ngadu ke pendidikan nak ngira kalau blind aku mendak orang politik pendidikan. Ngai ku percaya, aku percaya. Nanti apa yang laban dek anak yang mungkin nak. Mungkin anak yang nama gig, mungkin mana lagi. Mungkin anak yang jadi penyokong dek. Nanti sudah pandai lah. Nyak pros kita dek. Laban kita itu, berjakuk ke ukai aku, ukai dek. Kita berjakuk ke tok bangsa Iban, tok bangsa orang Sarawak. Kita ke maju ke menua, anak kita tenur, kita kasih kok tok. Kau nyalai semua orang patut dia layak nerima bantuan kita sebagai wakil rakyat. Bukannya ya. Nyalai aku selalu ngasai ke derek, de anak Iban ke de anak Cina semua orang menerima bantuan magang. Apabila jadi wakil rakyat kita ini ketua semua bangsa, semua pengawal baik kena pendidikan. Of course lah bekas pendidikan kita berfikir Cina tu semua kaya. Bisa ke nak? Agak melu ke bantuan kita. Melayu semua layak boleh bantuan dari perintah. Bisa ke nak? Nyalah kita medak lah. Case to case ni tak patut tang anak kita miak orang bangsa sepiak ke orang di menua sepiak ke nak sama dengan kita. Kita wakil rakyat aduh kemagam tahu-tahu ke prioriti kita ya bak kawasan aku nak sikit percaya ke pendidikan. Selagi pendidikan nak aduh kita agaknya kita carut dengan pengawal bukai. Tahu dari segi kita berpikir dari segi pengulih kita kelayakan kita dengan orang bersemekih minta utai ke atas. Nyalai pendidikannya agak nombor satunya berpengawal aku.
2: Agak nang segi utai ke patut dikemeran kan.
3: Utai patut
2: aku berarti ke hari gaya nuan ke madah ke gaya utai ke dibantu nuan gagai sekolah tu ya warna dah tentu si meri empas gagai pemutus persa atau ke gagai asil utai ke dipejalai ke nuannya. Yang kan nuan boleh berkongsi ke kati gaya pemutus persa atau ke pengawal.
3: Laban aku ke ibu lah. Aku ibu ke pengajar. Aku ngai mendak sedak teranaya bak kebajikan sebala pengajar pan. Jadi aku selalu burus ngau pegawai pendidikan daerah. Pastikan guru kita nerima sokongan kepatut. Baik kena sokongan dari majikan sedaya. Baik kena sokongan dari rakyat tempatan. Nanti aku nemu rakyat tempatan tu nak nyukung pengawal sekolah. Aku mpun masuk campur. Nama aku buah. Bangsa kita nak ngemeran ke pendidikan. Tang ke setakat ke dia tu bangsa kita bangsa kami di ketibas tu balak na bersemuka ya. Nama-nama pengawal kita bak sekolah orang segi merek sukun 100%. Jadi empas ya apabila orang mendak aku tertarik bisik pengiruh haba pendidikan. Jadi tuai bukai tadi bala sudah pulu, sudah tuai rumah pemanja temuan yang ngai ke tinggal. Nanti aku nyuman siang ke sekolah. Penuh sama kami belakian tadi. Biar aku dah menentu di. Nyalai ya. I believe it is leadership by example lah. Nanti dia nak ngemeran ke tadi. Jadi aku dah lebih hari dek. Mansang kamu ngemeran ke. Nyalai kita selalu merik kepimpinan dulu. Ngepun ke pengawal. Udah nyak tadi. Setakat ya. Ngerjau teh keberatnya tadi. Nyamai kita ngelak korang. Tapi kita merik. Mesti merik. Contoh kepimpinan. Di ini penekanan kita ya, bak isu-isunya lebih lagi bak pendidikan.
2: Ya udah tentu nyuruh bala pengajar kita, bala niak kita itu tadi bersemangat lagi kemansang ke diri.
3: Apa bala pengajar pan ya nemu kita nyukuang sidaya. Ya nemu kita itu berarti sidaya mendak sidaya. Lebih lagi bala pengajar loka aku selalu mada. Nanti menua bukai, bukai kita ngendak ke bala orang ke atai hari menua bukai ngajar bala menua kita. Tang kita ke ngampu menua, kita ke ngampu kaban belayan sekolah, kita ke ngampu sekolah. Kadang-kadang tunggal tuampu ke sekolah dia atau ke anak tuampu. Nanti tua tadi nak merek kerjasama, nak kerja dengan benar, siapa lagi? Orang datai kia, cikgu hari menua bukai tadi, datai kia, meminta ampun atau tidak ya, satu, berhemat untuk sesuatu masa saja tidak ya. Terlebih lagi cikgu ke orang dia ampu. Nyak ke, dia beri kita penekanan, ke sama menyumbang untuk bangsa kita ampu, rakyat kita ampu, malah kabar belayan dia ampu. Hari ini kita patut nak ngatuannya. Maka aku, nak aku ibuah ke politiknya sama aja kok. Tentang pemansian rakyat itu sudah berpilih. Enggak nyama politik ya. Lebihnya, kita gawa. Ngadu ke rakyat. Menua kita, ilak. Aku kan nanya buat tak. Anak kita ilak. Udah nada ngelek, baru kan pakai jagung. Nyak tahu ingat kamarnya. Udah nada ngelek, baru kan pakai jagung ilak. Udah baduk berkuasa, baru madah ke petung nak kuasa tu kuasa nyak. Aku ngai bekenyak lah. Nyalai bala rakyat yang selalu di ingat ke kita yang nak sekedak leka jakob, sekedak jakob motivasi nyak. Ilak. Ngai kita dituduh orang nak kerja pengawal. Ilak. Disebut kerja kok sempamanya tadi mah.
2: Tuanglah kau lihat lebih tua ke bisi dia. Nah, yang berhormat. Jadi banyak orang tahu tua pasal pemansang sekolah tu yang berhormat. Jadi tua ngalih ngagai Siti lagi utai ke tadi bisi nuan nyebut pasal agenda keterubah nuan yang kemansang ke tanah. Tanah tu sudah tentu berguna ba menua-menua utai lebih gaya baraban bangsa kita. Nuan pernah pada aku ba Facebook selalu berjalan berandau bala ketua-tua baraban bangsa bala kita ke bumpu tanah tu tadi nerang ke sidak tentang pengelikun tanah. Jadi Pak Nuan yang berhormat nama kebuah hutan itu berguna amat diatur kita lebih lagi pengari rakyat Pak Nuan.
3: Abak aku lebih lagi kita bisik undang-undang. Undang-undang kita itu ya bisik asas ya. Asas ya ambil contoh kita undang-undang NCR kita. Ini utik kalak di perimbak kita tahun 19 sebedau 1 bulan 1 tahun 1958. Jadi kita kena biak ke dulu itu subak ge nyame ge subak ge nyame ge orang ngingat ke tanah laban orang ke berimaknya bedau. Dia to kemayuh ge nya bakal kita to tubuh ku to nyu tubuh icit sira kini ke berimak subak. Dalam undang-undang mega ya perlu ke kita bisi bukti nya tanah kita kala di perimak. Nyalai nanti kita pindah hari ulu nyen pulai kile bertingki ke dile nak kalak pulai kulu nyari utai kita nyak tau le nyau dulu. Orang ke dulu mengampu ya. Nanya menjawab baka aku nyak diau di ketibas nyak diau di sibu tinggi di sibu anak ada di sibu semaja kok. So nadai tres kita ini muda nak boleh gigak kita ni asal usul kita kengempu tanah dia nilak. Nyalai dia tau kalau bangsa kita akini ke apindai ke besi bedau aduh ke kita dulu tanah kita sudah wala nyau nak murah juga lah ngambil tak kita nak mudini nul ya semak jauh bakal ngai kami ngaku akini nadai apindai nadai nanti aku pun nak kalak ke tanah antara nak temu dini nul tanah kami besi kena laban satu kita nadai dokumen nyalai dia tahu kumai rakyat kita ada suam maka ni uliah kita ngagak dokumen dokumen tanah kita nya ianya pengik kita au kita bersaksi ke orang ketua ege orang ke pengulu orang ke diau di rumah panjai kalau orangnya agi bedau nyalai ke kuruman kuruman traceability au ngai kelama ge elak nan mu ge kita dini nu tanah kita nanti kita nang agak documentation dia to nyalai aku mai rakyat di ketibas ni yang ka e ulih ambil kita ngena undang ke bisek nyak mah aduh ke dulu. Tapi kita juga nanti undang-undangnya ditukar nguliah ke nya 100% ke kita. Kita nak memayang ni undang-undang tu uliah ditukar. Tau kemayang ni yang uliah ambil kita ambil untuk kok kita ini. Tau. Yang lain ni kuliah ambil kita kena undang-undang dia tau. Pakai teguh. Tau. Pakai teguh. Kak ya mimit. Pakai teguh lah. Nak temu. Mayang ni kita kebuliah elak. Tau. Kita sama nemulah. Kita yang dulu pindah ke pasar. Atel pasal kita seminat boleh rumah site ke doite nya udah menampung berapa generasi aja.
2: Ya.
3: Tang tanah kita dulu din, nyale kita ngagak pemansang, atai dulu atai batanah kita, atas tanah kita nya. Ngame ialah oleh bisik disambung urang kedudi. Ya berau traceability nya, ya bisik hak milik, ya bisik palak menyiko kita. Nyale nya ka datua kita ngabadas, ngabetua ngajampat, ngame ialah yang nale nyau.
0: Webi, kusi saya tanya.
2: Ya.
0: Kelimpah hari aku muda perjalanan. Kelimpah hari non kak mendokumentasikan tanah tu tadi deh ngambil kena menyukan tadi meh bisa nyengalau rak ngempu aus padan apa semua. Aku muda non baga siko hari orang ke cakah ngetan ke menua. Arti kau tadi deh nyaga menua pembersih menua aw. Jadi de pelabak aku taito tadi bisik na berkait ngau ari segi tiketai meda menua ketibas to site ari kira kagi bersih ku aku nama ku bapiak laban sungai ketibas to bega asaiku nan kala pada sungai ketibas to antara sungai madu bersih ya laban lagi bisi semah lagi bisi empurau ekosistem memang agak mana. Okey, jadi ati non medak WB ya tanah-tanah kita kagi puang ikan nak ada kerja atau ke mungkin kita ada kerjaannya tadi ada utek ada kumai orang nangkap karbon kurang jadi aku tak menemu nama utek nangkap karbon kurang ah ha. Oh, jadi berkeni non medak menua ketibas tu potensi ya ikan uliah no nyimpan karbon atau ke nangkap karbon ku kita berkeni non medak utek WB ya daripada non hari lima 10 atau ke 15 tahun kekat datai apa menua ketibas tu potensi nyimpan karbon.
3: Kita mada pemansian tanah kita itu dua cara. Nanti tanah kita itu kumer baca dari segi topografi landai. Mungkin kita nyamai nanam sawit, nanam pemansian bukai. Dan tanah kita ada ketibas, kita mada topografi ini segi 90% lebih dari 25 degree gradient korang. Nyalai kesehmat kita ngerjaya, uliah kita ngerjaya kos ya dan segi dan segi nak kaya pemesai kos ya nyalai ngena rancangan kita ya tau ke cara kita kak ngurus tanah kita NCL kita ya lah jako NCL tanah perintah ni ke perintah ngatu tanah NCL kita nya ke bisik 90,000 hektarnya bekeni kita kelimpah hari kita nanam sawit ambil ke contoh nanam kopi, koko, gula tebu semua jako lah satu faktor kita kita nak guna menua. Kedua, kos melibat kenyak, ngadu kenyak besai. Ketiga, kita sayau ke menua. Keempat, kita kak selarikan pengawak kita dengan pengawak perintah ke berplasal ke kumer PCDS 20-30 nya ke lasterian alam. Nah kemarin pun Premier Sarawak nyebut kita kak ngalau menua, ngambil celap, bukannya nyala kita ngalau green. Kenyak ke lah. Jadi kita mikir ke ya, begini kita kak monetize mulih ke duit ada tanah NCR kita nya ya ke tinggi ya ke berbukit ya ke tinggi tebiang kok kita nya tadi tuan rejaya pernah uli ya
0: kampung puang
3: kok kita nya dalam kawasan NCR kita nya nyala dia tu kita mikir ke aku mikir ke ya dia tu menua kita ini tiap ke Paris mpu protokol atau ke Kyoto mpu protokol menua kita makin panas. Jadi siti cara orang-orang ke pemanas menua atau tadi ianya nanam kayu. Laban kayunya tadi uliah nyedut baru karbon ku kita nya tadi ke keluar ke kilang, ke keluar ke macam-macam lah. Sida ke ngigat minyak sebelah tasiknya. Kita ke Bintulu sebab mayo kita meda api bukan tenaga dia. Awnya siti nya ko mai orang CO2 tu carbon dioxide, carbon dioksida. Jadi nya tadi tau nambah ke greenhouse gas kurang terkenyak lah dan nyatau ke ozon thinning kurang mataharinya tadi pemanas matahari terus ke bawah kita nari kita napis nyali dunia kita makin panas nyali kita ibat ketibas kita lagi main kampung terima kasih lagi orang kedolok nak nebang kampung lah nak nanam sawit nyali dia tahu kita bisik peluang ngurus menua kita nya dari segi nguna ya sebagai fotosintesis. Kayaknya duit kabel.

0: Tau? Nyalai. Nanti bisa company kebesai, sidak ya kak berstatus green. Tau? Ambil ke contoh lah company minyak. Sidak yang ngurik minyak, udah yang luar ke kabarnya tadi. So, sidak yang ingat offsetting empu green deh. Tau? Nyedut kabar ke di keluar sidaknya tadi. Pulai ke tanah baru, nyelap ke menua, ianya sidak ya tau nyewa kampung kita. Tau? Jadi apabila kita nyewanya tadi, agar kembali kebesar-besar yang melibatkan teknologi. Bekini kita akan nyukat biomass. Daun kayunya ia boleh nyedot berapa karbon. Jadi yang tadi berguna ke teknologi. Ia berguna ke satellite imaging. Ia berguna ke LIDAR plus system application. Geothermal inspection. Untuk penyamaiwa lah teknologi ke berguna kanya. Nyalah aku, asal saya aku mikir ke kita kena caranya. Ngigak company nyewa fotosintesis sebab karbon kayu kita nya, kita ngigak teknologi bekeni kita ngiranya tadi. Tang teknologi ni dah bisa bakabak menua Brazil, Mexico nama to. Dah sampai pun dah bisa dan membeli bisa dah tergagap dah bekanya. Laban ila kita berguna ke siwanya. Nya jak cara kita uliah kemayoran monetize tanah NCL dan TNCL kita nya. Hari kita kena bang kayu jual ada kayu sekali aja tumbuh baru nak temu semaya. Nyari dia tu kita minta ngiga orang siapa kuliah nyewa kampung kita nya hijau kita nya kayu kita daun kayu kita nya kuliah nyedot fotosintesis nyedot nangkap karbon ke keluar ke sidaknya di dunia atau nyalai uti tu teknikal mat yang disebut nyaku kurang mimet beranau ke semina kita kak nemu kini ke arah tuju kita ngai ke kita elaknya nyo tinggal tau ke kampung kita nya nyo nauliah de keluar ke kita nilai ekonomi ya. Kita nauliah tambah nilai ngagai tanah NCL. Udah nepiapan bebenar kita nguliah ke NCL nya sampai bisik kita dengar orang ngagai mahkamah udah uliah tanah tadi kita nanamu nama guna ya nyari sitik gunanya kampung kita nya sewa kita ngagai orang. Ngari nitih ke ko carbon verifier tu kita seminan natau nebang kayu besai de baru pun kayunya kita tahu nanam kopi, koko, vanila utek ke baru dia ngadu ke ekotourism kita ada sorenya ga sungai jadi alam kitanya agi mana dibuan kita do kita dia au. Makanya ame pada kuila cara kita ngurus menua kita bas.
1: Tanya dalam tempoh ke panjainya nah.
0: Nak entu panjain dah pada aku.
1: Dalam tempoh. Nganti utanya udah ditetap ke mamat
0: nah. Dia tu kita kan nemu ke NCR kita eh. Udahnya kita ngiga hak milik individu NCR-nya. Udahnya baru kita oleh nyewa ya labanila. Nanti orang nyewa ya tadi. Kita kak mayar setiap orang ke bempu tanahnya ni tiak ke size ya. Nyalai. Nyaku selalu merancang bala kita mupuak ngigak antara menua site-site antara dek ngopangan dere di rumah panjai. Kala orang tua yang bisa.
1: Tiap ketua kak rajin ke bala di menua kita. Namanya bisa tuju kan.
0: Bisa betul. Utai ke
2: kadia do ke kita. Utai tu beka utai ke baru petang baru temu tuan tang utai tu lama dah di kerja orang.
0: Lipernya megak tadi tuan kita kak ngadu ke platform kita pun. Semua je kok nanti orang nyuanya. Nak orang nyawa hari tiap ikut kita. Nyalah kita di Ketibas, kita ngagak sitik platform kumaikun lembaga amanah rakyat Ketibas. Mungkinnya nyadi bakal orang ke ngadu ke sawit joint venture-nya deh, ngadu ke kumaikun area development committee. Jadi kita lah mungkin kita kena lembaga. Ke pengari, kita ke ngempu menua, ngurus ngau orang ke nyawa, ngurus ngau teknologi ke kena orang ngadu ke biomasnya. Ngamik orang ke melin tadi, ia berpangai bak utai ke degagak bala teknologi senyak ke ya. Nanti orangnya madah 500 tan carbon equivalentnya. 500 tan mesti warnya. 500 tannya membayar ke ya. 500 tannya atai hari berapa ikal tanah. Kenyaknya.
2: Ngojakku
1: lembaga tu ngatur sedak ya.
2: Ngojakku kemuntang ke bibi, berapa aku kira berketuk bicara ya. Desmina nyaga pembersih kampung, jaga menua, lalu anti bisi orang kanyewa, syarikat besar warko kanyewa, dan semina terima sewa tiap bulan kira
1: hari lembaga.
2: Hari lembaga.
1: Harap kita itu mujur diatur Muhammad Leban mayuh tanah kita ke kampung Juruang dia tu ada mansut kasil. Dia bisi kabun trading tu begitu sudah tentu beri penguntung. Nada ada kerja tua pun.
2: Betul.
1: Delak ketua kenyak pun bisi utai ke mimik masuk nyukur pengawak kita.

0: Ya, dua itu lah penguntung ya. Satu penguntung ya ownership. Tanahnya tetapnya kita. Kedua, kita boleh tambah nilai tanahnya. Bisa penguntung kena kita melanya ngeruman penyamai.
1: Betul. Jadi hari sukut buka itu ya ke ndak boleh dikerja kita digagak kita ngau caranya. Ya kuliah dikerja kita laban dia tu perintah menua kita ba PCDS pun bisa bercakup pasal food security ngemansang ke menua ngambil ke boleh nyukung utai ke kena kita berhidup dalam menua kita itu ya borma. Jadi nama timbal balas nuan ba kena menua nuan di suang dan yang ka bisa utai ke dang segi ka di fokus nuan ngagai-ngagai kita di suang.
0: Kita ada suang, udah milih siti commodity crop kok kita ada. Laban kita kap milih utai ke sustainable bisa kati kita nyebutnya kelasterian satu. Ya boleh kena kita nyimpan hijau kita nyata ada. Ianya kita udah milih koko siti hari commodity crop kita. Satu kedua, ya nak tu melibatkan kita nebang kayu. Nak tu melibatkan kita ngerumat tanah kena lipan atau bukannya. Nah, kita biar ke carbon trading tadi, greennya tadi, pan kita tahu nanam koko. Lama koko tu kira orang ya under cropping deh. Baru hari kayu kabang, hari kayu perawan, hari kayu besar-besarnya. So, nah, sidaknya tadi merancang kita nanam kopi, koko, vanila, utai de baru kayu kekak di suara kita nyata deh. Iko pelancongan, nyaga sungai. Jadi kita bakal tibas. Utai ke fokus kita dia tahu. Enya utai kuda bisa dia. Dabai bel, segi udah dadu ke kita. Empurau bel, segi udah nyale kita nyaga sungai kita. Udah nyak kita ngadu ke poket utai kuda bisa. Bakal lada utai bukannya. Udah nyak kita betupe ke jelu. Udah nyak kita ngadu ke merayatkan ekonomi itu tadi kita bergagak ke market, bergagak ke tamu dan segi di nitiah ke keperluan nitiah ke permintaan dari rakyat nyalai kita sosok ekonomi itu tadi kita berpanggai benar mula itu berpanggai benar kita bak perintah ke ngatul pasaran kita berpanggai bak orang ke pandai ngatul pasaran market nyalai kita tadi pasal security itu pan kita nak boleh supply semua barang. Dan ni kita kuliah buat daerah kita. Nyak madu ke kita. Sekurang-kurang nyak bakal kita. Jemih lah pada aku lah. Kita boleh supply coklat. Sebanyak kok. Coklat lah. Orang menua buka tadi. Sidak ya. Kak nyadi ngeluar ke padi. Ngeluar ke padi. Nyalai. Sarawak kita lah. Tiap distrik tu. Bisik ngeluar ke pemakai macam-macam. Ngau nak kak. Pemayuh ni tiah ke uliah kita nyala ya dalamnya tadi ya nyali ke keselamatan makanan kita ya apabila kita ngeluar ke kita masing-masing lah.
1: Jadi nyo pula itu ngagai Yakub pasal nembia tu yang hormat. Laban titu Yakub pasal pengawak bertanam bertupik tu raban nembia kita nang sikit ya kurang amat ambil bagi buat pengawak tu laban pengawak tu kumpul kita kamah, tusah,
0: panas,
1: lelah, teh kenyap semua. Jadi kena kita merangsang bala nebiak dia tu perintah ke betuai ke Datuk Tinggi Premier kita memansang ke mayuh macam inisiatif baka berguna ke AI, berguna ke smart technology
2: IoT.
1: Ketiga ya Datuk dah pedak nuan lalu dia baik nuan ngagai kanam noa kita.
0: Jadi dia tu pedak aku mayuh bala nebiak tu ngai nyadi pun kedirek. Satu, status tanah. Nanti kita biarkan ke pasal pertanian, agrotani, ke nama-nama apa. Ya, berasas ke tanah. Nol tidak yang ada kita itu. Walaupun kita bisik teknologi, IoT yang ambil contoh, dan tidak yang melu ketapak, ini yang agak projek itu. Baru teknologi itu boleh masuk. Nyalai kita selari, atau keselaras dengan rancangan kita keterubah tadi. Ngadu ke tanah itu dulu. Nanti tidak bisik tanah, tidak boleh bertanam sayur, masukkan smart technology, kita kena IoT, kita kena AI farming, kita kena macam-macam lah. Nah dia tu pan kita bisi program hari perintah. Okay, smart farming pun program. Nama kebuah kita nemiak kita lawan ngadu kenyak lah banyak lah. Tapi masalah bagi kita. Tanah. Nanti kita minta projek tadi. Nak tahu nak bisi pala. Mana dia tu perintah ulian terima nanti AGZ. no kita ngadu ke kebun kulur kita, kebun itir kita, kolam ikan kita, no sayur kita, ngami kita uliang na teknologi aplikasinya tadi. Jadi selagi kita nadai tapaknya tadi, teknologinya pengennya dikenal apa kita nadai tapak. Nyalai kita pulai ke isu pangkal tadi lah. Jadi pikir aku nak nembak kita ngai. Aku berarti kita ada. Tak masalahnya tapak kita. Dia tu banyak mah bantuan. Nah kita kat merek projek greenhouse. No sidak nanam rock melon. Semuanya aku. Kayaknya katnya di tengah tisi rumah panjai dia. Oh, kita kan so sidak ya ngaga utek berskala besar. Nadai ke tapak ka pendak tadi. Milih pengawak ke pasal. Make gaji bekuli kena.
1: Ada habis nyebut pasal ecotourism tadi. Pada aku kerana menua kita di ketibas dia nau sigi tau sebut kita besar benar peluang. Nariat bola temuai datai ke semina nemuai tang ngasai ke ngayam pemanah rampak menua tu yang berhormat. Jadi nama nama tu pejalai nuan pak perkara ekoturism di menua kita ketibas tu.
0: Menua ketibas tu ya ke mana amat pada aku ya berdasarkan natural setting kita ya ke asli. Kita berdau virgin jungle korang hutan dara kita agi berdau jelo kita agi berdau mayu sungai kita agi badas nyalai dia semina dia tu kita bergantung agai infrastruktur jalai kita. Udah jalai kita nyat tembus kulu nyamem kita ngaga shele noram lancung nyamem kita ngaga nama kita nyebut jeti kai nora kemane kai ngulu sungai. Ambil contoh bakal dia tu mayu bala temuai arimno Cina. Sira emadeh di benua Cina semua tai berpasal bisik magang. Supermarket bisik, jematan besar bisik, bisik magang utai ke berpasal. So sira ya, nanti sira tai kita sira kap muda utai kenadai sira ya. Baka kita sira ikan ngasai ke diri makai pama. Menua kita ketiba makai pama. Kak makai ikan pengambil hemal, ikan borau kita nya nyu beribu nya sekali makai siko nya. Nya utai ke rempak sira ya. Tapi dia tu kita itu baru ngepur ke diri, baru ada arti ya. Jalai kita baik kata dulu. Nanti dekat merak burung kenyalan yang banyak mana. Agak lanjut nanti mau ke dah. Tang SS kita seminat sungai nyaja. Nyaja agak berdau nyadi ke penekul kita. Nanti jalannya udah tai lah atau ke SNWN kita berapa kilometer kita kuharap ke kita ketibas ke udah pasal jalannya mupuak lah ngaduk ke diri. Ekoturism tu nak segi hari utai ke patut yang ada kerja, nyamai ada kerja, nak tu saya bagi tai. Awak lah bagi tai, bisa tanah non nubuat kenyata dek. Nyambar kita nyebut sedak ke nemi atau pikir aku terperan sayang sedak apabila sedak. Oh, bisa tanah aku din, di si jalai. Aku agak langkau, di belakang langkau aku agak kebun itit ke, kebun teluk masin ke, tau ke kebun kelulut ke, ekoturism aku orang datai kia, ngepam ke diri air kelulut mai madu pulai beli sira din tau ke sira ya bisa night fishing ambil contoh. Jadi mayuh man pertanyaan bisa kena utai itu abad ketibas. Aman potensi aku merak nak segi amat besar ya abad kita ketibas. Masalah kedua ya kita sampai cukup no orang diau. Awak nyalai dia tau kita mumpuk ngadu ke rumah panjai no bala kak bermalam orang ke atai ke rumah panjai. Jadi aku ngarap ke kita ketibas tu tadi mendak peluang ke begitu lah.
3: Kira baka homestay nya
0: weh bira. Baka homestay. Mumpuk ngah homestay nya dulu.
1: Tu saka aku senutuk benar kau langgur nuan din yang berhormat kau bala pemesa-mesa perintah ke kengaga dan by bell. Empurau bel semua tanya saka aku bisik kawal kau ekotourism agaknya jemaah lah dah. Itu tanya dah diada ke kita yang magang. Jadi nyo kali tu agak-agak pemansang kandang menua ya ke kilik kita ge yang berhormat. Pasal suang pada aku antara kena menua ke jauh benda berubah. Kelebih ge udah jalai kita ke ari sibunya tadi datai sangkai atau ke nyentuk ngagai nama tu menua kita di suang lu terus ngagai kapit. Nama tu rampak penemuan yang berhormat. Bisik kini langgur ke mana ngagai menua kita di kelebih ge bak pasar kita bak suang dia. Dekat diadu kenuan.
0: Jadi dia tu kita benuang kumai kita facelift. Benuang angkat ke pemaji atau ke penyigat pasar suang dulu. No. Mai hotel lama-lama parit kita, sungai kita dia tahu ke kemudahan awam kita nyak ke benua dan mai ada duk kita dia tahu orang ngato kelebih nya mengaku mai ngado ke utai ke dua orang oleh ke duit. Tahu nya lagi nanti dia ke suang dia mesti meda tamu ni si jalai. Udah nyak dia tu kita benua ngado ke depan pasar suang kumai kita ada bai skue. Udahnya kita ngadu ke site dak market besar kita jangga produce market. Leban nanti kita semina ngadu ke pasar aja. Orang nadai duit, nadai purchasing power ke kita. Aba aku agi empai itu tercapai hasrat benuanya tadi kumai kita benua maju. Semadi kita tadi rakyat kenguan dia bisa kemudahan dua sidai boleh duit. Udah nyak sidai nyamai dia dia nanti nak pasal kita mansang barang mayuh datai, laban jalai udah datai. Aku ngai ke mayuh ge jenayah kita. Laban kita ka aku tanya kita nak mampu. Pengujung ya kita curi. Nepiah ke dah?
1: Ngatai ke penanggul.
0: Ngatai ke penanggul. Nyalai pemansang kita ba pasar mesti diselari ke kita sama mansang ngau pemansang penatai pemisik. Nyalai kita ngagak pasar badas. Masa yang sama kita megak-ngagak dini orang uliah ke duit. Abak pasal ke badas. Nyalai dia tu kita besaranyat aduh kita menua ulu ngame orang tai ulu nyen uliah mai utai sadia tai pasal bisi duit. Nya mo nya aku selalu nyebut Cina ada pasal patut nyukung orang ke dulu. Au nanti utainya patut reganya reganya mea di jual Cina ada pasal. Ti bajanya tadi kena orang dulu dia maja sayur, maja buah. Ngambil sidaknya nila atai ke pasal, bisik market gagak perintah, sidak ya berjual ada pasalnya mai, bisik duit, sidak ya terbeli kutai Cina ada pasalnya lah ya always melibatkan ya supply chain yang pun. Abang loka dia. Kita baru kita boleh regulate yang pun domestic economy lah mengikut kita. Nyalanya kita ke benar dadu kita. Nanti dia tu orang ke suang kita. Mayuh tu dia berubah dia. Nah, trafik di pasal suangnya. Suba, nanti hari gawai nak uliah nu dek berjalan ya. Ni buah dia kemai keretanya. Berjalan pun berlantai dengan pangan diri. Jadi dia tu trafik managementnya udah datur kita. Mayuh get one way. Orang yang main berjual di si jalan. Lepas kita meruang degagak kita, aku ngai mendak orang berjual ngagak pondok sengapa di si jalai nak site ya nak selamat untuk pembeli tau kan dual kita empu ke berjual nyalai pemansang kita apa pasal suang mesti diselari ke kita ngau pemansang ekonomi dulu dile tau kan nebe yang pasal suang nyampu.
1: Ngerti tadi nanti rakyat kita mansang pasarnya otomatik mansang sekali. Nama tu bakal pemansang rakyat kita kira hari menua pesisirnya datai. Nama tu berbelanja ngagai kena menua kita di song dia. Jadi aku berarti ke randau tu atau yang berhormat Nuan Mayuh nyebut bekaul ngau pengelantang penyerakup mulai mana ngambil ke negap ke ekonomi negap ke menua negap ke sukung ngambil ke kita nak berlat lebuh kita berjalan ke pemansang. Jadi bak rundian Nuan pu yang berhormat pengelantang ngau penyerakup tu pada aku utai ke berat di berjalan ke Nuan bak kuasa Nuan di Ketibas leban tu uliah nyukung semua pengawak bak rundian Nuan yang berhormat berkini Nuan bedak pengelantang kau penyerakup tu.
0: Pengelantang kau penyerakup tu datai dari pemujual kita. Pemujual kita lebih lagi tiga ikut mensia ke penting amat. Kita tahu mereka kita mujual, tahu kita mereka kita patah. Satu bala pentaberan orang kerja perintah. Kedua rakyat mesti bergembung. Ketiga pemimpin mesti bergolai. Dek kumai kita nanti aku nyebut nama atau tripartite. Artinya lah penemu kita nanti orang tiga ikut tu nak berserakup output ya pemujuannya nanti tuai nak mulai pengandere baco acua pengawak pemansang pan timpang nanti tuai nak mulai ngorayat nak jadi tuai pemujual pan timpang pihak mega nanti tuai nak sepala punya ke kita nak sehati nak segala sejalai ngau bala pentaberan bala pentaberan ku aku tu ianya bala sida JKL upis perintah lah Nah, masuk RTM ke pengeremai berita. Ya. Di RTM nak ngeremai ke berita badas deh. Au nak merayat nemu. Rakyat tadi juga bersangka buruk ni. Au nyalai orang tiga ikut tiga perkara tu mesti digenggam amat. Nanti kita kak ke pemujul. Pemimpin mesti kerjasama ngau rakyat. Rakyat mesti kerjasama ngau pemimpinnya tadi ngau perintah. Lalu leban agensi pelaksana tu segi perintah. Lalu nyalai nanti agensi pelaksana tu tadi nak tegak ke projek. Mayuh ni duit perintah baik pan yang nak akan muncul. Nak tegak. Malah jadi projek sakit bagi kita ini. Siapa akan rugi? Nak muncul. Rakyat nak ulang guna. Rakyat nak ulang agak. Nyalai pada aku. Utai kiamat penting. Amat berat di kerja. Tang, terima kasih lah. Ngagai bala kita di ketibas. Orang kerja perintah. Bala rakyat. Tau ke kami dua ahli parlimen dan segi bulai ngau penuh ngau teguh ngau pangan diri lebih apa enggak penyarakup kita rakyat ngau perintahnya lah kita nyarakup kian dengan segi banyak cara lah kita bisa beberapa itu influencing structure ada contohnya kita ngagak persatuan tuan rumah ngamiknya mai bijako improve communication kita nala kita bijako sangka baik aja sangka buruk agak lagi tau kita bisa ngadu ke bala jawatan kuasa kita ngambil nyamai kita beri ngenatai ke jako ngenatai ke bantuan abad sida jadi ketegak kita itu terang menyikup Melayu telus abad siku-siku abad semua kita ke dia nyalai kita tadi berani beri penyarakup berani ngambil komitmen kita ngopangan diri ngadu ke kawal kita
1: Ya aku muda yang berhormat cara nuan ngatur pengawak leban kita, nuan tadi bijako hari baru ke atas dah bottom up nanti tua ngembuan komunikasi kena mana orang kena baru sudah tentu tanya tidak didengar tua jadi nuan pada aku siku pengari rakyat kita kenang segi nama tu berjalan ke pengawak engka nyamai di giga nyamai berandau engkau bala nama tu rakyat nuan di baruah dia nak ngira maya nak ngira jam kati ke segi cara atau ke tanya penting Pak Nuan yang hormat
0: aku rasa kia tanya penting amat lebih kita wakil ya kita itu wakil rakyat jadi utainya patut ngenatai ke penusaha rakyat satu bekeni penusaha rakyat tu udah datai bagi kita banyak cara lah au kadang-kadang bisik kita nyakaknya di tadi kita ngigak ke baruah nama utai kena di depan kita kadang-kadang abang rakyat utainya biasa tau oh nak dengar waktu tanah kami ku ya aki ini kami sebab dia audito tanya kamat nyukai tanah ya laban ada pala contoh lah aku tu nyari kita sebagai pemimpin kita yang madah tau hari akan ingat tadi ok lah nanti yang akan ingat tadi pan tugas kita lepas tau jadi penusaha rakyat kebukainya tadi aku nak segi nganak cara ke muka pintu bunyi kurang dah tau data aja ke upis tau baik penemunya salah mungkin enak salah mungkin yang lain aja tau aku selalu ngambil nak lancar ngomong sida salah satu kita mendak angkanya cara yang mendak ya kedua tadi kita mendak tikas pelajar kita tikas pengalaman kita angkanya nak sama tadi nyalai cara yang bejaku penemunya yang anu tengah tia dia celap amat dari cara kita iban bejaku tau nyalai kak ngelihat ke derek lah au pikir dua kali tang nade nyekat siapa ke kak datai siapa ke kak beranau siapa ke kak discuss menyuka kita ini tadi segi nade discuss aku baik penemunya betul baik penemunya nak pan yang mesti diterima kita dulu au synthesize it udahnya baru kita medak ni keputusan kita au tang ke udah tu bisik ke nyamai bati rakyat bisik nyanda teringat pulai nyu ketawa wamat wabi ketok kau nyak pedak kita pedak ya tadi mungkin lain ke au nyalai abaku nyak tadi ngasai kita nyak satu ya segi penting amat kedua leban nyak ajak cara kita boleh ngatur ya secara berkesan nyak untuk kerguna ya yang mesti datai riam ya awak yang ngasai ke ya tajaknya tadi kadang-kadang penyampaian kita itu nak sebaka nak sebaka tadi ya tadi besar nyawa atau mungkin nanti yang mana nyalai baca betul aku tanya lah
3: WB aku Siti katanya aku kelimpah hari nuan nyebut tadi nuan ngena open door policy ko kita eh, nerima semua penemu orang apa semua deh. Da perhati aku ngan mega siko ari pengari rakyat ia kecakah au ngena media sosial. Aku selalu merhati yang hormat nama-nama aja utai kena tanya orang dalamnya, bayaknya penanggul, bayaknya bantai atau ke bayaknya buah runding ke depan suat kurang dalam Facebook nuan tau ke apa semua. Aku meda nuan siko ari wakil rakyat ke berani nyawut ngau fakta apa semua. Nama utai ke batang yang merangsang nuan bisa kena nyebut tadi utai tau ngambil ke terus datai ngai rakyat kena nyebut tak aku kan nemu nama utai ke merangsang nuan ngasuan nuan berani nyawut utainya berkenyak pihak aku laban aku berarti ke yang bermana antara orang keberani lah pihak aku ti non berarti mo ya to au ari abang media rama nama utai ke ngasuh nuan merangsang tau ke terbuka hati au
0: abang aku senang aja to utai kamat patut disebut agar rakyat pahit manis pan mesti disebut agar rakyat utai kamat nyalah aku ni malu yang nanti selalu nyebut nanti gede je bisa penemu badas ge hari ngak kami hari ngak aku tu datai ke moha nada salah au tu pulai ke pemansang menua kita eh. Tu pulai ke pemansang bangsa kita nanti gede bisa mana ge au semaja ko ngagak jalai kita ngena bitumen semaja ko lah mungkin gede je ngena nanti buka ge nanti yang badas ge apa nak au angka me yang saya bersalah apabila yang ditimbal mungkin dia kak ngarajo atas motif yang nyebut agak kita. Tengah aku, baik kia, aku nak macam nama motif yang nyebut utai. Aku kak respon, ngau utai kamat. Contohlah, bakal orang suba nganu aku nama ngagak stadium suang ngena tal pen boniung. Bah, ketika aku nak nyawat, di ini orang ngagak tal, ngagak stadium ngena tal pen boniung. Mungkin orang kena polyurethane, kena virgin material. Mungkinlah. Tang kati kena madah dah, ngai kia terlalu salah. Pamam kita bisa nak orang kena kena tahu penbonyo agak stadium. Utip kenyalah. Ngaku selalu nyame open door policy itu. Okey sebenarnya okey sebenarnya agak kita ada seorang. Laban nanti penemunya badas mesti ramai kita. Nanti kita ngasai ke pulai ke pemana, pulai ke pemujur. Menua Sarawak, menua Malaysia, tau ke bangsa Iban. Nanti nyaman ya. Nyalah aku selalu nanti gedenya lebih ya. Dia bisa gaya penemu lebih hari kami datai. Aku selalu mana datai 25 hari bulan aku bisa desong berpusat imat. Baik penemu ke badas. Namai abah aku tinya badas terima. Leban nak patut kita menidakkan menyekap Melayu dah utai ke badas. Nah kita ngigak. Nah kita macam buku ngigak utai ke badas gaya. Nyalai aku nak nyak buah aku nak takut leban aku semaknya aku menyikut kita yang tarik nanti kita alih ketegak betul jadi yang mendai tindua hari dia menang utai kena betul
1: puas mati tu
0: puas betul nganya di mana
3: utai salah tetap salah
0: nanti salah tetap salah sama ada ya temur dia tu atau temur dudi lah nanti salah tetap salah nyalai aku berani.
1: Nanti tu ada nemu utainya betul. Dan tu lagi nyebut tekan nebah utai kesalahnya. Hanya ribai ya nak betul, nak betul lagi.
0: Laban kita yang ada ngambil approach kemerah confrontation. Kita ngambil ya tadi sebagai kita nambah ke ilmu, nambah ke pemansang, ngambil kita lebih berkesan, utai tu lebih diguna rakyat yang nyamai yang mudah ke rakyat. Laban ujung hari apa kita kita ikat menyempat ke penyamai datai baraya. Nyanja.
1: Aku pada WB tempoh 5 tahun tu tempoh ke pandak ngelanggur pemansang. Laban nuan beda meda tentu meda hasil. Agi mayuh projek pemansang kudah dilanggur nuan tang agi beno berjalan sekedaknya tadi. Antik nuan ngemuan nama tu kaul ke manah begitu ngau rakyat dah tentu nuan diberi tempoh ke awak ke panjai lagi ngulu ke kita di ketibas nuan menunua kita di ketibas dian jadi nanti nuan diberi peluang untuk nama aku yang penemu nuan abak renggat kedua atau ke penggal ke nangkan ketua lah.
0: Aku ngasai ke sebagai orang tempatan atau sebagai anak orang menua suang ngasai kenya tanggungjawab Nanti nak tua siapa lagi? Awak nggak betul. Nyalai tentu anak siku aja. Mana dek ke wakil rakyat? Ukai dek nemu semua utai. Ukai dek nemu semua pengawal. Awak baka aku pelajar ukai yang agak jematan. Semua aja kau. Ngiga orang pandai agak jematan. Ukai kau nemu agak jalai. Ngiga orang pandai agak jalai. Ukai orang nemu bekeni orang ngira harga. Ngiga tuan maruni ke kita harga barang awam menyukur kita barang asas nyalai tidak beri peluang tadi aku ngasih kenyat lebih ngagai tanggungjawab awak nanti ngiga personal glory-nya tadi nadai mah hidup ngu Tuhan cukup nanya tapi aku dah dan ngasih kenyat tanggungjawab ngasih ku tergagak tu mesti temu
1: betul
0: rancangan lepas dia tu kita ngagak rancangan 5 tahun 10 tahun nanti kita berjakau ke carbon capture tadi nyak mungkin 10-20 tahun baru yang nyadi, nanti yang nyadi, nanti nyadi kerja. Tapi aku tu, aku kat merak, nanti ke dalam gua, aku ngau rakyat, laban ngagak, langgu tu tadi, aku semina aku aja. Oh, rakyat pebisi dia, nyala kita kena ngagak lab, ngagak talimat, mesyuarat, progress meeting ngau rakyat. Nasi terlibat ke rakyat. Oh, awak belas sama, salah, belas salah lah. Tapi betul, belah ngasih penyamai ke kita, nyala aku, nanti dia beri peluang tadi, nasi agak kak mendak nemok ke kerjanya tadi sekurang-kurangnya tengah agak jalan dan ada pun menyiku kemudian angkat dengan kuih hanya gagak mayaku semuanya kok ngulu batar aja hanya nyudah kira nganti agak aja kan ada tu seminat kita kak mendak mendak penyamai rakyat debaik tua nyak sebagai tanggungjawab apa aku nyala yang dia aku diberi peluang mungkin aku lebih lebih benar lagi gawak ngasai kenyak rakyat ni tiap kita ngasai kenyak menua kita nanti kita kita lagi bisa mora buka mayor katnya di YB tang peninggi atau ketika tanggungjawabnya hati itu ajak menemu macam murah ni tadi tinggi mengai bola nanti kita ngomong nak tang kita ngasai ingat kita itu tadi lebih udah dia tinggi gak mah tanggungjawab kita
1: aku berarti kenuan yang berhormat alaban nuan untuk berpolitik maya ke berpilihannya. Dan dalam tempoh aku dah berpilihannya tadi nuan fokus ngagai pemansang rakyat nuan. Nak kira nak bercipi angga orang ke nama tu nak nyukong nuan. Jadi nya setiap hari utai ke tau nyuruh rakyat tu nyamai begulai kerja ngan nuan. Jadi sangka aku tua tu nyo pajai mat randau tu orang ke mayuh tu ke ditanya aku ritu tang jam tuan nyo serkat benar. Sangka aku nuan kalak ke bisi apa bercakap dengan rakyat nuan kelebih gaya ke mendiang ke radio mendiang ke program kita itu nyaka dekat ni bar ke jakuk kini ngagai bala peningau YFM bala rakyat nuan bak ketipas bala tuai ruan bangsa ngau bala orang kegawak perintah ke gelai ngan nuan
0: ngagai nuan terima kasih jadi terima kasih ngagai rakyat ke di menua pegawai ku di dun ketibas ke udah meri peluang atua menua kita jadi terubah nak tu minta ampun lah jangka bisik pengawak nak empai datai empai sangkai ba nitiah kati semua bala kita tang nak ya kuliah kerja kita nak ya ke bisik peruntukan debre orang kita sama mendak menua kita dekati bas kita udah mendak news menyiko kita tadi nanti kita nyebut jeti besinya aku udah ngagak 50 itik jeti besi aja ambil sitik contoh lah kita udah ngagak stadium kita udah ngagak jalai bataraja yang kita udah ngagak jembatan bak hulu ketibas kita ngagak jembatan mit-mit bak sungai-sungai nyalai kita udah ngadu ke berapa itik utai lepas suang dia lepas asum segi utai daripada rakyat jadi kemudahan tu tadi pan nak segi usaha kita semua kita sama nemu rakyat di ketibas kita sama belak terlibat abak ngagak langgul abak nua bertanya nama tu kepatut gagak bermenua kita nyalai bisik ya uliah kita dia tu bisik dalam rancangan bisiknya kak dipinta kita abak renggar kedua ila nanti bisik peluang nyalai kita ke demikian.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Mesti main kau hari kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Sari tu, 28/8 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud sudah menjadi ke pengawal ngengkah ke Batu Pembun, ngagak Dewan Bandaraya Kuching Selatan. Pengawal tu nyadi kelai si tagi singkang ti berserti bak pengerasing hati negap ke pemansang menua pesisir di Sarawak. Dewan tu digagak bak padang lumbak kuda di Kuching ngenang kos belanja RM10 juta. Berjakuk bak pengawal ngengkah ke Batu Pembun tu, Kepala Menteri madah ke sistem jalalun bandurnya dekat diangkat ke menahagi awak ke pejalai trafik lancar. Pihak megak kenandurnya dekat disikap ngau peguang nyumerai serta padang hoki kelimpah menyagi fasiliti ngelantang kati kebukai dekat digagak bandurnya Dudi Ari Ila. Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib megak bisi madah ke langgur perintah dekat nangkir padang bilung Kuching besar agi serta ngemansang ke kandur Tabuan Jaya. Nangkan kenya ia madah ke perintah di pelabak dekat ngaga Dewan Bandaraya di Sri Aman, Miri, Sibu, Ngau Bintulu serta ngikat tabak tingkeman dur ngaga padang bilung Bintulu kena nyukung pemansang menua tu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. YFM, segulai, sejalan.

Ya, lagu Rian ke Yongai, celap, celap, angat. Lagu kena mungkal, pemerintah malam sehari itu kena 28/8/2026. Terima kasih laban lagi mengkam bukulai dengan kami, Bakwai FM. Terima kasih megak ngagai Rolana Gilbert kuda bukulai dengan kita, Bak awak segmen Asada Lemai. Jadi, Bak awak pemerintah malam, nyentuh ngagai tengah malam tu, dia kita ada ke bukulai dengan aku, Nancy Tambum atau ke isi. Jadi, Ananda jaga pengerai laban ikas pengamah angin abah menua kita di Sarawak itu agi mengkang sebun agi maja kelebih agi di menua Sri Aman atau ke Semanggang gaya angin atau ketika pengamah angin IPU abah kena menuanya nak pukul 8 malam tu tadi daripada aku lebih 200 IPU out. Jadi sama macam kita jaga penglikun dirimpu, jaga pengerai dirimpu, nanti kita pansut dari rumah. Anda ingat berkena ke sengkabung hidung engkau mulut. Okey, jadi pemerintah malam sehari itu peninga itu so program kita lagi bakal selama nanti berubah kalau dah tu lagi pukul 9:30 malam tu lagi sama kita mendiang ke tanduk program Randau Ruai. Jadi pukul 10 malam kita akan mendiang ke berita malam Tirita Berterus Ari Konti YFM Jalai Piramli di Kuching Dito. Lalu pukul 10:30 malam tu lagi terus mendiang ke tanduk program kini kita saat itu bergulai dengan pengeluar program kami Sharon Ludan. Lalu bak jam 3:00 dia kita bertemu bak program Irama Etnik Pupu Bansa nyentuh agak pukul 12:30 malam tu lagi. Anang gue ke frekuensi kita terus bergulai dengan kami segulai sejalai 24 jam ninting hari. Swift lagu umbak pemerintah malam.

Maya hari ke Balat Angat. Ngau bersembun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bat website.

Jabuan! Oh, Jabuan! Ni dia Jabuan! Hei! Kini ke Jabuan tu nak nyanyawat aku? Apa? Apa bengar Jabuan tu? Kadang nak Jabuan tu amat dipulai korang. Ni cek ke semaya. Kira orang jahitnya. Percuma, Mas. Udah aku break ngagai orang kejahitnya. Ni macam buat tau. Berwai nadai. Bila besai nadai. Dapur nadai. Kau menyak bak belakang dilihat-dilihat dia kini. Bermain ngau. Malu sabuang ya.

0: Laka bila nak naik ke ucau aku? Oh, ucau dah buat. Aku alih-alih aku ingat. Tahu lah. Dah buat. Nyau medan ucau. Lama lagi. Lugi ma, lugi ma yang tak merasa maran. Lugi nyau ucau ma aku tahu deh. Apa yang kau nama menasihat aku tak banyak jahit. Lali kuliah aku tak betul nak nombor. Nama yang pergi dua batu tak. Jambu ni le jambu lah. Jambu aku pula jambu.
1: Siapa kejabak ke belakang biliannya? Kenapa tu di tengah raya tu besian tu? Ilo ke belakang biliannya? Ada patut.
0: Nau mende jambuan. Kadana. Ina baru aku bayan dian negeri sebeliah oleh aku jambuan. Muka ini di tolawan. Muka kemahnya tali. Amai orang jahit mende jambuan. Jambuan. Tetap orang kini kaki jari ini. Kaki yang mende jauh. Jahit. Jahit megamadri. Mau ucap kesayang ke aku abuan. Macam-macam ni dek. Nanai makinik kalak ke mana tinggal cok. Lila jambu.
1: Sengau. Nama kena sabar di belakang biliannya. Bisi jani manuk serati tiap dia mati ya.
0: Tuan rumah. Kasih ucap aku takkan oleh jahit tuan rumah. Mana lagi makinik mendak cabut. Baru lagi menikita yang lama jambut. Lada lagi bagi yang dia makan mie buat kedai. Agai Nini pengelama kedai-kedai menjambut lama tu. Ya, ya aku Cino ke jambut. Ya, siapa ngaku dia berbilia tu. Siapa merek babi. Manu nak makan. Piaga aku Cino. Kemas aku sebelum setiap udahnya udah break ke udah jahit.
1: Nama di templom pelah sanggau sanggau. Siapa kebangan nangkap jabut ni? Baru udah dengar jabut sebenar ke dek kena nyumai si kia pulai sekolah tadi. Madah pulai sekolah tadi, madah kediri lepar jabut. Madah kedi nadai nyumai si nyumai lawak kau ya. Laban aku laban baru datang di kebun mamai tadi menjabut kemampuan nanti aku tu nak ke kebun sehingga aku lawak ke sumai nya aku ngasuh yang ngasuh orang tua yang lebih yang kian makai lagi din jabut asa aku lagi pedak dikin ke
0: amai ni tuan rumah amai dah pulai jabut.
1: Kati kaku terbulat tu kedai. Ya kini kedai serai-rai tidak banget nak tersumai ke lawak, nak tersumai kasih kejabut dah.
0: Tanya cerita ke rumah. Ini jabut kudainya ke rumah. Kini kia. Apa dah pulang jabut kia?
2: Tidak begitu lama. Ada kurang lebih minit juga. 5 minit itu macam.
0: Jambuat! Ya, ucap aku, abu-abuat. Kasihan ucap aku. Nama tu nak jawab ini tadi, ucap.
2: Nama berapa kau ini? Nyau bau lesin dinya. Nama di negara manis sebagai tu, ya. Baju lagi kena sebagai tadi, ya. Udah gak nanti nyumai nyelepi perut aku tu pulai sekolah ke makai. Nggak siap disin tu aku lapi yang diendor aku makai.
0: Nada sumpah kaman deh aku tu ucau. Nanti aku lawan tadi. Di sini di taban kurang jahit deh. Nunggu dia jabuat. Ucau ku jabuat. Nasi amat dia selamat ucau. Kumai aku udah di taban kurang deh. Ya, nanti tak pernah menua tu nak ngawak. Cái thỏa mãn của nàng ngài gái có một cha ngài gái tay lên kiếm à mẹ rất bình cao thủ mua nó mà bình nhà đấy cô mẹ cô mình phí mà đó đấy nhưng anh nào chỗ nà đây đàn nộ rợ dây đều châu
2: sắp bác cái ngàn nộ đây này bác cái cô lộ bác cái cô bác đi à cô tụ gây nhà mai cái yêu gồ rô xí hát ô lạc xí hát tụ nà đây bác nà mà cô tụ Agi keren, agi oleh nanggol soang aku tu, nampak ni. Agi oleh nyago kalau.
1: Amat, ya sanggau. Nyalai-nyalai utai kira sebuat itu. Nama di irau kejabutnya kena taban orang jaib ya. Pedah di jabutnya. Nyengenda nadai nama. Orang jaib ni kebangan kak ngano jabutnya.
0: Nampak ni. Tarik ke rumah beritahu ya. Bedal tentu lah mak jabut tu nurun sekolah. Dia aku bisa ni mak telefon. Mada ke jabut telefon, mada ke kelirik kena tangkap orang jahit. Udahnya orang jahit kena tangkap jabut depan. Bisa, berjakuk dengan aku mainnya.
2: Mada dia aku bisa kelas begitu. Bas sekolah aku begitu ini. Nadai bisa aku kebukai. Jauh lagi ke ditangkap orang jahit ketika aku ketau bejaku ngerudi buat teleponnya lalu nanti mutai
0: amai jabut nak pula aku amai jabut ngau aku bejaku tarik tuan rumah buat telepon ya, ya minta tolong ya minta diselamatkan hari orang jahitnya. Aku kat mana ke bala kita tadi? Kat telefon pulih. Tahu orang jahit ni nak asuh aku. Danau silap ya aku. Nanti aku mana kurang. Meliput pulih sekini. Silap dekat naban jabut dengan menua. Tilian kirnya. Jual silap jabut. Nama penyari aku.
1: Kada. Korang bukain nak nyawa jabutnya. Nak patut ke dia nak nemu. Beda. Antara nyawa jabut ataukah ukai sanggau lalu kepercaya terus itu di pansia dulu utai dinga memana
0: kati kebulat tuan rumah ha? Amat nyawa jabut minyak di dinga aku nyak tadi amat jabut beranau ngaku
2: Sigi ke konya ini tahu tanya di pengajar ke pemadu bajiknya pengajar nurasi duranya Sigi bak dalam kelasnya ko sarito belajar ketika ko tebu kebukai Sigi ini sarito Sigi subjek diajar pengajar nuranya meto rugi aku minah kebukai mode ini rugi nak mendap pemajak pengajarnya tang Nama tujuh sida ngagak dirinya di aku. Telepon lulu ke dirinya di nyadi nyawaku. Coba dipikir di dulu.
0: Nai. Urangnya ngasuh aku lebuh dek ngau mas. Milih dek ngau mas. Asuh urang jahitnya. Dan perurut kaku wabian kengkak mas kebisik batu buah aku. Asal sila tepuk dalam plastik. Udahnya, tikau ke babas belakang stesen bas apa pasal kanyuak ke selalu tuang antik basnya. Gak ingat, baik? Hanya maku belum mungkin. Nanti nak taban kurang bunuh orang kini, baik? Hanya nak teman dek kelirik, maku. Nak tersumai ke lawak asik, maku. Nanti lawan dari pukul 11:30. Sila dekat nyua adiknya. Berkelainya jabut.
1: Inak pihak nyau mas dia kena dia beri dengan sidaknya tadi sanggau ni bertunggang kerpai di leban sidaknya
0: dalam tertinggal lagi nyau makan tengah mas berkuang aku kalai mas kena kumpat lengan nadai antian mas nadai ni cincin mas kalai kaki maka pemayuah-mayuahnya nya penuh persiapnya tadi ya kena aku tu selamat kedainya tadi jabuan apa naka penyayao mas aku.
2: Akai mayu amai masnya ini 10,000 bisa harganya cuma beri ke orang bekenya aja. Agi 2 tahun lagi uliah kena ngidup ke keluarga masnya intinya dijual 2 tahun lagi mau ini.
3: Terumah kae nasib de bisa berwai terumah siga su balang iga de aku tu tadai nemu de
2: nai namang di tegak kesah banun namang tai de dekat pada de
3: nemu de tadai aku tu nai ingat kebekalan nak kunya tinggal berkereta tadai tu rumah nemu de mai aku ke nganjung ya ke sekolah udahnya tamak ku pias na lama aku lalu ke sekolah aku nganjung bekalan nak kunya nyu ingat kebekalnya tinggal berkereta. Nya baru tembok penyuak ke bekalnya ngagai anakku. Lalu bisa nerima telepon orang nak kelala ke umurnya. Sawut ku ajak tu rumah. Telepon orangnya. Dengar ku nyawa. Namanya orang kebat teleponnya. Nang tuci nyawa anakku kebemua ku nya. Minta tolong. Nemu dek. Madah kediri kena tangkap pura jahit. Ni nak lihat hatiku tadi tu rumah. Labah anakku nyanyi ngendah bemua ku mayanya. Jadi orang ke telepon bak. Telepunnya munyi nyawa anakku nan tuci munyi nyawa anakku sige sebakar mamai. Nah siapa orang telepunnya ya ga anakku bermua aku ga mayanya
0: nya bekenya aku tadi bandungan ke rumah ku masuk aja buat bola aku tadi ya ya nya nyawa jabut bak di linga aku dalam telepon sige amat jabut nya dinga aku.
1: Amai alit atiku kelengok dengar cerita sudah sanggau tu bandungan. Udahnya ketika cerita ngedit tadi deh.
3: Ya, kati kena lihat ati itu rumah. Kak, aku percaya ke orang ke dalam teleponnya ngai ke nyadi. Kati kak percaya. Anak aku nyengenda bermua aku ba depan mata aku dia. Dia benar bersekolah kami duanya. Dan kak, aku nak percaya ke nyawa orang ke dalam teleponnya itu rumah. Tak bakal mamat punya nyawa anak aku ke dalamnya. Medak berkenyak. Lek aku ajak. Sedak ke bertelepon yang tadi berjakau. Udahnya bisik ku dengan nyawa orang jahit. Madah ke kedirik yang tadi dekat nyual. Anak aku yang ngakai Thailand. Kenuk ku ya. Nanti aku tu nak nyilih anak aku nak. Ngenak duit 3,000 pinta ya. Nak suh yang madah ke polis. Bisik dengan bersebut kenyak aku tadi bertelepon. Nak suh yang madah ke orang bukai meh. Nanti kan medak anak aku nak. Pula hidup ngau kati kenyak selamat meh. Datai bab mua kumpul pihak ko sudah berteleponnya. Udahnya kapal aku lalu tutup ku terus teleponnya tu rumah ningau temunyinya.
2: Pintar di bo banon. Segi cukup pintar di. Nak kena tipu bakai ni aku sanggaunya. Iya, udah habis mas sepestek. Ngabri yang ke orang kejai ke telepon lulu ke dirinya dia aku nya tadi. Nemu deh.
3: Ya, makanya mai cerita ya aku dainya. Aku ngai pula ke kita, aku ente anak aku nya nadai ba mua aku, nadai ba depan mata aku. Mayanya sigi percaya aman aku orang teleponnya. Namanya anak sigi anak aku de. Nya tok tadi. Bakal cerita sapanya anak Semigat ya ke sekolah ngua anak aku nya de. Semigat tadi baru dah nganyu bekal ngage anak ya. Nerima telepon ke sama bakal ku tu tadi. Teng ya, sama nak kena tipu laban anak ya bisa bersekolah tak ada deh. Nyam aku tu ngigak tu rumah, kam ada ke tu rumah cerita tu. Nemu deh tu rumah, mana kami dua nak kena tipu, bakal sangau tu. Nyudah kena tipu, bedawa gaya orang bukai ke sama bisa ditelepon sedaya ya. Nyangka rundian ni bakal sangau nya.
0: Ya, usai aku tadi, ketika kak nyelamat ke jabut. Aku ni nyerah ke sebelah siap mana. Talir kati aku, kati orang yang tahu nemu. Aku untuk main emas waktu buah. Kada nak nemu. Nenua maka ini mana yang orang jahit yang kini.
4: Oh, terumah. Terumah. Ku mayuk mi kita dia. Nama randau kita dia terumah. Bandun bu. Jabut ngau sangau tu bisa.
1: Oh, minat. Minat. Dek setengah hari aja. Dek gawak seretup ya.
4: Eh, kan ambil barang tinggal berumah. Laban ke udah tukang turun traveling kami itu lagi lemah itu. Laban ke traveling ke Kuching.
1: Kita dulu di minat. Ini cerita sanggau sudah bernonton. Siko udah kena tipu. Siko dak ge nyau ka kena tipu meto ni gaya to.
4: Iya ka kena tipunya. Siki nemu panaku, siki deknya sangau dek. Banuan ga. Namanya kan nyadi nu sangau nomor 2 gede pia banuan. Ya siapa kebangan nipu kita? Skema telepon nyaruk dari polis, kastam, kupis asil. Ya kesuah. Didinga aku diriput ke nyadi skema.
3: Ukae nya inuan to lain ge to inuan. Aku ente sama orang ke teleponnya madah ke dire nya polis ke kastam ke lembaga asil kini ngasuh maya saman kapa. Aku kan nyawet kapa aku kan ngiruah dire. Nama penamanya ngelayan sedaknya. Udah suah ninga cerita skema kebegenya dan inuan. Sige nak kena tipu ente age setakat ke sedak to ke teleponnya inuan. Tan sekali to inuan lain nemu de lain aku to. Baru ya menemu ninga namanya skema yang tadi bisa bukanya aku nerima telepon dari orang ke nak kelalanya tapi ya kebijakuk ngakunya tadi dalam teleponnya di nuan tak tuci-tuci munyi nyawa anak aku madah kediri nama penamanya ditangkap orang ya tangkap orang jahit aku mayanya benar bahas sekolah ke nganjung beka anak aku raya bermua aku ke anak aku mayanya katik-katik ya tau madah kediri mpu nama penamanya orang ke teleponnya anak aku. Tante anak aku nya nare bermua aku mayanya. Engkau percaya aku. Tanya ya telepon madah ke diri anak aku. Bermua ke aku ke namanya berdepan mata aku nya anak aku ga. Nya aku nak percaya tadi. Kati kak percaya aku tanya. Anak kita nya ngenda berdepan mata kita. Dia nya telepon ke sida. Bah telepon nya madah ke anak kita kena tangkap orang jahit. Nya aku nak percaya tadi na.
0: Ya berkenyam aku tadi minum. Telepon orang madah ke diri. Gabut, kawang-kawang minta tolong pada kredit tangkap orang jahit. Ni aku tu nemunya ukai gabut. Laban nyawa sama narai malik bimian. Udahnya asuh orang jahitnya. Tingkir ke semua. Buka semua emas buat tubuh aku. Lama utai kena kena aku menya. Udahnya asuh aku ni kau kena kebabas. Kena plastik ni kadang kamu plastik aku ya. Bak belakang stesen van kanyut nur kita selalu bantik ke biamnya. Kena nyilih jabut kok tidak. Datang aku di rumah jabut mana kelirik nak. Dari kini-kini. Bak sekolah aja ya sehari tau.
1: Utai kengalit hati kami itu. Siapa kenyaruk diri telepon jadi nilihnya. Kati sidaknya landiak mau amai.
4: Kena lah kita pihak nemu kita tadi sama kena kami supir dia sebabkan gak sedua dinya meh nerima telepon dari orang nak kelala udahnya anak ya madah kediri kena tangkap orang jahit orang jahit bisik enggak waya pejaku gak tadi kami sama dengan magang mau pis kok orang jahit yang ngasuh ya ningkil ketenggak emas ke bisik dikena ya kena nyilih anak ya nyak pihak kura jahitnya tadi. Tang, kami sopisnya. Nadai mending ke jakuk mba. Urang jahit bat teleponnya tadi. Udah ya ke jakuk ngau orang bat teleponnya. Ya lalu telepon ngage sekolah anak ya. Ngage cigo ke ngajar anak ya tadi. Nemu ya anak ya nadai nenama. Udah ke cigo nyak madah ke anak ya segi bat sekolah ya. Ya kalian ati kami sopis tu tadi. Ia mandah ke diri seminak sekali aja ia kalah nak tenggak emas ke dipinta orang jahit buat telepon ya kok ya. Kena ia maya uji bakat pekit belagu hari Malaysia renya maya nganjung anak ya nyak. Nyak mai cerita.
2: Jangka aku tok mai orang kemedak ini aku. Mayu nganak emas. Maya ke nganjung aku uji bakat abalagu subak. Jangka aku nyade itu lalu deim orang lalu deside orang ini kutu tanda mengajakit
3: nai namanya bisa kaitan ngau nama namanya uji bakat belagu orang ketipunya apa minuet
4: udah kami supisnya ngeriput polis tadi ngambil kebala bukai nak sama kena tipu hari randau kami ngau polis tadi. di pelabak ke kes tu. Bisa kait nga uji bakat belagu harinya. Maya kita uji bakat belagu harinya. Nyawa kita bisa direkod orangnya, nyawa sebalan miaknya. Udahnya bisa sedang isi form pasal penerang dirimpu. Dia tahu gak maya cara dikena renipu. Cara barunya dikena renipu kita. Utai ke kumbai orang tadi AI. Hanya kekena cara orang nipu kita, cara nyaruk diri, nyadi diri sebilih ya. Ukai semina nyawa aja boleh digagak. Sida sebaka video call boleh ya. Sida ya boleh telepon ngau mua mata dalam telepon yang ngendah baka kita sebilih nyampun eh. Tangnya ukai sida ya.
5: Nih, katik sidanya pandai mai ngagak teh bekenya na minut.
4: Nya mede kumbai urang artificial intelligence tau ke AI tau ke dalam jakuk kita bantu pemintar tiru bisik ke orang nyebutnya pemintar gagak sebangsa teknologi pemansang baru dia tau nya ngena AI tu gambar uli digagak kebut bejakuk kita suang meda gambar aki ini kita ni yang aki yang ini kenemung kebutnya nya mai kena ngena teknologi AI murang ngadu yang kebut bejakuk uliah digagak beberapa pangan diri mutainya ngena AI megak uliah mandang ke gamal kita ari ada nyentuk ketuai mayu guna pemansang teknologi AI tu tang bisi megak disalah guna orang baka kebaru dah nyadi bak kitanya tadi meh ari selaka jakuk kita dirikut orang uliah niru uliah ngupi ngagak nyawa sebaka ngau kitai.
0: Bekenyak mega
4: video.
0: Bah, kati kita kat nemu ke deh. Kalau urangnya amai ucu anak kita ke benua menteri puan. Ke benua beliau kuat. Ya suaka di pedak nak nemu bagi. Kamat kena minta duit beri ke laban kumai amai diri sebilih ya.
4: Nyak ke buah diri sebilih ya. Ndak tahu ndak gagak password diri empu. Ngambil kenemunya amai sidak sebilik tau ke ukai. Contohlah aku merik contoh. Bakal sedoi di jabutnya sangau. Gagak sedoi di selaka jakuk. Kesemina sedoi di ajak menemu. Tiap kali kak berlipun tau ke video call. Leka jakuknya. Jadi password tau ke kunci. Muka kunci sebedau sedoi berjakuk. Contohlah aku merik contoh. Bakal kunci jakuk sedoi. Anak kesal, nanti nyemak kejabut ke benua teleponnya nak nemu kunci jakuk anak kesalnya. Ukai jabutnya sangau. Nyak mesti cara ke dikena orang dia tau ngena kunci tau ke password.
3: Ya mana ya penemu ke dikunci adanya inut ngambil ke kita serumah tau sama nemu tak ke bukanya. Ngambil ke kita udah tau intarik sama berjaga laban tusah ke kita nyebut utai ke sebut orang nama-namanya AI tu deh. Jadi nyau ingat ke AI-nya semadi nyebutnya di inut ingat ke bisa petuai ngau ini tuai orang ke sebut ratu ngak serian saya ku inut meda TikTok buat video nyengayan ke dia tu intarik udah bisa kereta kabel buat pasal serian dia deh. Percaya mas duai melaki bini gaget ke meda kereta kabelnya. Nyau nurun ke pasar serian kia, nas tuai kak medaknya. Nama ke bisa utainya gagak-gagak orang magi yang kena. Namanya utai ke dikumbai orang AI tau ke peminta tirunya. Nak kasih ya deh. Nanti orang maka orang tuai kena nemu utainya kumbai aman. Gagak-gagak ke kita itu bikinnya. Kasih ya ke sida ya, nap ya.
1: Jadi hari cerita, semua cerita kita tu tadi. Pelabak aku mana lagi. Kita itu ngangau orang ke berkuasa. Hari upis sidak menteri digital nyak ngau ngau jangka aku minut. Minta sepit menteri digital nyak Datuk Wilson Nugak Kumbung ngatur ke pejalai ngagak lica bak menua kita itu. Baka temui kanyuak ke ditau menyak. Pasal utai tak berketau. Pasal AI kena kena. Nama takut tak ada yang menemukan utai tak AI nya.
2: Tau, tau aku sikit tujuh wakil di rumah. Ngamik kini aku sanggau nak lagi kena tipu. Nak Allah ilah habis mas ya beri kurang jahit ilah. Nanti nak yang punya beri nanti orang pemagi. nadai ga apa-apa masnya nadai ke galau kena aku sekolah lah. Nah,

kita ucau. Ucai ke rumah orang AI tau. Yang tahu mana pulai ke pemana. Yang tahu pulai ke pemerintah semua ucau. Pemancang teknologi. Patut yang dikena dengan mana. Ucai kena nipu orang bami uli. Sama berjimat kita ucau au. Ngucai ke rumah orang AI tau. Ini mana kita tu. Terima cipun orang. Nyaruk diri. Sikit sepuh aku ngapu caw sidak ya. Sumpah aku nyari batu sidak ya. Awak ke bangga sekali. Gila asal nipu orang cow. Nanti orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau neng si nanggai. Dah buat ngautur rumah peting meri ni liben. Banuan melati badi. Lalu minuat munika midi. Program mana luar itu dikeluar ke munika midi. Anang kesal cow.

0: ti jai sida ulang ngaga utai kena mana ngaga kitai sita age anang ka password kamu tamat baka nomor tinggi hari pengada tau ke 123456 labanya mudah ditemu orang pesan to hari aku Austin Matthew ngawa YFM.
1: Jam dia tu pukul 10 malam. Dia tu kami nak ke berita malam kena 28/8/2026. Program pembaharuan Taksi Madani Nasional di Kerembai ke Ngagai Sarawak. Tuk sebagi hari pengawal dikena degap ke industri taksi kelimpah hari ngangkat ke pengelantang driba serta kualiti servis perengkap pengangkut Mengsia Mayuah. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Hasbi Bolah Madah program ti ditumbuh ke di Kuala Lumpur kena 3.7 tu kemari nyak berunding ke peminta ngau gaya operasi driba taksi serta kereta siwa di Sabah ngau Sarawak. Ia madah Sarawak BC 446 ikut driba taksi ngau 170 ikut driba kereta siwa ti agi cakah serta udah berjista ngau Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan LPKP. Kelimpah harinya Sarawak megak bisik 7,324 ikut driba e-hailing ke berjista. Ia maksud ke jakut tu buat program pembaharuan Taksi Madani Nasional di Kuching. Projek masang booster pam air bak kampung Apar Singai Bau mujur mutar ke penanggul air ndak kuat bak kandang Apar ngau Segong. Kaban Kaunsel Negeri Tasik Biru, Dato' Henry Harry Jinab Madah, projeknya bungkus RM3 juta ringgit. Projek ti dikendal ke hari baru agensi penyelarasan pemansang Greta Kuching tu mungkur pengawal ngangkat ke pemandah stesen booster pump bak kampung Apar Singai ngau tangki sedut kendang udah bisik bak kampung Apar. Kapasiti tangki kedia tu nyak ditambah hari 50,000 gilin ngagai 100,000 gilin. Siti agi projek ianya masam paip air bak kandang jagoi ngena ungkus 8 juta ringgit megak nyaukak tembuk. Ia mansut ke jakut tu ngagai pengarang berita di bau. Gendang Perkara Bukai Dato' Henry Kemegak Sapit Menteri Pengangkut Sarawak madah semangat patriotisme berserimbai ngau nyambut hari kebangsaan patut majak dirami tajak aktiviti diatur ngau nda besai. Ia madah aktiviti luar agi ulih diteruska entik semua gaya hari ngau kualiti angin nda tentu mana. Di bau kualiti angin nyau belinsur manah sekumbang bisi hujan 2-3 hari ke udah. Berserimbai ngau hari kebangsaan, Dato' Henry minta Mengsia Mayuah terus nyaga serta ngetan ke penyerakut bergulai sama. Dikena nentu ke Sarawak, Mansang, Agi serta Lantang. Berita Tika Perudi. UPS Immigration Malaysia JIM Negeri Sarawak udah ngatur bengkel pengurusan risiko rasuah. Bengkel 3 hari berengkah hari 3 tu tadi, nyak siti hari inisiatif kena negap ke takbir urus, integriti serta ngatur risiko makan suap lebuah ngelatai ke servis perintah. Orang gawak bak JIM Negeri Sarawak, tinggau nguluk bengkel tu diberi penerang pasal mayu macam perkara, jengkawam salah guna kuasa serta nagang penyalah makan suap ngena atur nyaga hari dalam. Kerja jurai itu megak ditegap ke hari pengawal mansiak kes dikena ngiri pemerhati ti dalam agi gagai sida tinggau program tu. Kerja jurai kediatur tu mandang ke upis tu keras dekat negap ke budaya kerja ti BC integriti. Tundakan berita malam tu beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Ailinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: rumah kita. Mesti manggal ari kebangsaan tu, arame. Kita sama ngepai ke Janu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat ari kebangsaan, ari YFM.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan rusun.
3: Aku orang Iban.
4: Nan norindu.
5: Akik cak kenya.
4: Kok lo menenang?
1: Aku nyaa bidayo.
2: Ambo orang Kelate.
5: Wosu Huaren.
0: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah keberketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
2: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 28/8 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Teh Mahmud sudah menjadi ke pengawal ngengkah ke Batu Pemun ngagak Dewan Bandaraya Kuching Selatan. Pengawal tu nyadi kelai si tagi singkang ti berserti bak pengerasing hati negap ke pemansang menua pesisir di Sarawak. Dewan tu digagak bak padang lumbak kuda di Kuching menang kos belanja RM10 juta. Berjakuk bak pengawal ngengkah ke Batu Pemun tu, Kepala Menteri madah ke sistem jalalun bandurnya dekat diangkat ke menahagi awak ke pejalai trafik lancar. Pihak megak kenandurnya dekat disikap ngau peguang nyemerai serta padang hoki kelimpah mengagi fasiliti lantang kati kebukai dekat digagak bandurnya Dudi Ari Ila. Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib menghabisi madah kelanggur perintah dekat nangkir perang bilung Kuching besar lagi serta ngemansang ke kandur Tabuan Caya. Nangkan kenya ia madah ke perintah di pelabak dekat ngaga Dewan Bandaraya di Sri Aman, Miri, Sibu, Ngau Bintulu serta ngikat tabak tingkeman dur ngaga pedang bilun Bintulu kena nyukung pemansang menua tu.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Nyati ke buah kenang Pak Muay Tikal Rembus ke Bandaraya Kuching Jembatan Darul Hana di nenggang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu ti digagak menang gaya moden ngau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukung 20 kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, nor maya pajar pagi, kalai muak ke malam megak cukup rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betik hijab mayuh curah.
3: Pukis Mina ulian dua kita nimpai tepian sungai aja Jematan Darul Hanamga ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bas berai ulian medak rampak dan turun peniau tipnya ratas mata empat pemain ulian di pedang Sarawak menua aku Sarawak maju makmu
4: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
9: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.
10: Ya, selamat malam, selamat berlengah kami Bak YFM. Terima kasih laban lagi mengkam berlengah kami Bak jam ti kedua pemerintah malam salitu lagi berlengah kuning si tambah mentaga isi kena 28-28-2026 raga kita bedau tinduk lagi sama ngaku bergulai sejalai kita Bak YFM merindang kita ngak lagu-lagu serta berkongsi ngak kita sekedar hari info berita kebisi ayan Bak surat berita jadi ke malam tu peningah dia lagi kita bisi program kini kita sehari tu bukulai dengan bukulai program kami Sharon Ludan kalau malam tu mending ke tanduk programnya lalu pak jam tiga penudi kita bisi irama etnik pupu bangsa mayu lagu ku dah dirintai kena merindang kita malam tu nyentuk ngagai tengah malam tu lagi Anda goyang ke frekuensi kita terus bergulengau kami nyentuk ngagai penghujung segmen Pemerintah Malam 28.8.2026

Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Maya ari ke bala angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

lagu dari Linda Kaul Ati Tua. Jadi kena kita terus ke program kita bahas segmen Pemerintah Malam. Terus kita mendiang ke program Tidik Keluarga Sharon Lodan Kini Kita Sari Tu.

Ya peningah, bertemu baru kita buat program Kini Kita Sari tu. Kita sudah datang buat episod ke-34. Jadi, bakal selama nanti hari dua aku boleh dengan kita buat program tu. Jadi, Kini Kita Sari tu peningah. Sari tu, aku mai kita rawun dengan Barrio. Sarawak tentu ya dikelala dengan pemanah rampak menua. Ti cukup ngalit ke hati. Hari pantai ti mana gua batu kapur ti ngalit kati nyentuk ke ngage bukit ti gaduang tiap sukut negeri tu bisik penyelai ya ke diri empu. Lalu amunya kaku serito kita dekat ngambil pejalai ngagai kandang dur tanah tinggi ti amat spesial ti dikelala ngun nama Barrio Siti Palan ti suah di Kumbai Permata tanah tinggi Sarawak. Barrio ukai seminak nyadi palan dagang temuai ajak peninga. Ia megak nyadi kandang menua ti kaya ngau sejarah cerita lama, budaya rampak menua ngau komuniti ti agi ngetan ke pesaka asal aki ini sida. Peninga, Barrio berpalan bak kandang menua dalam bagi menua miri, semak ngau garis antara menua Kalimantan, Indonesia. Ia berpalan bak peninggi ia dalam 1000 meter hari di kastasi mujung ke gaya hari di jauh celap lagi hari terbagi hari kandang dua menua bukai di menua kita Sarawak. Yang nanti

kita kan nemu pengangat tikas pengangat bak bario selalu ya antara 16 ngagai 24 darjah Celsius. Oh cukup celap menua tu. Lalu bario megak nyadi palan pengentap peniau besai komuniti Kelabit sebengkah ari etnik orang ulu di dikelala ngau sidat tu tadi rindu nerima temuai serta ngembuan budaya ti unik. Datai ke bario nak senang bakal ngagai negeri bukai di Sarawak bala temuai suahgi nepan bilun mit ari miri tau ke baru di bisi menggak ngenak jalan darat ngenak entukar besai tang pecalai cukup lama laban nengah jalai palak ngau kandang menua ti bubukit. Tajak pejalai cukup mar tamayuah temuai sanggup datai laban dekat ngasai ke pemanah menua bario nyampu ti embar digigak bak nduar bukai. Siti ari pekara ti narit ati di bario untuk peningah ianya menjadi kita ari komuniti Kelabit. Jadi sidak tu dikelala jadi komuniti ti cukup kemerah serta ngemerat kekaul antara diri sebilik. Sidak agi ngemeran kebudaya bekerjasama ngopangan diri dalam penghidup besari-sari. Jadi nanti bisik rumah dekat digagak atau ke bisik umai padi ti dekat diketau dia sidak serumah tentu ia bersawup ngopangan diri. Tajak pun mayuah udah pindah ngagi negeri. Tang sidak tetap pulai ke rumah panjai maya musim pengerami tau ke pengerami dikena ngawal tau ke ngetan ke kawal diri sebilik ngau main asal. Jadi budaya komuniti Kelabit megak ulih dipedak nengah pakaian asal muzik bakal sape main budaya ngobu macam asil pengandik jari kedigagak ari rutan ngau manit. Semuanya nyadi identiti tik diturun ke ari serak ngagai serak. Jadi lebuh nyebut pasal bario, utai keterubah nyak datai barundiang kitai tentu ya padi tok ke beras bario. Laban beras tu kai beras biasa tok ke padi tu ukai padi ke biasa ia terbilang ngau texture tik lembut, wangi ngau asai ya ke cukup nyamai. Kemana padi di bario yang nak kena air gunung tik bersih serta cara bertanam asal. Jadi faktor tu meh ngasuah beras bario ngembuan kualiti tik mana. Dia tu beras bario ukai semina di pasar tau ke dijual di serata menua Malaysia tang megak ya udahnya di siti ari produk tik cukup dikemegah ke menua kitai Sarawak. Kelimpah ari padi komuniti itu megak nanam bermacam bangsa sayur tanah tinggi bakal kobis, tomato, lobak, ngau kentang. Semua hasil bertanam tupik tu ngerembai ke Tegal gaya ritik mana sepemanjai tahun. Bario suah digambar kenyadi paradise ngagi rantik rindu ke rampak menua. Dini-dini ndur kita dekat medak pemesai umai padi tik gadung. Bukit serta langit tik biru. Kelimparinya bario megaknya di pintu penama ngagai sekedak palan ke tebilang baka gunung murut yangnyak gunung ke pemaduk tinggi di Sarawak ngau batu lawi tebilang ngau formation batu granit tik nyelai. Ngagai orang kerindu ke aktiviti luar nikik bukit ngau berjalai ari sebuah rumah panjai ngagai rumah panjai kebukai cukup nyati penelbak tik narit ati. Sepemanya jalai temuai dekat nengah jematan gantung sungai tau ke mansak sungai tik celap mansak kampung tropika ngau mansak umai padi tik besai. Jadi intik kita nemuai ngagai bario anak nak ngasai ke pemakai asal komuniti Kelabit. Jadi antara menu tik terbilang ianya nasi bario tik dinah ngau sayur baru ikan sungai manuk kampung sayur kampung ngau bermacam pemakai asal. Bario megak terbilang ngau garam gunung. Ianya garam asal tik dihasil kena cara asal kenyau hari beratus tahun kuda. Asai garam gunung tu tik nyelai nyadi kia produk tik balat digigak bala temuai. Kelimparinya nanas bario megak terbilang ngau asai tik cukup manis serta
madu kampung. Ninting tahun, Bario nyadi palan dagang temuai lebuah pesta nu kenen Bario nyadi. Ngerami tu ngemburuk ke rakyat menua tu serta temuai ari dalam ngau luar menua. Bermacam aktiviti diatur bakal pengawak mandang ke pemakai asal, mandang ke main asal, pekit numai berjual ke asir pengandik jari ngau bermacam lagi aktiviti kebukai. Ngerami tu ukai seminak merik lala ngagai komuniti Kelabit tang megak nyadi pelasar ngelaku ke dagang temuai budaya ngau produk bertanam bertupi di menua Bario. Nengah pengerami bakatu Raban nembiak rebak baru megak dipandang ke ngau pemesai guna nyaga pesaka asal sida. Bario tu peningah nyata ngayan ke pemansang ngau pengawak ngintu pesaka asal ulih segulai sejalai tak japan jauh bak ulu pesisir. Bario udah mujur ngetan ke pemanah rampak menua. Pengayah budaya ngau penghidup komuniti ti berselakup ngau pangan diri. Pemanah umai padi ti gadung, angin ti nyamai, padi Bario ti terbilang. Pementas komuniti dia ngau pemanah bukit ti manah, ngayan ke Bario, siti ari palan dagang temuai ti cukup dikerinduk ke di menua Sarawak. Okey peningah, niat tadi berkawal ngau Bario. Kita sudah datang bak penghujung program tu. Jadi minggu baru, bakal selama aku datang baru. Mai ke kita topik kebukai. Nyonya, aku Sheryl Ludan, pengelola program kini kita sari tu. Mandah ke diri. Mumpul dulu ku. Bye-bye.

0: Ya, berkenyakan lagu Kena Aku Merindang kita pemerindah malam-malam tu. Harap ke sama ngembuan hati kelantang, ngembuan tucum ke mana sarito. Aku percaya sarito mayu kita ngembuan tucum ke mana hati kelantang. Bukan nama bukannya ada peningang sarito mega hari tika penudi nembia ke beskula dia sida kemisi panjai minggu baru seminggu sida ia kemisi. Jadi tentu kita udah bisi merambu dekat mai sidak ya raun ngelantang hati ngagai menua bukai pemegang engkanya bisi dekat mai sidak ya pulai ke menua kini sekumbang sidak ya ke kemisi maya cuti sekolah tu. Jadi harap ke sama jaga pengerai dirimpu, jaga pengerai anak kita megak, anak ngelak ke sidak ya suah bermain di luar rumah laban kita pun sama nemu hari ke bersebun berketuk kita patut jaga pengerai antinya mak kita bisik pansut hari rumah kini anak-anak ingat berkena ke sengkabung hidung dengan nyawa atau ke face mask serta suah kaki memasuk jari engkau sabun awak ke kita boleh nyeliah diri hari kena penyakit atau ke sakit kini laban tebal lagi dia tu mayu kita itu tadi nyengkau makumpu tu peninga nak gerai laban baik gaya hari kita tu nak mana ke bersebun. Jadi nyak meh tadi sama mai kita nyaga pengerai diri empu au. Jadi itu lagi merindang kita dengan lagu-lagu ku dah disedia ke aku kena merindang kita buat pemerindang malam anak gue tindu terus segulai sejalan kau aku nyentuk dengan penghujung segmen pemerindang malam nyentuk ke kita bergulai buat program Irama Etnik Pupu Bansa.
1: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

Tengah kami buat jam 30 di segmen Pemerintah Malam hari itu kena 28 dari bulan 8 2026. Terima kasih kaki kita kaki mengkang bulan dengan kami buat YFM. Kita kegawak shift malam tu engkanya pulai dini hari tu lagi berjimat kita out. Jadi kita ke Benung mulai kediri ke rumah jam kena tungkanya dah habis shift lemai tu tadi nyau ke datai baru rumah kini jam kedia tu berjimat kita buat jalai nang suah berpedak ke telefon ngai kerindang lagi kita nak nemu nama utai kenyadi buat mua kereta kita lebih lagi malam tu nanti buat jalai batu kawah ke bau kin buat paragon tentu kita bisa medak atau ke berarti ke berita atau ke utai ke dikremai ke Mesir Mayuh bahawa media rama berkawal dengan orang nikau batu ngagai kereta atau ke ngagai cermin kereta kita nyak matadi kita patut berhati ke jalai mana-mana berjimat meh kita ke Benung dengah jalai ke dipadah kunya tadi au. Jadi harapkan kita datang bandul ke dituju enggal ikut malam tu nangiranya dinindul kita diatuk atau ke nama ajak pengawak kita malam tu harap ke malam tu kita boleh jenak tidur belelak dengan mana malam tu. Jadi tu terus merindah kita dengan lagu buat irama yang Pupu Bansa lagu ke Terubah mungkal program irama Edni Pupu Bansa Ari Desi Igan Leken Leodian Siti lagu Kayan dan sebenarnya tu lagu Kayan baga lagu Ari Bobby Lain Peji Sayu Piah Pepeju buat irama Edni Pupu Bansa.

Ya, kita terus berperindangkan lagu Ari Bangsa Melanau. Sekali itu peningah lagu, duit lagu kepilih bawa irama etnik Popo Bangsa. Siti lagu Ari Nazri Bau Balau Lai Lai Olai. Dan sebenarnya tinggal ke dulu lagu Ari Firdaus Matarang Labik Sunai Nyawa, irama etnik Popo Bangsa.

Ya, mai tadi duitik lagu Melanau merindah kita ba irama ending pupu bansa ke sekali tu terus kita mendiang ke lagu Lun Bawang Erickson Blue na metutu. Tak sebenarnya tu lagu Arispi ni lazim.

Alamina ke frekuensi kita terus berlengok kami nyentuh agai penghujung segmen Pemerintah Malam Irama Etnik Pupu Bansa lagu Bisaya dekat Merindang Gita Udatuk lagi duetik lagu ditangkan kau lagu Bidaya Merindang Gita Irama Etnik Pupu Bansa.

Ya, terima kasih kita akan bagi mengkau gelanggar kami nyentuk ke hadiah tu. Jadi hanya akan datang berujung program segmen kita pemerintah malam. Jadi kena ujung ke irama etnik Pupu Bangsa. Duit lagu dipilih lagu Ari Melissa Francis Serang Sakit Angau. Gau lagu dah tu lagi Ari Maxwell Franklin Saran Urai-urai lagu kena kita berperindang berirama etnik Pupu Bangsa. Enggak tu, selamat malam, selamat belalak ngagai kita semua. Bye-bye, bertemu baru bawa kebukai.

0: Maya ari ke balat angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Rindu mendengar ke irama etnik Ubu Bangsa, lagu Bidayuh.

0: Eh, pedaan wan. Penuh uras bati si galai.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai bak R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derimpau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyawa. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.
5: 12 tengah malam.

0: Abang Irawati, Laban YFM, Seru Radbat TC.
1: Timang Kerabatan Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, anak-anak ingat, mai apa inai, minum malam nyabi, sama-sama.

Maya ari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Hashtag Lily Active Dear
1: Too. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss.
0: Boleh dengar kita Intern hari 2
2: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM Soleh Sejalai 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkan
3: Hashtag Nubia Aktif.
5: Hai Monica.
6: Mari orang nanya, berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai Larry.

0: Hashtag Numbia Active.
1: But why FM?

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Sarito topik ti dekat di pejurai ketua ianya engkeramak cuman moden. Ha, pelabakku nyebut ajak pasal engkeramak tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung ti digagak bayak kenya ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya piak mega nyangka kita tingat ke engkeramak ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru tau ke ngenakut ke jelu ngeburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkeramak kedekat di pejurai ketua bak topik Saritok Pastor.
2: Terima kasih ya tu mengingat ke agi miat sebab Puan Penny lebuah ke di keramba orang kau engkeramak tu ini lagau kurang, tak kini guru kurang. Takut nak gemik coba. Jadi nama kini engkeramak zaman moden tu. Engkeramak tu ulih nyati nama-nama tai yo. Nama-nama aja. Ti dengkah ke kita ngeloi hari Tuhan, bak penghidup kita itu. Jadi coba kita mendak takut kita mendak engkeramak lebuh kita nya tadi berjalai, lebuh kita nya agi miat kini. Tang dia tu engkeramak begulai ngau kita. Begulai ngau penghidup kita. Lalu kita berarti kanya kengujuan ke kita nyembah tau ke balat ngemarat rindu kutanya kan nak disedal kita ya yeah. Tau nak disedal kita takut baka kita ke takut kan ke keraba kita takut kan tu tang kutanya kan kita ke di kangau ketua agar reti kutanya maka kita ke di kerindu ketua tau ke cara terkepeda tau kenar peda keraba tu ukai seminau tai ti uli daripada munyi kakut ada ya serta semak ngau kita tang maka utai tu bisik dalam hati kita. Ya. Munyi ke ba Rom 8 ayat ke 6, kuih ditu terang ya madah ditu. Enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa, nyak kang ujung ke pemati. Tang enti rundi yang hati kita diperintah Roh Kudus, nyak kang ujung ke penghidup ngau pengelantang. Artinya, kita aneh sekali-kali kita berunding lalu ngembuhan engkeramak tu buat penghidup kita. Labannya tahu ngasuh tua jauh hari Tuhan, tahu kan ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Labun Tuhan sikit nagang kita bertuai kita nya tahu kan ngibun tu nya.
3: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tahu ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tahu ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ninga, arak ke kita nya tadi nyukung sida yang nga bebenar na laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega nge bala orang kudah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai maya me bala kaban ku suba ke nas lalu boleh ngaku maya ku giga wak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai giga wak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Noah, tang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ada neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak, aki ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngaki semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari, arulah tidriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh tidriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri, ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerip ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan

Serah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: Ulih ngasuh hati orang bukai ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Hati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua betuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Radio
1: YFM 101.3
2: Jadi, antik maya ngubur tak kan nganyong orang mati tak dia pasal. Antik subak dia tak dah. Kelebih lagi di rumah-rumah panjai ke jauh hari negeri. Suah amat kita meda orang ke nada itu mai bayar. Antik kita ngubur ke dia. Macam-macam bayar ke dia baik. Aku ambil ke meda utai tak dia pasal.
3: Ya,
2: ambil ke contoh tu dia. Nanti orang kena adanya maya yang lagi hidup ia aman rinuk ninga ke radio. Dia sidak ke sebilik dengan orang kena adanya tadi merek radio ke bayak ya. Dia ngambil ke bisik dia dinga menyakini. Kati nuan meda perkara tu agik sekena kini tau ke agik ngeman kini ba adunya kita ke dia tu kelebih lagi ngau pengharap kita orang Kristian.
3: Nak ngeman nama kuah ku tak nyimpul lalu tak mutuas kenyak tetek bansanya. Gik kita keliak. Dia beri batang duit, duitnya ngala-ngala duit. Lalu dia tu orang yang ngerumpak yang kubang kubul. Lalu nuna ngage biang orang ngerumpak. Lalu ngage kubul orang orang nguliah ke ngambil duitnya. Lalu pihak makan nombor dua, nanti sidak ya Rino nal gantinya anak dara sidak ya kini diberi sidak emas tu, diberi emasnya. Di pedak orangnya, lebuh orang kemedaknya, dian mesti dah nganti orang nyiannya elak pak. Nganti orang kena day, lalu dia sidak yang kubang. Namanya kubulnya lalu ngambil utainya. Anak ngagi berundian terbesarnya. Pak kita Kristian, kita nadai berguna kebaya. Nama kebuah? Kebuah ya, laban pengaya ba dunia tu nak uliah dibanding kengau pengaya tiba serga dedin. Pengaya tiba dunia tu tu munyi kuaku tadi tu temporary dunia tu. Tang tajak ku nyebutnya ngagai kitai ti lebuah kita nyengai niang semit niang sanuk ya. Nanti kita ngai medak kerasa ya ditinggal kediak semua. Nadai minyak nyalah disimpan bak raruang disimpan bak no ngubul tang anang umai nyak bayak anang umai nyak bayak nyak semina dibuai kita ngagi tanah pulai ke tanah alam semua tanya pulai ke tanah magang laban bak runiang kita bayak tu ngamik ke debai yang ngagi sebayan kian bak runiang urak kebaraun mu Tuhan tang bak kita itu dah nemu Allah Ta'ala bak saat kita nerima Tuhan lepas kita ninggal kat dunia tu kita bisa tubuh tik baru, tubuh tik menyana, lalu dah baik ngagai dunia tik menyana. Dunia tik penuh ngau pengaya, dunia tik penuh utai tik badas. Kapak, ia berguna kutai tik sengapa bakau ras bak dunia tau. Ulih kita berundian kenyak bala peninga, nama kebuah kita nak berbayak, laban bak dunia serga dian badas, jauh 1,000 kali badas.
4: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kitai bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Mau yang makai utai manis, tau ngujung ke gemuk, tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit, dia nak berampit, bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit, tunggu lati. Ukai semina, ngujung ke tubuh, nak kelaban ke gigi penyakit, mau yang gulam gak, tau ngasuh anak mit, ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis, bak utai pakai, ngau utai hirup. Baca penerai, bak barang pemakai, kena nentu ke pemayang gula dalam pemakai. Jaga pemayang gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana hadir.

Limpa Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagu re.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduong tu peninga di ni no ya belalai. Di ne belalai dalam tanjo cawar kena kenal siko laki ko bodoh tidu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya, udah diserang bini impung ngena duko. Oke, ada pantap tapi dengar, ada tempia ngena duko.
0: Begulangau, Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Nicholas saya jarang pagi tu dia. Jadi tiap tahun tu saya is rumah nang suang aga krim atau gift exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang ya sama beli ke present. Nak ira mina matang ketebal lagi sila serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Kita ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu dah mesti karan punya.
2: Ya.
1: Tapi selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama kita ke datang di rumah nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede datun.
1: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya, men. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang.
2: Oh.
1: Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai.
1: Oh.
2: Maya manggil meluah baik. Meluah
1: kelima. Banyak maya kita ke gitu bersih jani. Baik ke penai. Dia kurang nyemulih jani. Sekarang keba penai dia. Uleh baik penai. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh baik pendam. Kena semiyang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patut pasal lagu. Kena semiyang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi tinggal.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.
1: Apa dunia? Nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan package lo de pasar, pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, apa ngeraja apa bisik. Jadi cukup perfect kok kita deh. Nya apa standard dunia ne?
2: Ya, nya apa standard dunia.
1: Lalu nanti niteh ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
2: Bekeni ke lelaki ti kumai kita kering. Kering hari segi ni tu. Kita sudah meda pengering hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki tu tadi kering hari segi physical, mental. Tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lama selalu ramadhan berkata tebal lagi sumit mayu lagi penemu kita.
1: Oh ne.
2: Oh, artinya mayu lagi garam tempat kita nya tadi. Mayu lagi penemu kita. Laban sekul selalu ninga kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nya ko. Jadi ba ajar kita orang Kristian, kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya.
1: No.
2: Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kia setiap hari.
1: Oh.
2: Ya, laban kita sebagai lelaki tau ke Indo tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
3: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Jalur Milang atau ke Bendera Malaysia bisi empat itik curok, ianya curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru. Ngayan ke penyerakup kita bermenua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah ngayan ke kita bermenua Malaysia nak segi berani ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugak menua kita. Curok borak mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning. Mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suria, tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dosun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Aku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, tinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nah, leguna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu, Ari YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, uliah main pengelantian di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang,

Aku budak anak ancah, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peninga. Lebih lagi ngagai bala nembia. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa. Ngulih pemujur ke juluk hati. Nyentuk ke tepantuk babandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nyak alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

0: sejalai.
1: Nanti kita berarti ke bapak penghidup kita mensia jam ke dia tok deh.
2: Tua
1: tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi dengan Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
2: Oh.
1: Tang lebih maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
2: Iya. Yeah.
1: Asai sepe aku, Tuhan tok jauh hari kita deh.
2: Iya. Yeah.
1: Kati bisik jam, tok ke maya khas kini no kita bersampi.
2: Bak kita nadai berjam-jam kita kak berandau ngopangan diri ini ya. Lalu lebih banyak pangan kita nadai kita dekat ngalam. Oh jam tok tua berandau au jam ni. Kecuali ah tok bisik gabida di tok ya. Kita dekat ngeletak ke derempu laban kita yang ka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita. Prambu kita. Lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi ngau Tuhan. Dektinya bersampi. Tang kena ku nyawat sekedar utai ke sebutnya tadi au. Dengar anang ngagak Tuhan maka bomba. Nama utai ku aku nyak dah. Ya, lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan. Tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat ke ya. Kita sebenarnya ingat ke ya lebuh bisik penusah aja. Ya maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan, bantu aku ngos rumah aku, tolong aku. Ya sukuang aku. Tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana. Jauh Tuhan dari kita. Ya nu jauh Tuhan ngagi kita. Ingat Tuhan kita boleh berandau ngoya bila-bila masa aja. Kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan. Pangan dekat datai semak sesemak ngagai pangan. Ukai jawah sejawah na ya. Nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya. Lalu nya kebuahku nyebut tadi lebuh kita bersampi nadai bejam, nadai batul ketuk nadai kita bersampi di ni nul. Bayak kita bak umai, bayak ke kita benong deriba, bayak ke kita benong bekerja, tau ke bersekolah, kita boleh datai ngagai Tuhan.
1: Sebarang maya.
2: Sebarang maya. Nanti kita nak boleh nyebut engau ingal, sebutlah dalam hati kita din. Bersampi mah kita ini ya. Nya alai dini nuol nuan, baik Tuhan ngau nuan, bersampi ngagai ya.
3: Plasa Jurai 6:35. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, барунгам.
1: Как?
0: WAI.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyam mungkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusan nyamuk betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrumen, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nyam mungkin bertambah. 20 tahun lagi, saya siada mungkin dalam dunia tu. Mungkin siada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

program Rundown Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika randau. Lambangkan stesen, Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelang tengah hari.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua dia ingat. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari. Bully. Ukai seminak memedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Ni cabanacu.
1: Ni cabanacu.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berida kita. Pengerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: terus ke pengerino kita, mending ke kami, Pak YFM.
1: YFM.
2: Ya, nanti jaman subak, kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa tik nyembah Tuhan bukai, alaman utai tu uleh di pedak kita nyengena, bak mata mua kita ada pasal.
3: Ya, betul.
2: Ya, tang bak jaman modern tu, pasal. Ngeramak bak penghidup kita, enak tentu nyengena di pedak. Laban ia datai nyuruak ko kita, ia datai ensuruak genak cara ke alus. Nama kini keramat jaman moden ke bisik, pastor yang kan boleh berkongsi ke kalau bala peningah kita.
3: Mana nau teh kada sebuat nama yang ensuruak ne?
2: Ensuruak.
3: Jadi nanti lagi baru rumah panjai, lagi keliak bisik baru rumah ne laban ensuruak kita dia. Awak kapalak kita nak pantuap gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju kau penemu nuanya puan. Ti madah kang kerama zaman moden datai ngena cara alus. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal tau kan nemu diri utainya bisi dikena tau ke di hati kita nyak tadi nyading kerama.
2: Ya.
3: Ya. Laban ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang. Ari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja. Mayuana berkata laban keramak zaman moden tu. Nya kebuah cukup berguna benal kita semua patut ngelala. Bangsa tau kenama keramak zaman modennya. Ya. Ang keramak moden tu ukai semina utai kau dia diteguk tu aja. Tau kan dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang megak penginian tik lalu lekat. Berarti bakal populariti, kuasa, tau ke status, ngau karya. Lebih kita yang medak semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita yang medak bagaya penghidup orang ke dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai tu nyadi kerama buat penghidup kita.
4: Lasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya pasahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kau pindah. Piambiah megang tedah kuat dek tu.
0: Nah benda aku yang kual teh itu deh. Muai sudah tian belakang tu, mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang beredio deh pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa? Ngelelek diri yang kual kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyintuak kari namnya gawak jaja. Nadep kari diau di rumah.
0: Alah munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi munuan.
1: Namanya mu, nemu ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja nemu ngembedah kita. Oke sakit agaknya, kadang berbadi kita lah banyak napa tuat. Nyamu akan ngemetnya oleh ngembedah kita.
2: Ninja yang tahu, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nargenatai ke pengirawati ngagai perintah serta mega balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nargenatai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ia. Berteluk bandur air tiba takung, sekali ke dalam tahu ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamu Edis. Tuci tahu ke tukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu ke bandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air, tentu ke pasu, tau kenur kita nganang airnya, di tebat. Tanam, tau ke buai tin, serta butul tindak diguna, ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga, pembersih alai genturung keniau, nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu, Ali YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotar ingka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam disi.
0: Mana neh? Padana jam ko tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, mudah rindu-rindu mudah jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, kita bisa megah peningat kita Catherine Charlie bagi tu. Ya, tahun 1989 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ditiahkan zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah ku amat betul lah kenuku ya. Tang kita mesti tu nas bakar ku arah putih tu ya.
2: Nama ciri-ciri mesti payah ke?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang kita nitiah ke teh kebisa baca ku itu tahun ular tu. Urang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
2: Bakau ular.
1: Bakau ular.
2: Hanya nanti tahun ular sawah tak ke ular sendua aja. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai garun dia. Lamanya pekap apa petual ke ribuan.
1: Dek.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Untuk dan rezeki yang baru, mari kita bantuan khas sakit buah pinggang. Untuk pun bapak kaku negeri bukan dengan aku pula, tapi untuk Sarawak, untuk antara bantuan khas untuk sidap sakit buah pinggang lah. Okay, jadi kelayakan sidato ya, tu pun tanya bekalnya tadi, nadai had umur, tapi mesti Sarawak kian lah, mesti pemegai kad mesti status K. Bukan penjawat awam, pesara awam ataupun pencarum pekiso lah. Okay, dan ya tu okay untuk sidap sakit ku dah lama, sidap kebaru di diagnose sebagai pesakit buah pinggang, so sidap yang layak untuk mohon lah.
1: Okay, bagi dan, sidap ke selalu bertuci buah pinggang ataupun gaya hemodialisis.
0: Tapi bila disahkan oleh doktor, baru disahkan sidap tu perlu bertuci apa semua, sidap boleh mohon. Dia tergolong dalam kumpulan B40 ataupun M40 dengan pendapatan pekapi kita berkatan dek lah RM1,020 sebulan dan tidak mendapat rawatan ataupun subsidi rawatan ataupun bantuan pengangkutan untuk termasuk bantuan pengangkutan DJ lepas kadang-kadang
1: tambang
0: sebenarnya pun dibayar pun dibayar oleh kerajaan lepas kadang-kadang pakai tua dia buat rumah panjang ataupun dia buat kampung ataupun kadang-kadang kat pusat dialisis jauh kadang perlu RM20, RM30 tambahan kadang. Tambah aku kan bantai seminggu sampai 3 kali.
1: Ya, namat.
0: Untuk bantuan tu pun disediakan oleh kerajaan Sarawak lah, untuk bantu sidap kebisik pesakit buah pinggang tu lah. Jadi, bantu tu, mesti duit ya. Kemudian kita bantuan klinikal, kalau bantuan sokongan. Jadi bantuan sokongan, saya maksud bantuan pengangkutan, kalau bantuan transplant, tidak ke pesakit buah pinggang. Mungkin aku lah. Bisa bantuan-bantuan aku bukai lah. Termasuk rawatan hemodialisis, pemasangan ABF. Dengan suntikan menyukur semua yang tidak EPO lah. Tak ada salah. Tak pun bakal bantuan perubatan tadi lah. Tak ada salah sebagai ofis ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ke Semak yang tadi. Mohon madah rempu aku tu baru di nak terus oleh doktor perlu bertuci apa semua nemu sidak mana.
2: Encik Harry anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

Simpan mengau badas, gelemak batin wan, ari kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak mai kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumu. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapa.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, nada ini bangan tersalah nada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu, untuk malannya.
0: Bah, yuk. Lama tergenung. Haram, lupa tu lah.
1: Adai, kita berundian ke dini kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main umum.

0: and gentlemen, may I have your attention, please?
1: Tuk tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya nak ready ko kita ya. Nak ready melupakan. Bahkan ni kita napik perkara tu enti semua bisi hari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Tu utai ke disebut aku di tau. Mulut orang bukai, kita nak boleh nyaga. Dan kita boleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai, kita nak boleh ngemata. Dan kita boleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk tu disebut orang. Lalu biasa ya orang tu nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita itik lama subak penglemik kita tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru tik beriniak bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
3: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Nama gelu ancuk tu sehati.
1: Eh kati nak ibu. Hai tu sehati meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu. Kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Lepas kurang ditemu orang deh. Kurang dikermai.
1: Kati nak ibu bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian mah nanya sida unit pemasaran RTM kucing dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati pia. Di RTM gitu au.
0: Haram.
2: Pemuju dagang berpanggai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM alai paling kepatut pilau kita nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM muntang, jampat, merayat di jalan pemaksud. Datai meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawasia RTM Kuching, bamaya jam, ofis terbuka, tak telefon muju rumur 082-248-422, sambung 349 tau ke 292.

Jadi aku yang berhormat will be Urusan Dekat Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngenak social media. Okay, kita

Selamat pagi pula pendengar. Bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seventh Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy. Lalu kita berdekat bersampi. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Tuhan. Kami boleh dani pagi tu. Lalu kami dekat dengan jakut dengan Tuhan. Iri kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus sembiang. Amin. Bala pendengar bertemu baru kita lalu pelajar pagi tu. Dia ambil kita dari buku Luke bagi satu. Ayat ke-6 yang kemudian menyutup. Sedua ia sama lurus di mua Allah Ta'ala ngasih ke semua pesan ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi magi ngau bala kita bala peningah kenang kena disebut aku bak sampai pagi kita ke dulu hari itu. Jadi orang kada kumai sedua ba ayat tu pagi itu tadi ngenang kenya meh Zekariah sedua Elizabeth. Tang baka pagi itu tiga-tiga perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku induk. Bakas kena orang induk ia kena bidik benar menyuka ayat ketujuh. Penusah hati Elizabeth yang majak semajak berlubah-lubah umur yang majak tuai. Sigi nada pengadang mimit tau besi tubuh atau ke besi anak atau ke uleh kandung. Tang penusah Elizabeth nak uleh dia dalai ke hari ini Allah Ta'ala. Jadinya kebuah pelajar kita sehari itu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku indai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya mai berita mana ianya ngagai Elizabeth dekat tubuh besi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemberat tanggung pengawak ke nyadi siku indai. Jadi keterubah tiket yang medak bala peningah. Lepas ngintu hari ini baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di itu. Pengawak siku inai. Ndang pengawak inai ngelindung rayung anak ya dari sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John. Kena nyaga ya ada penghidup orang di dunia ke pura-pura. Ulah ke kamar. Nada lurus atur dengan pengawak ke makan suap. Kedua, pengawak atau ketanggungjawab inai itu tadi besai. Ianya inai ngemuan penguntung kenyelai kalai ia bisik peluang ngelatih bala anak ya. Amat pan baka ke dia tu mayu benar utai kenyadi benung nagang selu-ilu ke diri serta sunyi nada orang ngobranau. Ajar ngosungka ya bisik bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi miat diajar nelap tau ke alus jaku ngosinu ngokasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawup penghidup ya. Betapi ngau penghidup ke bersemakia. Lalu ketiga, utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Aria kengayan ke penglurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi yang nyebut Zekariah sedoi Elizabeth sama lurus di muah Tuhan. Lalu nada penyalah. Nang patut meh Allah Ta'ala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus. Inai John kenyadi bagi bisik nyikap yang dalam mengerja pengawak tu. Jadi badia kita mendak bala peningah ianya kita kinai lebuh bak timpuh ke dia tu. Bala kita kinai, bala kita kindu ke bisik mendiang ke program Sampai Pagi baka kesar itu. Kita nak tahu nak ngunak ke uliah ngelindung bala anak kita dari sungkat dunia ke ngelingik kita di pedak baka mata kasar kita merniang baka kena ngawak tang nanti diteju. Tak benar mak penusah ngopengrusak ngegi bala anak kita kebisi. Jadi kedua terkulit pelajar kita hari itu kita keinai banyak ke kita gawak atau kena kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang kalau kita ulah ngelatih bala anak kita bisa sekedar kita keinai tunggal ukar hatinya tengok pengawaknya nak ulah dikerja kita anang nak lihat hati ngajar anak kita ayan ke batang penemu ngau atur ketau nyawup bala anak kita betapi ngau penghidup kecukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan, nanti kita lihat hati. Anak kita megak lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinu, siruk kurang, sidak megak nunda. Nanti kita hidup nangangi, ngasih ke Tuhan, sidak megak dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus, sidak megak dekat hidup lurus. Nanti kita jahi, ni belum peninggal. Mangah, serta nak ngasih ke Tuhan, sidak megak dekat nunda. Jadi ketiga untuk kuliah pelajar kita hari pengawal Elizabeth ianya Elizabeth inai bakal ke kitab megak. Nanti ia boleh nampak perangai John ngau cukup mana kita megak uliah nampak perangai anak kita lebih minta sahup dari Tuhan. Kita boleh ngerja semua untuk ke badas bakal ke disebut tadi ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan bakal Elizabeth semuanya kenyadi Elizabeth ulih nyadi bagi kita.
nanti kawal kita dengan Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau jadi inai, nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan, lalu minta sop dari Tuhan, ngambil kita tetap nak ngasak ke kita ngapa, belajar bertuai kia, lalu ngasih keadat ya, dalam semua teknik kerja kita. Bersampai kita bila peningah. Tuhan Allah Ta'ala apa di surga, terima kasih Tuhan. Puji serta terima kasih Genuan. Aku dah mengajar kami pagi itu. Hari teladan buat penghidup siku orang kebenama Elizabeth. Kami bersampai minta Nuan nyawup. Semua boleh naik ke dunia itu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedak penglihat hati Tuhan. Engkau sedaknya terisuntuk penemu. Beri sedak ya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan. Mesti kurang ada saya ke perangai. Iri dengan Roh Kudus Tuhan. Ngambil ke oleh ngubah. Oleh nyawup sedak hidup menyana. Nuan ajak meh. Nur kami mangai. Nuan ajak meh nemu penusah. Ngu penanggul kami. Kelebih ke balai inai. Sekali ke sedak inai tunggal. Tukukai. Saup sedak dengan kuasa Nuan Tuhan. Ngambil ke penghidup sidak di dunia tu penuh laban berkat dari Nuan dia tu nyentuh ngegi pengunjung gila dalam nama Yesus kami bersampi. Amin.

0: Se gulai, se jalai.
1: YFM.
2: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan 3 kita daya. Tahun kita daya maya tu, nya maya nebang.
3: Nya dipantun perangsang kita, dikenak kita ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
4: Aku dekat balagu dinga kita daya. Nampung singalang burung kuntung manawal arimba. Tuk ke bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ke udah nyau anang kita talengga. Nebang ke anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap ke kita jimat anang kaki kena. Nebang ke kita ngadang kunggu kaninggang pala. Nebang ke kayu serang mantap kayu kademba. Kayu ga udah sebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai kena dai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung ganda angus jerak tahun subak. Umai ga kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku undu gawa kita pagilak.
2: YFM Pengerak Pagi.
1: Pengerak Pagi YFM.
5: Selaka jaku perangsang kesar itu, setiap ikut kita indang ingin ngulih ke sukses. Tahu ke pemujo dalam hidup kita. Bayu kita demiak di benung bersekolah. Tahu kurang tidak bekerja. Tang nama kunci di baik pemujo dalam hidup kita. Kita bahaya. Kita tidak tahu tidak ngemuan ngelihat hati. Nada si kurang di jampat putus asa dekat tulih ke sukses. Nada si kurang sudah maju dalam jalan hidup sidau. Tidak kalah terterap, tertingkap. Dari siku atlet tinggal orang berlomba, Belanda, nadai kalah terpipi, terjelepi. Tambah yang sudah labuh, sudah angkat paru, lalu nerus ke Belanda sedap. Pajak ke Belanda kita, laman prais nganti orang, disangkai diadang. Nelson Mandela bisa nyebut cakup timun itu. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Bajaku Iban retial. Penghidup tip tucung baka bukit, bekebung baka langit. Ukai reti kita yang namanya kalah tetrap tingkat. Tang laban kita jampat ngangkat ke diri, lebuh kita telapuh. Tumpu keperendian kita kemua. Anang semampai maliak ke belakang. Nadi orang ulih deras pelanda, entia selalu maliak ke belakang. Badok ingin ingat kutai itu udah, lalu bebenar ngulih kutai di demua. Perundian kutai di mana, di lurus, di tuci, di badas, di meruan. Di madu nyano, di ulih mai perangsang lagi kita. Belajar mehari utai sudah nyadi, anang semampai ngirau kelemik atau kekurang kita. Semua orang bisa kurang, semua orang hendang bisa kelemik. Anang ibuah kerja kurang dekat melabuah dekat meruntuh ke kelawak kita. Sidam gak tahu tekui hati luas sidam mendap muncul ke hidup kita. Perniang ke hidup orang tidak maju ke hari kita. Belajar dari sidam. Tumpu kerunian kita butai tidulih ke kita. Genggam rat ke cita-cita kita yang beladai orang mulai terampas di hari jari kita. Anang takut muji cara ngejalai tipar penemu tipar. Beda antara orang di mansang lah hidup sida, orang tiagi jauh tinggal di belakang. Ianya sida ndak takut muji. Sida ndak jampat putus asa, tang semampai begigak penemu tiparu. Anang berbanding ke penau tak peladiak diri ngorang bukai. Siap iku kitai udah digago Allah Ta'ala engau nak sempurna. Lalu berbeda di pengadiri. Tiap iku kitai endang udah diagih ke pemberi ke dirimpu. Kena pemberinya, anang nempayok, anang pelitok kia. Harap meh ke dirimpu, harap meh ba Allah Ta'ala. Laban ada utai, endang boleh dikerja kitai, nengah ya tis mampai meri kita pengering, bertubuh ngesengat kitai. Tuhan berkati kita semua.
6: Wai seberai.
1: WAI FM.
6: Nyak baru ngam.
1: Kan?
6: WAI.

Ya, lagu kena jaya tubuh nuan lagu ke di baik Datuk Zamria Merah ke pagi tu dengan bungkal penggerak pagi kita pagi hari 6 Saritok 29/8/2026 jalan selamat pagi dengan semua bala peninggal kita ya ke bisa mendiang ke YFM bak penggerak pagi kita itu mu pagi tu udah dah ni hanya ke bisa di kemindah kini pagi tu tahu ke macam-macam pengawak ke dekat di kerja kita Saritok ngujung ke kita yang tadi tumu Dani nengkira ke nama ajak utai ke dekat di baik kita mindah pagi tu ya. Jadi pagi tu buat penggerak pagi bergulai dengan aku Melati Badi hari pukul 6 pagi nyentuk ngagai pukul 9 pagi lalu bekas lama megak buat tusun program kita bawa penggerak pagi kita pukul 7 pagi nur aku ngatai ke pesan berat tau ke pesan ke berbatang ya ke bisa diterima kami bawa YFM lalu pukul 7.30 pagi ngatai ke berita pagi hari YFM lalu program Leman Berita atau didengar ke kita pukul 8 pagi tu lagi. Jalannya tusun program kita diungkup ke bawa penggerak pagi kita pagi hari 6 29/8/2026. Jadi nanti kita berhati ke hari bulan kita ke Saritok dengar udah 29/8/2026 jadi Saritok megak hari ia ke terubah bala anak kita yang tadi bala menyadik kita pemisi sekolah ia ke berengkah hari Saritok nyentuk ngagai 6 hari bulan 9/2026 jadi aku ngarap ke bala kita ke pindai bala kita ke bisik anak ia ke pemisi sekolah dalam kanan seminggu tu nanti uliah kita yang tadi berhati ke nama pengawak ke kerja sedak ya Anang ngasuh sedak yang tadi pansut dari rumah nanti kita berhati ke gaya haripan nak tu mana tu kita yang tadi bercalai ke pengawak berluar rumah mana kita yang tadi ngagak aktiviti buat dalam rumah aja ya jadi selamat pagi kita kemudian ke kami kena RTM klik megak pagi tu nangira dini tu kita diau terima kasih laban milih YFM jadi ke pemerindang kita nintiang hari ya jadi lagu ke dua dipilih aku merenang kita buat penggerak pagi pagi tu Siti Megak lagu retro kita lagu ke di baik Johnny Aman berpadunya Wanggau Jok Spin Jalin ke pagi tu mana terus bertunang.

0: Maya ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

Retok 29/8/2026. Jadi tu peninggal mai bala kita berarti ke batang berita bak berita pagi kita ke diungkup ke pagi tu kalai 30 juta ringgit agih belanja diungkup kena ngangkat ke pemanah dua stopot di Sarawak. Bajet 2027 perintah setuju nyedia ke Elawen ngagai nembiak form 6. Lalu Sarawak antara pemantuk besar ngagai hasil dagang benua Malaysia bak bulan 7 tu kemarin. Jadinya ke batang berita kita bak berita pagi kita ungkup pagi hari 6 29/8/2026. Lalu berita penuh tau didengar ke kita pukul 7:30 pagi tu lagi ya. Jadi ya, selamat pagi yang kembali kita ke nyangka baru Dani baru muka radio kita mendiang ke kami bak YFM. Terima kasih ya laban seruran bergulai ngau kami bak YFM nintiang hari. Terima kasih yang megak laban seruran nyukung tiap bengkah program ya ke bisik dikeluar ke kami bak YFM ya. Jadi kita lagi terus berperindang pagi tu. Lagu ke dipilih aku bawa penggerak pagi ke pagi tu. Lagu ke dibuat Anderson ngalai. Ngau lagu nuan salah lantak.

Ya, lagu ke di baik Lily Steven pagi tu peninggal kau lagu penampak di lindung muari merindang kita ke get terus sebulan kau kami bawa FM bawa penggerak pagi kita pagi hari 6

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
2: Amat tok manah nak. Now, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakut Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakut dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup. Ia nak ngatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu hati. Laban lebuh ia bisik julu hati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mereka aku nyebut peranan ia, okay, semina ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia mereka tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi itu tersebut aku ngemaik Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama utik kena bisik bar ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu tambah sebut kita anak mancal ya. Bedau matang. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakih ya lagi. Nin lepak de luar de den ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Plasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Wai seberai.
6: WAI FM.
5: Ya, baru ngam.
6: Kan?
5: WAI FM.

Ya, lagu Hari Arisa, lagu kia di bayi Raban Tanah Berenyang. Ya, pagi tu berdengar berendang, ya, kita kia-kia terus sebulan engkau kami buat penggerak pagi YFM. 4 minit lagi jam kita dekat pukul 7 pagi. Jadi 7 pagi tu lagi aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke buah batang. Ya, ke bisik diterima kami buat YFM. Jadi sebelumnya tu Siti lagu kia di bayi Watrok merendang kita pagi tu kaban sampai mati.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi? Oh, isi.
2: Nama Indi?
1: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu, ne?
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemadam.

0: ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anjo orang kemati. Namunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya ku kan anjo ngayu danya. Lagi ngena fake ya, kak?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjo ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi hanya sekedar cara ke tahu dia kena kita entering latai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ngagai kami ba YFM. Jadi pesan kita ke sekali tu dengar nuju kawan pelayan ke ngelala bos anak tutung, bos anak tutung tahu ke kirai ba sebarang alai diau. Jadi pesan madah ke bos anak tutung, madah ke bos anak tutung tahu ke kirai udah nadai kena hari 5/28/2008/2026 lalu ni bos anak tutung tahu ke kirai itu dekat dintu Bala Mayuh Barumah nombor 17 Jalai Greenland Bila Siburan kena malam hari Minggu 30/8/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 1/31/8/2026 Jalai kita ke dekat temu ngau sili agik berkaul ngau perkara tu kita tahu telefon ngagai jawai 012-854-9432 tahu ke jilan 012-8568-785 nyalainya pesan ke terubah madah ke bos anak tutung, bos anak tutung tau ke kirai udah nadai kena hari 5/28/2026 lalu niang dekat di intu Bala Mayuah Barumah nombor 17 Jalai Greenland Bila Siburan kena malam hari Minggu 30/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1/31/8/2026 nya pesan ke terubah ya ke bisik diterima kami buat YFM lalu pesan kedua tu nuju kawan pelayan ke diau Bermaili Kampung Sabu Terbarung 3 buah rumah Tabut 2 buah rumah kawan pelayan buat Memaloi Batu Lapan kawan pelayan buat Kejemut Tembung Lipat Pelasuk Enteban Tanjung Maja Pematuh Temuduk 2 buah rumah kawan pelayan buat Kedang Nengasan Langkang Ulu Ngau Langkang Ilik kawan pelayan buat Tawai kawan pelayan buat Skra Ulu, Rirang, Selepung, Tebalau, Kaban Belayan Bak Luban Ulu, Rumah Kujat, Ijuk, Batang Haik, Ngau semua Kaban Belayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke nama Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Samad Anak Sujang, madah ke Samad Anak Sujang, udah nadai kena 28/8/2026, lalu niang Samad Anak Sujang tu, dekat dia senggai Bala Mayuah kena malam hari 6/29/8/2026, baru Mayampu, Bak Rumah Nombor 34, Rumah John Ili, Kampung Sabu, Sri Aman. Jadi niang, dekat dikubur ke pagi hari Minggu, 30/8/2026, Bak 6 Anglican St. Lawrence, Sabu di Sri Aman. Jadi penerang ke siliak atau bertelefon ngagai lumur 013-3344-8822 013-3344-8822 nya pesan kedua lalu pesan nangkan ke Tok Peningal nuju kawan pelayan ke diau ba Ulu Bayur kawan pelayan ba Ulu Rimbas Nangga Ulai Nangga Gerenjang kawan pelayan ba Seruai Melaban Putus kawan pelayan ba Nangga Jitu kawan pelayan ba Senunuk Nangga Jau kawan pelayan ba Skim Lugu Pakan Batu Dua ngau kawan pelayan Bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak bersurat bungai ngau ngetah sulit niang ikum anak baking madah ke pengawak bersurat bungai kita sulit niang ikum anak baking pian megak ngau pengawak muai entebalu kalai ya pengawak belian surat bungai dekat diatur kena malam hari Minggu 30/8/2026 lalu kita sulit ngau muai entebalu dekat diatur kena dini hari tau ke pagi hari 1/31/8/2026 nyalai kawan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah resli ujiah serudit B paku sepawah nyak pesan ia ke bisa diterima kami buat YFM ke pagi tu dikenatai ke buat penggerak pagi
3: YFM
4: penggerak pagi
3: YFM.

0: Ya, lagu di by Veronica Natasha. Pagi tu peninggal simpan tak bertampung. Jadi aku ngatai ke pesan berat ke bukai. Ya, ke bisik diterima kami bawah FM. Nyalai pesan sekali tu. Nuju ke pemelayan ke dia bawah majau. Pedanum, akup, darai, lubau, sekuyat. Ke pemelayan buat serian dulu. Ngau serian nilik semua atas. Ngau baru. Murat, sekerang, kaki wong, padiah. Ke pemelayan buat berbangai. Sungai sibau, gawis, akun sebilik buat ribuang layar. Kemelayan bak batang sekerang, batang padi ya. Kemelayan bak kampung Belimbing Bi, Serian, Muyan, Ledang, Semarahan. Kemelayan bak sampun Gerunggang, Bunu, Betung, Undup, Seriaman. Kemelayan bak rumah Berundang, Kapit. Kemelayan di Kucing, di Miri. Ngau semua kemelayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Romel anak Niro, madah ke Romel anak Niro. Udah nadai kena rimpat 27/8/2026 lalu niang Romel anak Niro tu dekat dintu tau ke di Senggai Balamayuh baru matuni nang apa dia betung kena hari 6/29/8/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari Minggu 30/8/2026 ba pendam Anglican Munggu Sabut St Augustine betung. Jalannya tadi pesan madah ke Romel anak Niro, rumah anak Niro dan adai kena hari 4 27/8/2026 lalu niang tu dekat dintu tau ke di Senggai Belamayuh bermatu ni dengan padih betung kena hari 6/29/8/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari Minggu 30/8/2026 bak pendam Anglican Munggu Sabut St. Augustine betung. Nya pesan ke bisik diterima kami lalu nangkan ke nya pesan nuju ke pemelayan bak Sungai Kabang Lawing Jelawata sebulan tu kemelayan buat nangga buai bakal sibuti 4 buah rumah. Kemelayan buat buai melanjan pematuh enteban dulu. Kemelayan buat remabung kerun batu lintang layar lubau ngau lubau baru. Kemelayan buat dabuk geraji atas pedanum gensurai matup pasak atas tambak ilik ngau lu. Kemelayan bengang, kemelayan diruban, gau kemelayan bukai. Ia kena ulih dirintai ke Tito Magang. Jadi pesan tu, madah ke Binji anak Melina, madah ke Binji anak Melina dan nadai kena hari 5/28/2026. Jadi ni yang Binji anak Melina tu, dekat dintu Balamayuh, bak rumah liap anak ngindang, bak meribuah padih betung kena hari Minggu. 30/8/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 1 31/8/2026 bak pendam pat meribung padi ya. Lalu penerang ke Silia tahu bertelepon ngagai lumur 013-77-69410 tahu ke 013-77-04-659. Ya, pesan ke bisa diterima kami lalu nangkan ke Tok Peninga pesan nuju ke pemelayan ke dia buat seruai dengan bangkit dua buah rumah bangkit Kemantan bangkit Rembai Asal bangkit Ijuk kemelayan buat Jerai, Lubuk, Putus, Pelawak, kemelayan buat Mungguk Grenis, Serudit, Engau B, kemelayan buat Matup, Tanjung, Engau B, kemelayan buat Menyalin, Engau B, kemelayan buat Nangga Gayau, Nangga Ulai, Nangga Bayur Ulu, Ulu Rimbas, Engau Baru, Nangga Tut, kemelayan buat Babuk Kerangan, Nangga Jau, Rapung, Sengalang, Belasau, kemelayan buat Nangga Maras Krian, Berbulian Atas, Engau Baru, kemelayan buat Lempawung, Betung, Meribuang Layar, Buluhan Tu, Sekuyat Baru, kemelayan buat Samuk, Engau, kemelayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke Tok Magang. Jadi pesan tu madai ke Injan, tahu ke Madeline anak Tamin, tahu ke Bini Embuyang anak Jungka. Udah nadai kena hari 3/26/2026 lalu niang Injan, tahu ke Madeline anak Tamin dekat dintu tahu ke di Senggai Belamayuh bermenyanggau bangkit Rembai Baru Sepawah kena hari 6/29/2026 lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu 30/8/2026 bak penam bangkit Rembai Baru Sepawah lalu penerang ke Silia kita tahu telefon ngagai lumur 013 0163 611 8241. Ya, pesan yang biasa juga diterima kami. Lalu untuk di Kenyak, tu pesan menuju kawan pelayan ke diau bak 9 buah rumah panjai di Merindun, kawan pelayan bak Sebelia Watas Ngau Baru, kawan pelayan bak Setengin 3 buah rumah bak Semuih, 2 buah rumah bak Serubah, kawan pelayan bak Tituak Ulu Ngau Tituak Ilik, kawan pelayan bak Skim Sekerang San Semanjuk Berenggang Gelung Bara, kawan pelayan bak Uyau, kawan pelayan bak Lubuk Antu Sri Aman Kuching Ngau kawan pelayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang ke Ngelala Liang Catherine anak Irak, Liang Catherine anak Irak. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit Liang Catherine anak Irak ke dekat diatur kena 30 hari bulan 8 2026 hari Minggu pukul 9 pagi bak rumah Irak Merindun Lubuk Antu. Jadi pengawak ngetah sulit tu dekat diatur kena 30 hari bulan 8 2026 pukul 9 pagi bak rumah Irak Merindun Lubuk Antu. Lalu ke Siti tu pesan nuju Pengulu Lembat ngau Bala Raban ya bak Pedai Bawan ngau Tuah Kampung Belayan Bandangan Macan Ulu Macan di Kapit ngau semua kawan pelayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang ke Ngelala Niang Roslin Lada anak Ingang, Niang Roslin Lada anak Ingang. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang 100 hari Niang Roslin Lada anak Ingang tau ke bini tuan rumah Michael Jalak. Ia ke dekat diatur kena 31 bulan 8 2026 pukul 5 lemai barumah Michael Jalak Sungai Bawan Kenawin. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai DSP Roni bak 0138144141 tau ke Cikgu Desi bak 0135777682. Hanya lainnya Siti muka pesan ke bisi diterima kami bak YFM di kenatai ke bawa pengerap pagi kita ke pagi tu nyalai aku ngerap ke pesan ia ke bisi dikenatai ke nyata di terang didinga lebih agik ngakai bala kita ke bisi dituju ke pesan aku harap ke kita sama bisi bergulai ngau kami bak pengerap pagi
1: YFM.

lagu hari Gwen pagi tu mendengar sanggup aku. Jadi lagu yang ujung ke jam kita 5 minit lagi dekat pukul 7.30 pagi. Jadi 7.30 pagi tu lagi endur kita dikatabur ke berita pagi hari YFM. Jadi sebelum kita dengar ke berita tu Siti lagu ke dipilih aku merindang semua kita ke besik pukul enggak kami buat pengerak pagi kita Siti lagu ke di baik Ricky Andrewson minta nuan pulai baru.

0: Tua Pagi Rewind.
1: Tu bisa hari peningat kita siku tu tuan. Ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjaku ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
2: Ya bukan positif kena minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara dengan suhati celap ne.
1: Udahnya waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
1: Selamat pagi, bergulai hingga waktu melati badi. Berita pagi YFM, pagi hari 6, hari itu 29 hari bulan 8, 2026, lalu ke Terubah Tu, Batang Berita. RM30 juta agih belanja diungkup kena mengangkat ke pemanah dua stolpot di Sarawak. Bajet 2027, perintah setuju nyedia ke Elawin ngagai nemiak Form 6. Sarawak antara pemantuk besar ngagai hasil dagang Malaysia buat bulan 7 tu tadi. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Perintah besar ngagih ke RM30 juta kena ngangkat ke pemanah Padang Bilun, Stolpot, Long Banga, Gau, Bakalalan. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Asbi Abibullah Madahka, dua stolpot tu sama diagih ke RM15 juta. Projek tu mungkur pengawak ngangkat ke pemanah terminal Gau Ngadu ke Menasan Panjai lagi. Pengawak tu dikena nentu ke stolpot buat kandang menua pesisir mana lagi nitiah ke gaya kemayari tu. Lalu projek ngangkat ke pemanah Padang Bilun Miri, Gau Ungkus RM400 juta dia tu buat pengawak ngagak langkar. Ia maksud ke Jakutuk ngagai pengarah berita pengudah nguluk program pembaharuan teksi madani nasional peringkat negeri Sarawak di Kuching. Berbak ngunyak Dato' Asbi madah ke program pembaharuan teksi madani nasional di Kerembai ke ngagai Sarawak. Untuk sebagi hari pengawak dikena negap ke industri teksi, kelimpah hari ngangkat ke pengelantang deriba serta kualiti servis perengkap pengangkut Mensia Mayuah. Program T ditumbuh ke Bak Kuala Lumpur kena

Si ngau 170 ikut deriba kereta sewa, tagi cakah serta udah diregister ngau Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP. Kelimpah renyak Sarawak megak bisik 7,324 ikut deriba e-hailing ke berregister. 6 juta ringgit diagih ke kenanga gajalai kenanga kapu di Lubuk Antu. Kaban Kaunsel Negeri Adun Batang Aik, Datuk Malcolm Musin Lamuah madah ke projek tu dekat nyelia ke jalan alun temana agi ngagai rakyat bak menua pesisir. Tok megak mandang ke perintah menua terkeras dekat ngangkat ke pengelantang rakyat. Yang maksud ke jakut tu bak program begulai ngau komuniti Batang Aik di Lubuk Antu. Berbak ngunyak Datuk Malcolm minta bala tuai Raban Bansa cakah berjalai ke pengawak ngemansang ke kandang dur ke di pegai sidak. Tiap penanggul ngau pun minta rakyat patut dulu agi dikumerat ke serta berjalai ke atur ke patut. Perintah setuju nyedia ke agih belanja kena merik elawin ngagain biak form 6 bak bajet 2027 tidakkan dibantai ke kena bulan 10 atau ilak. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke pemutusnya digagak pengudah berunding bisa sekedar nembiak bak peringkatnya nakak ke dia tu nadai nerima sebarang elawin. Tang bantuk seminat disedia ke ngagai nembiak sekolah primary nyentuk ke form 5 serta bak peringkat universiti. Tajak pihak yang madah ke penyampau agih belanjanya berdau diputus ke lalu dekat ditetap ke nitiah ke gaya belanja perintah ke dia tu. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tamin, Insinyur Kristupa Gira Sambang, madah ke pemansang pelajar patut dipejalai ke ngau siliak, teukai seminak buat pemansang infrastruktur tang mantuk nemiak nyapai penyulut sidampu. Tajak pihak yang berterima kasih hingga ke perintah tindak ngetu ngangkat ke pemanah infrastruktur pelajar di Sarawak. Di Selangau, sekedar projek Tibenung dipejalai ke nyengkau mengagak SMK Selangau ke baru ngau ungkus 81 juta ringgit. Sama digagak ianya upis pelajar pelilih Selangau ke berga kira 35 juta ringgit. Yang maksud ke jakut tu buat pengerami anugerah perkhidmatan cemerlang jasa mudi kenang ngau apresiasi upis pelajar pelilih Selangau di Sibu. Kita dia tu benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Sarawak mantuk 5.2% dari penyampau hasil dagang Malaysia bak bulan 7 tu kemari. Ekspor menua megak nikik 1.6 bilion ringgit bak bulan ke sama nanti dibanding ke bak bulan 7 tahun sitik tu kemari. Upis perangkaan Malaysia madah ke penyampau hasil dagang Malaysia bak bulan 7 tahun tu manggai 364.7 bilion ringgit. Ekspor ngau import sama berga 193.6 bilion ringgit ngau 171.1 bilion ringgit. Pulau Pinang mengganya di negeri pengeksport besar termantuk 48.4% ditangkan ke Johor 19.1%, Selangor 14.7% ngau Sarawak bak penduduk di keempat. Unimas Business School UBS nerima dua anugerah pelajar ngau TVET bak sebengkah pengerami ke diatur di Kuala Lumpur kena R4 tu tadi. Anugerah tu ianya Industry Ready Education Excellent Award ngau Visionary Leadership Award. Nitiah ke penerang media Unimas penyulutnya negap kaget pengulih UBS bak sektor pelajar. Vice Chancellor Unimas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid bisa datang hari ke UBS nerima Industry Ready Education Excellent Award. Lalu Visionary Leadership Award diberi ngagai Kepala Pemesai Operasi UBS Profesor Dr. Puah Chin Hong. Sikut pengajar lelaki ke berumur 56 tahun dibaik ngagai Mahkamah Seksyen Mukah ketegal 10 tuduh ngereja penyalah ngacau ngena cara seksual ngagai 10 ikut Nemia Indo. Tuduhnya dibaca buat Muakim Mushri Piet. Nitiah ke tuduhnya pengajar tu didakwa ngereja pengawaknya buat bilik mama sain ngau bilik kelas buat sebuah sekolah primary di Mukah antara tahun 2022 nyentuk ke tahun 2024. Kepala Polis Pelilih Mukah DSP Muhammad Rizal alias madah ke kes tu terbantai buah sikut pengajar kaunseling sekolah secondary ngagak report polis kena 7/8 tu tadi pengudah nerima sebana sikut Arimansa.
Pengajar ke dituduhnya didakwa nitih ke Seksyen 14

bracket A Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 dibaca bergulai ngau Seksyen 16 bracket 1 Akta Kesama. Tajak pihak nadai sebarang aku hari pengajarnya. Kes tu dekat disebut baru kena 20 hari bulan 10 atau ilang. Operasi madam ke api tengah ngus ke Tanah Kerapa ngimbai Jalai Bungin Serembang di Bagi Betung udah temu. Api tengah ngus ke 35 hektar kandang durnya udah muncul dipadam ke semua kemari. Nitya keriput dari UPS Bomba ngau Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, operasi kemasuk hari ketujuhnya temu urung pukul 4 lemai. Hasil pengamatan tahu serta meresa nemu kandang durnya nadai agi bisi asap tau ke api. Tajak pihak kandang durnya agi diperiksa dikena tentu ke nadai agi api nyadi. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu batang berita di Baja Baru. 30 juta ringgit agi belanja diungkup ke kena ngangkat ke pemanah dua stopot di Sarawak. Bajet 2027, perintah setuju nyendia ke Ilawin ngagai nembiak Form 6. Sarawak antara pemantuk besar yang ngagai hasil dagang Malaysia bak bulan 7 atau kemarin. Yang nak berita kita ke pagi tu peninga, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Elinda Suwil hari bila berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngobah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang liampu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupu reban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Pesan tu Ari YFM.

Jalur Milang atau Kemendiro Malaysia bisi 4 iti curok enyo curok biru, mirah, kuning gopura. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke menira Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang, mai reti pengarap Islam, kenyari pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: Ansa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima ngau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Info temuan. Sekali itu, kami, Mike kita nemuai ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari bagi menua, ia ketepegai Sri Aman, tau kemega di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubang Batu itu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ini tadi Pasar Lubang Batu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Badau, bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubang Batu itu nitiah ke Pansia, udah bisi lembah maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya sebab udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut Lubang Batu sebenar pasar itu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja itu. Asal menua Lubang Batu. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lubuk antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayo bangkai mensia anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngaga siti lubuk bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nadari itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mengajak ke keriban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuk itu tadi luar bangkai tau ke dari antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemadah jeman menyak bisi dua ikut diri menjadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuh maya, Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngambuh duku lalu lebuh seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seduai lalu tertemu ke Bungai Nuyang. Siku manuk sabuk keliang ari panggau libau. Bungai Nuyang lalu mai Ciri seduai Jampi itu beruji ke penajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia Bungai Nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak Bungai Nuyangnya tadi uliah diperdak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik mega siti cerita tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebuam pasar tu. Semua buam ia kedibayar bilonnya tadi lah buah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang alit ati siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu kenguan luboknya. Buang merah lubok antu. Nyaga kita ia kerindu paya pemanah rampak menua. Buang merah lubok antu siti arinduar ia kemana kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubok antu nuju ngage buang merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubok antu lalu nuju ngage sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Hari panjang ruai atas tau, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambil kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ia kemana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia megak, ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tu bisi 12 ringkat, peninggi ia. Ngau air ia keciru, serta celap, manah nuar mandi lentang ke hati. Kenuk pesidak kenguan menua tau, air wong merah tu. Nak kalah langkang, tajapan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mega sidak kenuai kenduar tu bisi tertemu ke bungai refisia. Ini tadi sebangsa bungai ya kemaduk besai bak dunia tu. Tapi yang wong tu terenjan amai manah ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itik ringkat bak wong tu bisi ngemuan cerita yang pu. Baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusiang ngemayu haki. Nanti kita udah datai batu cuang tingkat ke-12 air uang tau, kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubuan tu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.

Ya, lagu ke di baik Mary Camilla, tujuh mimpi. Jadi mic jam kita dia tu 4 minit lagi dekat pukul 8 pagi. Jadi 8 pagi tu lagi kami dekat mic, kita terus melihat ke program Leman Berita. Jadi sebelumnya tu Siti lagu ke di baik Jessica Timah ke sekali tu merindang kita bawa pengerap pagi ngau lagu Laki Sigan.

Hello, bertemu baru kita pendengar dalam program Laman Berita. Nama berita kita ke minggu tu. How are you this week? Jakob ribai kita ya. Bakal selama udah ada semaya aku sigi lima itik cerita udah ada kumpul aku kebenaran mayu duh lagi dia lalai lagi disimpan aku dalam skrip. Jadi ke minggu tu lima itik dia bantai ke kita basic kita hanya tadi nyorkar kau bertanya ke berita hari menua India bisa aneh rau ya lama minggu sitik tadi nampir ya. Jadi ke minggu tu bisa sitik dulu ya kaku jadi kita berengkah ngolongan berita lagi kita nyo komplain ketawa ya nyo dah sejam kau kita lagi bawang sama kita yang agak leman berita kita ke terubah ke sekali tu hari ni leman berita kita tu ya hari menua Bekasi di Indonesia kita mansang ke Indonesia dulu au rawun kin mendak pemanah menua radadian jadi bak menua Indonesia dan bak Bekasi di Indonesia ada peninga. Aku dekat ngenang senentang nama Jakob kita. Jakob Nyera. Mengidam ke Jakob Melayu Nyera. Nanti sebut ke Jakob Nyera orang Indo. Orang Indo ke petubuh bisi. Bala aku soba. Ya nak keterubahnya. Ngai nak makai manu apa tuai ke beragum boraknya.